0: Serangan drone Israel lukai 9 warga Gaza. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
0: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Menteri Agama Nasruddin Umar mengatakan bahwa MTQ Nasional ke-31 Momentum melahirkan Sikap Qurani, dirilis oleh republika.co.id. Menteri Agama Nasruddin Umar menegaskan bahwa penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Jawa Tengah harus menjadi momentum strategis untuk melahirkan sikap Qurani dalam kehidupan sehari-hari. Ajang yang dibuka di lapangan Simpang 5, Semarang pada Sabtu malam lalu diharapkan tidak sekedar menjadi perhelatan seremonial. Dalam konteks keluarga, Menteri Agama menjelaskan bahwa sikap Qurani hadir melalui kasih sayang, tanggung jawab, musyawarah, dan kemampuan menjaga kehormatan satu sama lain. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kekerasan, penghinaan, ataupun kesewenang-wenangan yang dapat dibenarkan mengatasnamakan agama. Sementara itu, di lingkungan kantor dan tempat kerja, sikap Qurani diwujudkan dalam bentuk amanah, kedisiplinan, profesionalisme, dan pelayanan yang adil. Menteri Agama mengkritisi fenomena di mana pembacaan Al-Quran hanya terdengar di pembukaan acara, tetapi kehilangan pengaruhnya dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan. Di tengah masyarakat, sikap Qurani diwujudkan melalui ta'aruf, ta'awun, dan tabayun, yakni saling mengenal, saling menolong dalam kebaikan, serta memeriksa setiap informasi sebelum menyebarkannya. Sikap ini secara fundamental menolak fitnah, hoax, ujaran kebencian, dan segala tindakan yang merusak kehormatan serta persaudaraan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Menteri Agama menekankan bahwa sikap Qurani berarti menegakkan keadilan, menjaga persatuan, melindungi kelompok-kelompok yang lemah, menghormati kemajemukan, dan mendahulukan kepentingan bersama. Kita beralih ke berita berikutnya. Pesantren Darun Najah dan Rene Turos Group menguatkan ekosistem literasi santri, dirilis oleh republika.co.id. Dunia pesantren memiliki kekayaan gagasan dan tradisi intelektual yang besar. Tantangannya adalah bagaimana kekayaan tersebut dikembangkan menjadi karya yang berkualitas dan dapat menjangkau pembaca yang lebih luas. Upaya itu menjadi salah satu fokus kerjasama Pondok Pesantren Darun Najah dan Rene Turos Group. Kedua lembaga sepakat berkolaborasi dalam pengembangan penerbitan, percetakan, sumber daya manusia, karya akademik, serta berbagai kegiatan literasi. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU di Jakarta pada Rabu lalu. Ketua Yayasan Darun Najah, Kiai Haji Hadianto Arif, dan CEO Rene Turos Group, yaitu Lukman Hakim Arifin, menandatangani dokumen kerjasama tersebut. Salah satu agenda utama kolaborasi adalah memperkuat Universitas Darun Najah Press atau UDN Press. Penerbit di lingkungan Universitas Darun Najah itu diarahkan untuk berkembang menjadi institusi penerbitan yang profesional. Tidak hanya melayani kebutuhan internal kampus, tetapi juga menjangkau pasar nasional hingga global. Menurut Hadianto, penerbitan memiliki peran penting dalam memperkuat tradisi intelektual. Gagasan yang lahir dari lingkungan pendidikan perlu mendapat dukungan dalam pengembangan naskah, penyuntingan, penerbitan, hingga distribusi agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Karena itu kerjasama tidak berhenti pada penerbitan buku. Rene Turos Group akan mendampingi penguatan kelembagaan UDN Press, peningkatan kapasitas SDM, pelatihan, program magang, serta penerbitan buku akademik. Kedua pihak juga akan mengembangkan berbagai aktivitas untuk mempertemukan penulis, karya, dan pembaca, antara lain bedah buku, workshop, podcast literasi, serta program kreatif lainnya. Kita beralih ke berita berikutnya. Abah Setu minta maaf usai diduga hina Nabi. MUI minta proses hukum berlanjut. Dirilis oleh republika.co.id. Majelis Ulama Indonesia atau MUI meminta proses hukum tetap berjalan terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan Asep Setiawan alias Abah Setu. Sikap tersebut disampaikan meski yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam. Wakil Ketua MUI Pusat Kiai Haji M. Khalil Nafis mengatakan permintaan maaf Abasatu dapat diterima sebagai bentuk penyelesaian secara moral. Namun, proses hukum tetap diperlukan untuk memastikan duduk perkara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurutnya, proses hukum diperlukan untuk menentukan apakah pernyataannya disampaikan Abasatu masuk dalam kategori penghinaan atau penodaan terhadap agama. Dengan demikian, persoalan tersebut tidak hanya diselesaikan melalui permintaan maaf, tetapi juga melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ya, sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
3: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
7: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, langgar gencatan senjata, kapal perang Israel tembaki pantai Gaza, dirilis oleh minanews.net. Kapal perang Israel melepaskan tembakan pada Sabtu lalu di lepas pantai area pelabuhan barat kota Gaza. Sementara artileri dan kendaraan militer Israel melancarkan tembakan hebat di timur Desir al-Balah, jalur Gaza Tengah. Meski gencatan senjata berlaku pada 11 Oktober, jumlah korban tewas melonjak menjadi 1.359 orang, dengan 4.571 warga Palestina terluka dan 831 jenazah berhasil ditemukan. Selain itu, jumlah korban tewas akibat perang Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza telah meningkat menjadi 73.670 orang, dengan 174.682 warga Palestina terluka sejak 7 Oktober 2023. Kita beralih ke berita berikutnya, serangan drone Israel lukai 9 warga Gaza, dirilis oleh minanews.net. 9 warga Palestina terluka pada Sabtu lalu dalam serangan drone Israel di Gaza Selatan. Sumber-sumber dari Anadolu Agency mengatakan serangan itu menyasar sekelompok warga sipil di dekat tenda-tenda pengungsian di area Al-Mawasi, Khan Yunis. Beberapa tenda rusak dalam serangan tersebut. Secara terpisah, tentara penjajah Israel melakukan pemboman artileri di timur kamp pengungsi Burej di Gaza Tengah, timur kota Gaza, dan dekat dengan kamp pengungsi Jabalia Utara. Belum ada informasi mengenai korban jiwa. Pasukan laut Israel juga melepaskan tembakan ke arah perahu-perahu nelayan Palestina di lepas pantai kota Gaza. Sejak Israel melancarkan perang genosidanya di jalur Gaza pada 8 Oktober 2023, lebih dari 73.800 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 174.700 lainnya terluka. Serangan tersebut juga telah merusak atau menghancurkan sekitar 90% infrastruktur wilayah tersebut. Kita beralih ke berita terakhir. Sekitar 1.236 pemukim Israel serbu Masjid Al-Aqsa dalam sepekan, dirilis oleh minanews.net. Sekitar 1.236 pemukim Yahudi ekstremis Israel menyerbu peralatan pelataran Masjid Al-Aqsa di bawah pengawalan polisi selama sepekan terakhir. Menurut Pusat Informasi Palestina pada Sabtu lalu, para pemukim tersebut melakukan doa Talmud dan praktik-praktik provokatif selama tur di tempat suci Islam tersebut di tengah pembatasan masuk bagi jemaah Muslim. Dalam konteks ini, pejabat senior Hamas, Abu Qutais, mendesak warga Palestina di Yerusalem, Tepi Barat, dan Palestina yang diduduki 1948 lalu untuk berbondong-bondong menuju Masjid Al-Aqsa dan memperkuat kehadiran mereka di pelataran dan bangunannya. Abu Qutais menyerukan perlunya menggagalkan rencana Israel dan pemukim untuk menormalisasi pelaksanaan doa dan ritual Yahudi di Masjid Al-Aqsa, serta memperingatkan bahaya pemberlakuan fakta-fakta baru di tempat suci Islam tersebut. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini, dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
11: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ box-box barangnya.
10: Oh iya, betul.
12: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
13: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
14: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Bismillahirrahmanirrahim.
16: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.

kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Fa aqim

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya, dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali'anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: 94,3 FM.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa, tidak ada sesuatu yang...
3: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
2: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
3: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu taala.
2: Fa'ul hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
3: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
2: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
3: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
2: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
3: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
2: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya, gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
0: 94,3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, sahabat Muaz dimanapun anda berada, alhamdulillah, segala puji selalu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tentunya untuk nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Muaz, di kesempatan pagi ini di hari Ahad, tanggal 13 September 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, biiznillah kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar Radio Muaz dimanapun anda berada, di hari Ahad yang tenang ini, mari kita luangkan beberapa menit dari waktu kita untuk mengenal ya diri kita masing-masing, untuk melihat kondisi kita masing-masing ya. Tentunya mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menikmati hari Ahad ini, sahabat Muat. Dan hari Ahad ini tentunya mungkin hari libur bagi sebagian orang yang dimana hari libur ini mudah-mudahan membawa suasana lebih tenang bagi kita, hati kita lebih ringan, dan tentunya energi yang kembali terisi. Dan jam seperti saat ini, sahabat Muat, mungkin ada yang sudah beraktivitas, ada juga mungkin yang masih santai menikmati secangkir kopi ataupun teh. Mungkin juga ada yang baru saja membuka mata. Mungkin tadi setelah sholat zuhur, kemudian duduk berzikir hingga matahari terbit, kemudian melaksanakan sholat sunnah isyrok. Mungkin karena masih terasa berat matanya ya, terkadang kayak kita seperti itu juga. Dan tentu ini tidak apa-apa sahabat Muat, yang penting jangan pas setelah sholat subuh kita langsung tidur. Ya namanya juga hari libur ya, mungkin karena kita lelah beraktivitas satu pekan penuh ya, biasanya hari libur ini memang kita gunakan untuk beristirahat. Tetapi sahabat Muat, hari libur bukan berarti kita harus benar-benar berhenti dari semua hal-hal yang baik. Kita boleh beristirahat, boleh kita santai ya, boleh juga kita menikmati waktu bersama keluarga. Hanya saja jangan sampai rasa nyaman membuat kita terlalu lama bermalas-malasan. Karena sebenarnya melakukan hal baik itu tidak harus selalu sesuatu yang besar. Merapikan kamar, membantu orang tua, membaca beberapa halaman buku, Al-Quran, atau berolahraga sebentar, ya, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, atau sekedar melakukan sesuatu yang membuat hari kita lebih bermanfaat. Itu juga bagian dari kebaikan. Jadi pagi ini tidak perlu merasa bersalah kalau ingin santai, nikmati hari liburnya sahabat Muat. Tapi jangan lupa setelah badan dan pikiran terasa lebih segar, mari kita bergerak lagi. Sedikit demi sedikit, yang penting ada langkah. Karena waktu istirahat itu perlu, tetapi kesempatan untuk berbuat baik juga jangan sampai berlalu begitu saja. Tetap semangat sahabat Muat, tetap santai, dan jangan bermalas-malasan terlalu lama. Hari ini masih panjang, masih banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan. Selamat menikmati Ahad pagi ini. Semoga hari ini menjadi hari yang tenang, menyenangkan, dan penuh dengan manfaat. Di kesempatan pagi ini sahabat Muat, setelah jeda berikut mengawali kebersamaan kita seperti biasa, kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam, serial Kisah Sahabat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Muaz, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedi Islam serial kisah sahabat. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Ahad yang tenang ini mari kita luangkan beberapa menit untuk mengenal salah seorang manusia terbaik yang pernah hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Mungkin nama ini sudah sering kita dengar ya. Tetapi pagi ini mari kita tidak hanya mengenal namanya, mari kita mencoba melihat satu bagian dari kehidupannya yang luar biasa. Sebuah kisah tentang keberanian, sebuah kisah tentang pengorbanan, dan lebih dari itu sebuah kisah tentang bagaimana seseorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan tindakan. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, sekarang bayangkan kita sedang berada di suasana perang Uhud. Ketika itu kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Quraisy. Pertempuran berlangsung sengit. Dan dalam keadaan tertentu, posisi kaum muslimin menjadi sangat berat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan yang berbahaya. Di tengah keadaan seperti itu, ada sahabat-sahabat yang tetap bertahan di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara mereka adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Dalam Sahih Bukhari, Abu Utsman meriwayatkan bahwa pada sebagian waktu dalam peperangan tersebut, tidak ada yang tetap bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Talhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, coba kita renungkan sahabat Mu'ad. Ketika keadaan aman, kemudian mengatakan saya bersama Nabi, ini mungkin terasa mudah. Tetapi ketika keadaan berubah menjadi sangat genting, ketika bahaya datang dari berbagai arah, kira-kira siapa yang benar-benar bertahan? Disitulah ketulusan seseorang terlihat sahabat Mu'ad. Tetapi Talhah berdiri melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat yang sangat kuat dan menyentuh. Qais bin Abi Hazim berkata, "Aku melihat tangan Talhah yang lumpuh yang dengannya dia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud." Riwayat ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Perhatikan kalimat itu sahabat Muaz. Ya, "Aku melihat tangan Talhah yang lumpuh yang dengannya dia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud." Tangan Talhah menjadi lumpuh sahabat Muad. Bukan karena kecelakaan biasa. Tangan itu dia gunakan untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin tidak bisa membayangkan ya. Kita tidak bisa membayangkan dengan persis bagaimana keadaan saat itu. Tetapi satu hal yang jelas sahabat Muad dari riwayat yang sahih tersebut, bahwasanya Talhah benar-benar memberikan tubuhnya sebagai perlindungan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hanya berkata saya cinta Nabi. Dia menunjukkan cintanya ketika cintanya benar-benar diuji. Dan inilah salah satu pelajaran besar dari kehidupan para sahabat, sahabat Muaz, ya. Cinta tidak selalu dibuktikan dengan kata-kata yang panjang. Kadang cinta justru terlihat ketika dia bersedia untuk berkorban. Dan sahabat Muaz, tahukah Anda? Bukan hanya tangan. Pengorbanan Talhah di Uhud bukan sesuatu yang ringan. Bayangkan sahabat Muad, ketika seseorang menggunakan tangannya untuk melindungi orang lain dari serangan, resikonya jelas. Tangannya sendiri yang menjadi korban. Dan bertahun-tahun kemudian orang masih dapat melihat bekas dari pengorbanan itu. Qais bin Abi Hazim mengatakan bahwa dia melihat tangan Talhah yang lumpuh tersebut. Jadi luka itu bukan sekedar cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi, sahabat Muad. Itu bukan sekedar dongeng. Ada bekas fisik yang menjadi saksi. Bahwa tangan Talhah seolah menjadi saksi bisu, bahwa pada suatu hari, dia memilih berdiri di depan bahaya demi melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sahabat Muad dimanapun Anda berada. Tahukah Anda, Talhah bukan sekedar pemberani. Tetapi ada satu hal lagi yang menarik. Tolha bin Ubaidillah bukan hanya dikenal karena keberaniannya di Uhud. Nabi SAW juga memberikan kabar gembira tentang kedudukannya. Dalam riwayat Jami' At-Tirmidzi, Sa'id bin Zaid menyebut bahwa sabda Nabi SAW tentang 10 sahabat yang mendapatkan kabar masuk surga. Dan di antara 10 nama tersebut yang disebutkan adalah Tolha bin Ubaidillah. Jadi sahabat Mu'adz, Tolha bukan hanya seorang pemberani menurut manusia. Dia mendapatkan kabar gembira dari Nabi SAW. Namun justru disinilah kita bisa mengambil pelajaran. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah tidak akan menjadikan seseorang hidup tanpa ujian. Tolha tetap diuji. Tolha tetap merasakan sakit. Tolha tetap harus berkorban. Dan kemuliaan bukan berarti hidup tanpa kesulitan, sahabat Mu'adz. Kemuliaan adalah bagaimana seseorang menghadapi kesulitan dengan iman dan juga ketaatan. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang pagi ini? Mungkin kita tidak akan pernah berada di medan perang seperti Tolha, sahabat Mu'adz, ya. Kita tidak diminta melindungi Nabi SAW dengan tubuh kita seperti yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Tetapi kita tetap bisa meneladani semangatnya. Hari ini mungkin ujian kita berbeda. Ada orang yang diuji dengan pekerjaan, dengan keluarga, ekonomi, kesibukan. Ada pula yang diuji dengan rasa malas. Dan mungkin yang terakhir ini dekat dengan kita semua. Kadang kita berkata, nanti sajalah, besok sajalah. Hari ini masih libur, masih ada waktu insya Allah. Ya? Padahal umur itu terus berjalan, sahabat Mu'adz. Maka dari kisah Tolha, kita belajar tentang satu sikap. Jangan menunggu keadaan sempurna untuk melakukan kebaikan. Karena Tolha tidak menunggu sampai keadaan aman untuk menunjukkan keberaniannya. Justru ketika keadaan sulit dan genting, dia mengambil peran di situ. Maka kalau hari ini kita punya kesempatan berbuat baik, lakukanlah. Kalau ada pekerjaan yang bisa diselesaikan, selesaikan. Kalau ada orang tua yang membutuhkan bantuan, bantu. Kalau ada keluarga yang membutuhkan perhatian, berikan perhatian itu. Dan kalau ada ibadah yang selama ini kita tunda, mari kita mulai. Tidak harus langsung benar. Yang penting jangan terus-menerus berkata nanti, nanti, nanti, dan nanti. Sahabatmu dimanapun Anda berada. Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan hanya sesuatu yang ada di dalam hati. Iman dapat terlihat dalam keberanian, terlihat dalam pengorbanan, terlihat dalam kesediaan mendahulukan sesuatu yang lebih penting daripada kenyamanan diri sendiri. Dan mungkin pagi ini kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, kebaikan apa sebenarnya yang saya bisa lakukan hari ini, tetapi selama ini terus saya tunda? Nah, jawabannya tentu sahabat Mu'adz sendiri yang tahu. Tidak perlu menunggu menjadi luar biasa. Mulailah dari satu kebaikan kecil. Karena kita tidak tahu, bisa jadi satu langkah kecil yang kita lakukan dengan ikhlas hari ini menjadi sesuatu yang sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai Tolha bin Ubaidillah dan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan semoga kita diberi kemampuan untuk mencintai mereka, mempelajari kehidupan mereka serta meneladani kebaikan mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Muat kebersamaan kita dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dan jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
2: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
0: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Eh, ada saldomu di situ?
8: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
7: 10.000, Ji.
8: Mau beli pulsa kah?
7: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
8: Buat apa ini?
7: Buat bangun rumah layak huni.
8: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
7: Bisa toh, insya Allah.
6: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333

0: patungan Rp10.000 dengan bersama kita berdaya.
1: Tes 1-2 dicoba, cek tes, tes 1-2 dicoba.
2: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
1: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
3: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
1: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
3: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
1: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
3: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
0: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
4: Zakia, kerjakan Mi dulu PR-nya sebelum Mi selesai.
5: Iya Abi, dari tadi Mi ini. Hanya saya bingung deh.
4: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Ki ke guru tadi sekolah.
5: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
4: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
6: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
7: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku gak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersama.

0: suci, kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini. Dan di pagi ini, saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9:38 waktu Indonesia Tengah. Saat ini adalah waktu yang cocok bagi kita untuk melaksanakan sholat duha ya, sahabat Muadz. Mungkin ada dari sahabat Muadz yang belum melaksanakan sholat duha, maka mari kita sisihkan waktu kita beberapa menit untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi yang mulia ini, minimal 2 rakaat tentunya, agar waktu kita menjadi semakin berkah. Dan tentu kita semoga bisa menghidupkan sunnah Nabi yang mungkin kebanyakan saat ini sebagian dari kaum muslimin sudah mulai tinggalkan. Mari bersama-sama kita upayakan, istiqomahkan untuk selalu melaksanakan sholat duha di setiap paginya. Dan saudaraku Seiman kali ini menemani Anda kajian pagi yang dibawakan oleh Al-Ustadz Amin Nurbaiz Hafizahullah Ta'ala tentang bisnis halal barokah. Maka langsung saja kita dengarkan, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
5: Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya.
6: Amin.
5: Tadi istilahnya ketiban apa, Pak? Kalau harap-harap ketiban durian ya. Tafassahu fil majalis, tafadhal. Yang sebelah kiri itu masih ada yang kosong ya. Silahkan bergeser, Pak. Memberi kesempatan yang di luar masih ada beberapa jamaah, biar mereka bisa turut membersamai kita di dalam. Silahkan yang di sebelah utara masih kosong, Pak. Alhamdulillah. InsyaAllah yang depan, yang di sebelah utara tetap akan kebagian makanan. Jadi tenang saja, tidak perlu mendekat ke posisi makanan, semuanya akan kebagian insyaallah. Tayyib. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa asbahtum? Bi khair insyaallah. Alhamdulillah, kita di kesempatan kali ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan rangkaian ibadah dari mulai sholat subuh berjamaah. Kemudian kita sambung dengan kajian. Semoga ini bagian dari mengikat amal soleh dengan amal soleh berikutnya. Dan tema kajian kita di kesempatan kali ini, bisnis apa tadi? halal dan berkah. Berarti kita sedang, ini sebenarnya tema yang lebih cocok diserahkan ke coach bisnis ya, bukan pembahasan dari sisi halal haram syar'inya. Karena kan pembahasannya bisnis apa yang kira-kira halal, berkah, dapat duit banyak. Kalau seperti ini saya enggak ngerti. Yang lebih ngerti para pebisnis, para praktisi, coach, itu yang lebih paham. Baik, tapi insya Allah nanti kita akan mengajar praktek bisnis yang dilakukan oleh orang soleh di masa silam. Mereka ulama, tapi sekaligus juga bisnismen. Mereka ulama, tapi sekaligus juga orang yang terjun langsung dalam dunia perdagangan. Ada banyak orang kaya di masa silam, dan beliau ulama kibar. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf di kalangan sahabat. Kalau di masa setelah sahabat, contohnya siapa? Siapa nama ulama yang antum kenal dan dia seorang pebisnis? Abdullah bin Mubarak. Yang cukup terkenal ya. Gurunya Imam Bukhari. Rahimahullah. Contohnya siapa lagi? Al-Layth bin Sa'ad. Yang beliau dalam waktu setahun bisa mendapatkan 12 ribu dinar. Berarti sebulan 1 kilo emas pendapatannya. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Muhammad bin Sirin, tapi di akhir hayatnya di penjara. Karena beliau punya banyak utang. Disebabkan karena gagal bisnis. Gagalnya bukan karena keteledoran, tapi ada musibah yang menimpa objek bisnis beliau, dimakan tikus ya, bahan makanannya. Contoh yang lain. Salah satu di antara empat imam madhab Abu Hanifah, beliau adalah Tajiru Kimash. Beliau ini pedagang kain. Dan termasuk di antara ulama yang kaya, sehingga sangat banyak mendukung dakwah beliau rahimahullah ta'ala. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaca kepada praktek bisnis para sahabat maupun para salaf, jika kita melihat dari dua sisi, nanti antum bisa lihat ya, mana yang lebih dekat. Meneladani akhlak salaf dalam berniaga. Yang pertama. Sisi yang kedua, meneladani unit usaha salaf dalam mencari keuntungan. Sebenarnya para salafus saleh, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in maupun deretan ulama yang tadi kita sebutkan, mereka itu lebih sukses dari sisi kekayaan ataukah sukses dari sisi keberhasilan bisnis itu, dalam arti tidak menimbulkan masalah di akhirat. Yang kedua atau yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Jadi sebenarnya kesuksesan bisnis, kalau kita mengaca kepada para ulama di masa silam, itu bukan dari sisi banyaknya harta yang dimiliki, tapi lebih kepada keberhasilan mereka ketika berbisnis, tidak meninggalkan masalah, sehingga pada saat mereka bisnis, mereka lakukan itu penuh dengan akhlak, penuh dengan praktek yang baik, sehingga bisnisnya bisnis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang lebih penting untuk kita tiru. Karena kalau kita bicara masalah banyaknya harta, keberhasilan dari sisi dunia diletakkan oleh Allah di akhir umat Muhammad. Sementara keberhasilan dalam masalah agama diletakkan oleh Allah pada generasi awal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau antum ditanya, orang dulu dengan orang sekarang, lebih kaya mana, Pak? Lebih kaya mana? Dari sisi fasilitas, lebih kaya sekarang. Dulu nggak ada lampu seperti yang kita punya. Dulu nggak ada AC seperti yang kita punya. Mikrofon seperti ini, dulu nggak ada. Sehingga orang dulu meskipun dia kaya, mereka tidak punya fasilitas sebagaimana yang kita punya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan dunia ini diberikan kepada umat akhir zaman. Sedangkan keberhasilan dalam masalah akhirat, keberhasilan dalam masalah agama diletakkan oleh Allah pada generasi awal umat ini. Maka kalau kita ditanya, mana yang lebih sukses dalam masalah bisnis, sahabat, ataukah manusia zaman sekarang? Kalau dilihat dari sisi banyaknya dunia, orang sekarang lebih banyak. Ada banyak hotel yang mewah, penuh dengan aneka fasilitas, makanan dengan aneka ragam warna, dan aneka ragam rasa. Belum lagi fasilitas transportasi, mereka tidak pernah naik kendaraan bermotor, kita bisa naik kapal terbang, pesawat terbang, dan aneka fasilitas yang lainnya yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat generasi belakangan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis dari Amr bin Taghlib, Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna min ashratis sa'ah ay yafshuwal mal wa yakfura wa tafshuwat tijarah. Salah satu di antara bagian dari tanda kiamat, harta itu semakin banyak, kemudian wayaktur dan semakin banyak, semakin melimpah, watafshuat tijarah, dan perdagangan itu tersebar di mana-mana. Sekarang orang bisa bisnis hanya dengan sebuah laptop. Dia nggak pernah keluar rumah, nggak punya ruko, tapi dia bisa bisnis. Contohnya apa jemaah? Jualan online. Salah satu donatur dakwah di daerah Surabaya, dan beliau termasuk donatur yang cukup besar, beliau orang yang berada, beliau cuma bisnis satu jenis komoditas, dan itu pun hanya di satu pasar saja. Beliau jualan sarung di Alibaba. Cuman itu tok, enggak ada yang lain. Sarung hanya di satu marketplace. Hanya itu saja. Tapi Masya Allah jadi donatur di kajian-kajian, donatur kegiatan dakwah yang ada di Surabaya. Dan kemarin saya sempat satu mobil dengan beliau. Tapi ini salah satu di antara bagian dari Allah Ta'ala angkat harta ini, sehingga banyak sekali masyarakat di akhir zaman yang mereka bisa mendapatkan harta dalam jumlah yang banyak dengan effort yang lebih sedikit. Baik, karena itulah jika kita belajar tentang kondisi ulama salaf dalam berbisnis, yang lebih kita pelajari bukan bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungan, tapi lebih kita belajar daripada apa jemaah? Bagaimana akhlak mereka dalam berbisnis. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kunci pujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada orang yang berbisnis telah dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Sahabat Rafi' bin Khadij menceritakan, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab? Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling thayyib? Thayyib itu artinya apa? Baik ya. Berarti bang thayyib itu cah bagus.
7: Ya, ganteng atau
5: sini. Bang thayyib kan cah bagus ya. Nah. Ayyul kasbi atyab? Pendapatan apakah yang paling thayyib? Artinya yang paling halal, yang paling tinggi tingkat kehalalannya. Karena makna thayyib di sini artinya adalah halal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yuhillu lahumut thayyibat. Beliau menghalalkan yang thayyib. Sehingga pengertian thayyib adalah halal. Sahabat ini tanya, pendapatan apakah yang paling thayyib, artinya yang paling atas tingkat kehalalannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Yang pertama, amalur rajul biyadihi, Yang kedua, wa kullu bay'in mabrur. Yang pertama adalah pendapatan yang diperoleh oleh seseorang dari hasil kerja dia. Dia jadi karyawan, baik karyawan negara seperti ASN atau aparat yang lainnya, lalu dia bekerja, dengan itu dia bisa mendapatkan gaji. Dan yang kedua, wa kullu bay'in mabrur, keuntungan dari transaksi yang mabrur. Apa yang dimaksud dengan transaksi yang mabrur? Dulu pernah kita singgung di kajian Salatiga, tapi saya lupa ya. Mungkin sudah 2 tahunan yang lalu, bahkan lebih. Jauh sebelum pandemi. Kita pernah menyinggung tentang makna jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur apa, Pak? Masih ingat, Pak? Arti mabrur itu apa? Dari kata albir yang artinya baik ya. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik yang mabrur artinya transaksi yang baik. Maksudnya bagaimana? Transaksi yang tidak meninggalkan sengketa. Sehingga antara penjual dengan pembeli sama-sama puas, tidak ada rasanya enggak nyaman, sama-sama puas, tidak meninggalkan sengketa. Itulah yang dimaksud jual beli yang mabrur. Dengan bahasa lain, jual beli yang mabrur adalah jual beli yang tingkat ridhonya maksimal. Jual beli yang tingkat ridhonya maksimal. Maka semakin maksimal tingkat keridhaan seseorang dalam transaksi, semakin baik nilai transaksinya. Karena itulah kita dituntut untuk belajar bagaimana ketika kita transaksi agar kita bisa saling ridho, semakin maksimal makin bagus. Karena transaksi dengan tingkat ridho yang maksimal, itulah transaksi yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah demikian, maka pada waktu orang itu transaksi, tidak ada meninggalkan masalah. Mohon diperhatikan ya, ada sebagian orang yang sampai mati masalahnya belum selesai. Ada, Pak? Ada? Banyak ya. Dan kita berharap jadi manusia yang ketika meninggal dunia sudah enggak punya masalah. Sehingga plong diri kita. Tidak ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan karena semuanya sudah selesai sebelum kita meninggal dunia. Orang yang mati sementara masalahnya belum selesai. Itu kan ibarat ada siswa yang dikasih tugas gurunya, tapi sampai habis waktunya belum mengumpulkan tugas. Nah, kita menghendaki jangan sampai dalam bisnis yang kita lakukan masih meninggalkan masalah. Baik. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa prinsip dalam bisnis agar ketika bisnis kita tidak meninggalkan masalah. Yang pertama, jadilah orang yang gampangan ketika bertransaksi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika nagih utang. Gampangan ketika bermuamalah dengan orang lain. Balasannya apa jemaah tadi? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati orang yang samhan idza ba'a wa idza iqtada wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, gampangan ketika menagih haknya. Nagih utang, nagih gaji, minta barangnya dikembalikan, dan seterusnya. Orang yang gampangan seperti ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menekankan agar kita selalu menghindar dari potensi sengketa. Semakin bersih dari sengketa, makin bagus. Jangan jadi orang yang terlalu gampang untuk punya masalah dengan orang lain. Ada sebagian orang yang punya karakter, kalau punya masalah kecil dibuat besar, ada kasus ringan dibuat serius, sehingga hatinya itu capek gara-gara apa? Selalu kepikiran dengan sesuatu yang kecil dibuat besar, sesuatu yang ringan dibuat serius. Apalagi kalau sudah bicara dengan yang namanya medsos. Masya Allah ya. Kalau dia komen, kemudian ada yang komen balas, nanti saling komen. Orang di medsos kenapa lebih berani untuk komen? Karena kan dia nggak kelihatan. Cuman ada namanya dan belum tentu itu nama asli. Kadang pakai kode. Karena nggak kelihatan, makin berani dia. Begitu diajak tatap muka, ngeper, nggak berani. Suruh ngomong, dia nggak punya suara. Tapi kalau di medsos, Masya Allah, seperti ulama kibar, jarwat ta'dil dia kuasai. Yang ini ya dikoreksi, yang ini dikoreksi. Sampai para ustadznya dikoreksi. Tayyib. Orang seperti ini tolong diwaspadai ya. Apa manfaatnya? Apakah dengan itu menambah iman dia? Menambah takwa dia? Kadang ada sebagian orang, dia dikasih talbis iblis, ditipu oleh iblis atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal madaratnya jauh lebih besar dibandingkan apa yang dia lakukan. Tidak ada bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yang mendatangkan madarat, itu tidak ada. Karena kalau memang itu amar ma'ruf nahi mungkar, pasti akan mendatangkan maslahat. Dan itu kaidah. Kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, tidak boleh amar ma'ruf maupun nahi mungkar mendatangkan madarat yang lebih besar. Sehingga kalau ada orang yang atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, tapi praktek dia justru mendatangkan madarat lebih besar, hakikatnya itu tipuan setan. Dan itu cukup banyak di masyarakat kita, terutama ikhwah-ikhwah yang sudah ngaji, kadang alasan mereka ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Pertimbangkan dulu, kira-kira apa yang kamu sampaikan ini memberikan efek yang baik ataukah tidak. Hal kecil dibuat besar, hal yang ringan dibuat serius. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Beliau mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan sengketa sekalipun dia berada di posisi yang lebih berhak. Ngalah dengan kalah sama atau beda, Pak? Beda. Anak kecil tuh enggak bisa membedakan antara ngalah dengan kalah. Makanya kadang anak kita yang lebih tua diminta nek iso ngalah karo adine, tapi dia enggak mau karena saya enggak mau kalah. Dia enggak bisa membedakan antara dua ini. Kadang orang dewasa juga sama. Dia enggak bisa membedakan antara ngalah dengan kalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalaupun efek sampingnya tidak begitu serius, ketika Anda mengalah, menghindari sengketa itu solusi yang terbaik. Bahkan sampai beliau kasih jaminan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin orang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Rumah di tengah Salatiga berapa harga? Per meter berapa tanah di sini? 15 juta yang berada di tengah kota, Pak ya. Baik, kalaupun kita nggak bisa mendapatkan rumah di tengah kota Salatiga, semoga bisa dapat rumah di tengah surga. Masya Allah. Tapi syaratnya berat tadi ya. Siap mengalah ketika ada sengketa. Sebentar Pak Ustaz, tak pikir dulu. Berubah pikiran dia. Baik, tapi kita bisa belajar dengan cara seperti ini. Karena orang yang bersengketa itu sebenarnya dia kelelahan. Tidak ada orang yang bersengketa kecuali dia lelah. Karena kan batinnya selalu kepikiran, dia jadi sedih, dia jadi bingung. Sehingga dia ketika sering bersengketa, dia akan capek batinnya. Baik. Yang ketiga, Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita agar kita memberikan sikap nasihat kepada sesama muslim. Memberikan sikap nasihat kepada sesama muslim. Apa yang dimaksud dengan sikap nasihat? Yang dimaksud dengan sikap nasihat adalah iradatul khair lil ghair. Memberikan yang terbaik bagi yang lain. Iradatul khair lil ghair. Dulu ada sebagian sahabat yang beliau dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslim, untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Bentuknya bagaimana? Selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi setiap muslim. Salah satunya adalah sahabat Jarir bin Abdullah. Suatu ketika sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyuruh budaknya untuk mencari seekor kuda. Berangkatlah beliau ke pasar, kemudian mencari kira-kira kuda mana yang cocok untuk Tuan Jarir bin Abdullah. Sampainya di pasar, ketemu seorang penjual kuda dan cocok. Akhirnya tawar-menawar, deal sampai pada harga tertentu. Anggap misalnya harganya 300 dirham. Sudah? Setelah deal, lalu budaknya meminta, mari kita berangkat ke Tuan Jarir, nanti beliau akan bayar. Akhirnya mereka berdua berangkat. Sampainya ketemu Jarir bin Abdullah, dikasih tahu sama budaknya, Tuan gak perlu nawar, karena kami sudah deal tadi 300 dirham, tinggal Tuan bayar. Akhirnya sebelum Jarir bin Abdullah bayar, dilihatin dulu kudanya. Berapa tadi? 300 dirham. Sebentar. Kalau harga sekian kayaknya gak pantas. Lah Tuan maunya berapa? Kalau menurut saya 500 dirham. Diunggahnya ya. 500 dirham. Oh ya terserah kamu. Senang itu yang penjualnya. Sebentar dulu. 500 dirham kayaknya kok gak cocok. Bagaimana kalau 700? Ditambahi lagi Pak. Ditambahi. 700 kayaknya kok gak cocok. Bagaimana kalau 800? Dealnya itu di angka 800. Dari yang awalnya berhasil ditawar 300, dinaikin sampai deal di angka berapa tadi? 800 dirham. Ini nganyang tapi lebih mahal. Pernah praktek kayak gitu, Pak? Ada? Insyaallah ya. Insyaallah belum. Sudah punya niat. Di bab niat terus ya, enggak naik-naik. Kadang kita ketika beli rego kanca piro? Ini Mas, nek biasane wong tuku ning gonaku 10.000, nek kancaku 15.000. Kudu ngoten niku nggih, Pak. Yang namanya teman kan berarti dia kudu nglarisi plus bantu. Makanya rego kanca luwe dhuwur. Kok nek ustate tuku 20. Dapat 2 maksudnya ya. Baik. Dan sesekali waktu coba kita praktekkan kayak gitu. Terutama untuk harga-harga yang murah ya. Misalnya ke pasar ya. Tuku getuk kan sudah dibungkusi. Pinten ini gangsa lewu. Nek sedoso beribun. Masya Allah kaget itu penjualnya. Langsung dilihat Masya Allah. Jenggotnya panjang. Cingkrang. Mosok kau yang ini radikal. Hanya dengan uang 5.000 bisa jadi mengubah mindset masyarakat. Kalau itu mungkin kita praktekkan bareng-bareng di satu pasar saja. Semua orang mungkin akan berubah pikiran. Ngaji di mana Thomas? Masjid Al-Burhan. Masya Allah. Coba besok saya tak ikut. Ya. Satu pedagang mendapatkan efek seperti itu, Anda bareng-bareng seperti itu. Mungkin uji coba Ustaz ya. Saya belum pernah praktek yang kayak gini ya. Kita lakukan coba eksperimen, sosial eksperimen ya, bareng-bareng ya. Tapi bareng-bareng jamaah ya. Pokoknya beli yang harganya 10.000 ke bawah. Tapi sepakat semuanya nanti nawar dinaikkan. Sanggup insya Allah ya. Kumpulkan teman-temannya mungkin 10 orang atau berapa orang. Dengan penampilan pakai. Ya pokoknya pakai apa penampilan Islami begitu untuk mengubah kesan buruk di masyarakat. Begitu beli harga berapa ini? 8.000. Tapi ini sudah masuk radio ya. Ini bukan rencana ini sebenarnya. Ya mungkin di kota yang lain bisa dipraktekkan juga ya. Begitu orang Anda beli berapa harga? 8.000. Kalau 15.000 gimana? Dapat 2. Wah, sama saja. Anda 15.000 dapat 1. Masyaallah. Penjualnya langsung lihat dari atas sampai bawah. Penampilannya kayak gini kok, masyaallah. Enggak mungkin ini radikal, enggak mungkin. Alhamdulillah. Hanya dengan uang 7.000, 8.000 bisa membuat penilaian masyarakat berubah. Tapi kalau itu kita lakukan dengan sering, mereka mungkin akan semakin senang dengan kaum muslimin. Yang kita diajarkan oleh Nabi SAW, gampangan, hindari sengketa, dan kalaupun menagih hak, buat yang nyaman, dan ketika kita bertransaksi dengan orang lain, kedepankan prinsip memberikan yang terbaik. Selesai transaksi seperti ini, sang budak tadi bertanya kepada Jarir bin Abdullah, saya heran sama Tuan. Saya sudah berhasil menawar kuda itu di harga di bawah 500 sampai deal di harga 300. Kok malah dinaikkan di atas 500 sehingga deal di harga 800? Kenapa kok Tuan bisa seperti itu? Akhirnya Jarir bin Abdullah mengatakan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Dan maknanya adalah memberikan yang terbaik bagi seluruh muslim. Sehingga praktiknya kayak gini. Kalau kamu ingin disikapi baik oleh orang lain, maka bersikaplah baik kepada orang lain. Kalau kamu ingin disikapi jujur oleh orang lain, maka bersikaplah jujur kepada orang lain. Bahasa lainnya yang sering ditempel sama masyarakat itu, Anda sopan, kami segan. Itu salah satu di antara contoh, kalau kamu memberikan nasihat kepada kami, kami akan memberikan balasan yang setimpal seperti itu. Ngebut, benjut. Itu ancaman kalau kayak gini ya. Baik, sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, berikan yang terbaik bagi orang lain. Bahkan beliau kaitkan itu dengan iman. Sampai beliau pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak disebut beriman sampai kalian mau untuk memberikan sikap yang terbaik kepada orang lain sebagaimana dia suka untuk disikapi yang sama oleh orang lain. Sampai dijadikan syarat apa jemaah? Iman. Sehingga kalau kamu tidak mau disikapi seperti itu, jangan menyikapi orang lain seperti itu. Kalau kamu berharap disikapi baik oleh orang lain, maka bersikaplah baik kepada orang lain. Coba kita buat komparasi antara akhlak baik dengan akhlak buruk. Kalau Anda enggak mau ditipu orang, jangan nipu orang. Sepakat ini? Kalau Anda tidak ingin dibodohi orang, jangan bodohi orang. Kalau Anda tidak ingin didolimi orang, jangan mendolimi orang. Dan seterusnya, runtutan itu terjadi dengan Anda masukkan akhlak-akhlak buruk, maka nanti akan ketemu pada muara hadis tadi. Tidak akan beriman seseorang sampai dia menyukai untuk bersikap yang terbaik bagi orang lain, sebagaimana dia suka untuk disikapi yang sama oleh orang lain. Bahasa lainnya, dalam akhlak buruk ya, kalau kamu tidak mau ditipu, jangan nipu. Kalau kamu tidak mau dibohongi, jangan membohongi. Kalau kamu tidak mau dibodohi, jangan membodohi orang lain dalam praktek muamalah. Ada seorang ulama salaf yang mungkin cerita ini hanya bisa jadi cerita. Praktek di lapangan mungkin sangat sulit. Datanglah beliau ke kampung sebelah mau kulaan gula. Sampai di penjual gula, beliau langsung mau ngambil, saya mau ngambil gula sekian kintal. Satuan dulu bukan kintal ya. Kalau dulu pakai namanya wasak. Sekian wasak. Satu wasak itu 60 sok. Satu sok sama dengan 3 kilo kurang lebih. Berarti satu wasak berapa kintal jamaah? 180 ya. 1,8 kintal, kurang lebih. Kemudian harganya berapa? Sekian dirham. Lalu si pembeli ini bilang, di kota sebelah harganya sudah 3 kali lipat dari harga kamu. Tapi enggak apa-apalah, saya jual sekian. Enggak, tolong dinaikkan dulu, baru saya beli. Dibocorkan harga yang lebih mahal ya. Kalau bapak datang ke kampung, ketemu orang jual barang murah, pinten iki, Bang. Ini saya jual 5 juta saja, Mas. Langsung batin. Ini kalau sudah sampai salah 3 bisa jadi 15 juta. Kira-kira diberitahu enggak? Ojo sampai ngerti. Langsung di DP, Pak. Tak DP, Pak ya. Ini saya DP 3 juta, Pak. Nanti pelunasannya waktu pada waktu pengambilan. Orangnya ngerti setelah itu, mungkin akan terjadi sengketa. Mas, saya enggak jadi jual. Loh kenapa, Pak? Kemarin kan sudah di 5 juta. Anu ya, Mas. Nah, dia banyak alasan. Padahal sebenarnya dia tahu kalau harganya mahal. Praktek seperti ini bagian ujian dalam masalah nasihat. Orang yang mengedepankan nasihat,
8: masyaallah, barakallahu fikum.
5: Maka dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi yang lain.
8: Betul.
5: Dia akan mengedepankan yang terbaik bagi yang lain sebagaimana dia suka untuk disikapi yang sama. Dipahami insyaallah jamaah. Makanya kalau antum ketemu barang yang murah, maka pertama kali yang harus dilakukan apa, Pak? Hah? Rahasiakan beritanya. Bukan ya? Memberitahu kepada yang bersangkutan. Pak, ini terlalu murah, tolong dinaikkan. Karena sebenarnya harganya sudah mahal. Cuman kalau di zaman sekarang, pedagang kota sama pedagang desa sama. Saya dulu membayangkan, nek tuku sayur neng Kopeng mesti murah. Ternyata sampai pasar Kopeng ya tetap larang. Lu kok larang? Aku ngerti kok pasar neng Jopo kak sama ini. Duh. Kenapa? Karena informasi sudah terupdate di mana-mana. Dan Nabi SAW mengatakan ini bagian dari tanda kiamat. Dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta tadhhara al-fitan wa yakthura al-kadhib wa tataqaraba al-aswaq." Tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi banyak fitnah. Fitnah itu bermunculan di permukaan. Wa yakthura al-kadhib, banyak sekali kedustaan. Dan yang ketiga, pasar menjadi berdekatan. Salah satu di antara makna pasar berdekatan, ada buku saya yang berjudul Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Di bagian awal saya sebutkan kaitan masalah akidah dengan pasar ya. Salah satunya hadis ini yang kami bahas. Salah satu di antara makna pasar berdekatan, kata sebagian ulama, informasi tentang harga pasar itu seragam. Sehingga pasar desa dengan pasar kota harganya sama. Karena mereka selalu update. Di sini harga Lombok sekian. Nanti di pelosok kurang lebih juga sama. Paling enggak selisih-selisih sedikit. Karena orang sudah tahu. Itu salah satu di antara makna pasar berdekatan. Sehingga kalau praktek di masa silam jamaah, orang memindahkan barang dari tempat A ke tempat B, itu selisihnya bisa sampai 3-4 kali lipat. Antum kulaan misalnya dari Salatiga, dari Kopeng, yang di situ adalah sumber sayur. Lalu Anda bawa ke Semarang, dulu sebelum orang punya apa kemudahan dalam mengakses informasi, dulu itu harganya bisa 3-4 kali lipat. Begitu informasi gampang diakses, semua orang jadi tahu update masalah harga, akhirnya terjadilah keseragaman. Dan itu salah satu di antara makna apa? Di antara makna tanda kiamat adalah pasar berdekatan. Tayyib. Karena itulah, kalaupun kita masih menjumpai suasana seperti ini,
9: ada orang yang menjual barang tapi ternyata barangnya terlalu murah, mohon untuk diperhatikan bagian dari mengedepankan prinsip. Nasihat adalah Anda memberitahu kepada yang bersangkutan, "Mas, ini sebenarnya harganya sudah mahal. Di sana harganya sudah 3 kali lipat. Sekarang terserah jenengan. Tolong dinaikkan dulu, baru nanti akan saya beli." Masya Allah. Berani kayak gitu, jemaah? Hah? Berat ya? Berat. Karena kita selalu mikir keuntungan. Padahal keberkahan bisa saja terjadi di balik itu. Tayyib. Selanjutnya, jemaah dibakal Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat tentang sumber pendapatan apa yang paling afdol. Sumber pendapatan apa yang paling afdol? Ada 2 pendapat ya dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, sumber pendapatan yang paling afdol adalah bertani. Bertani, Pak. Dan ini pendapat Al-Mawardi. Ini pendapat Al-Mawardi. Al-Mawardi ini ulama Syafi'iyah ya. Ada 2 nama mirip dan saya pernah kebalik. Al-Mawardi itu Syafi'iyah. Al-Mardawi itu Hambali. Mawardi sama apa? Mardawi. Kalau Mardawi ini Hambali, kalau Mawardi Syafi'i. Kata Al-Mawardi, "Al-ashbahu indi anna az-zira'a ajlab li'annaha aqrabu ila tawakkul." Menurutku, pendapatan yang paling baik itu adalah hasil bertani. Kenapa? Karena bertani itu lebih dekat kepada tawakal. Sing-singe wong tani nggih, Pak, bar nandur kemudian dia tinggal. Kan ora ditunggu nih. Ada enggak yang tidur di sawah untuk nunggu nih parine tumbuh? Enggak ada. Kalau nunggu sawah karena padu karo bojone mungkin ada ya. Tapi kalau turu sawah karena dia ingin nungguin padinya tumbuh itu enggak ada. Sehingga dia taruh, dia tinggal, tawakal Allah. Sudah? Lihat parine ijo, rasane ijo. Ayem batinnya. Meskipun itu belum muncul, manggarnya aja belum muncul. Tapi cuman lihat ijo aja udah senang. Apalagi kalau sudah melihat manggarnya muncul. Masya Allah. Berarti sudah hampir berhasil. Ketika sudah mulai ke mata, makin mangklung, dia makin bahagia. Makanya praktek seperti ini menjadi hal yang terbaik karena membuat orang jadi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Al-Mardawi. Padahal Syafi'i, sementara Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa pendapatan yang paling afdol adalah at-tijarah, berdagang. Dan ada sebuah hadis tentang masalah keutamaan berdagang, tapi hadisnya hadis yang dhaif jiddan. Hadisnya menyebutkan bahwa 9 dari 10 sumber rizki adalah dagang. Tapi hadisnya dhaif jiddan, sangat lemah sekali sehingga kita tidak jadikan sebagai dalil. Cuman pertimbangan Imam Syafi'i, berdagang itu adalah praktek yang dilakukan oleh para sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin itu rata-rata pedagang. Sementara mereka dominan adalah orang-orang saleh yang menjadi pendahulu kita. Pendapat yang ketiga, bahwa pendapatan yang paling afdol adalah apa yang sesuai dengan passion masing-masing orang. Apa yang sesuai dengan passion masing-masing orang, latar belakangnya. Ada yang dia pinter untuk buat batako. Nek dikongkon gawe roti, gak iso, Pak. Cetakannya beda. Sehingga kalau dia buat batako, bisa. Nyetak harus dipentungi ya. Disuruh buat bakpia seperti itu ya rusak. Akhirnya kalau dia buat batako bagus, tapi kalau dia buat roti tidak bisa. Maka silahkan kau bisnis di bagian ini. Ada juga yang pinter buat baju, ada yang pinter buat A, buat B. Semua itu dikembalikan kepada passionnya. Dan ini merupakan pendapat Imam Nawawi dan yang disetujui oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullahul jami'. Dan insyaallah pendapat ketiga ini yang lebih mendekati. Karena Nabi SAW tidak membatasi bagaimana cara para sahabat dalam berbisnis. Cara para sahabat dalam mencari pendapatan. Ada yang mencari pendapatan dengan cara A, B, C, dan seterusnya. Terserah mereka. Rasulullah SAW tidak membatasi. Dan dulu, Muhajirin dengan Ansor itu punya karakter yang jauh berbeda. Kalau antum ditanya, Pak, di Mekah itu bisa ditanami apa, Pak? Di Mekah bisa ditanami apa, Pak? Kurma. Nggak bisa, Pak. Mekah itu nggak bisa ditanduri kurma. Kok nggak bisa, Pak Ustadz? Ya, semuanya atos. Itu batu semuanya. Koral-koral, batu kerikil, dan nggak. Padas, ya. Sehingga mau ditanduri apapun nggak bisa. Tapi Pak sekarang kok banyak itu rungkut-rungkut. Itu banyak selangnya itu Pak. Dikasih selang ini. Kalau nggak ada selangnya, nggak ada airnya, mati dia. Beda dengan Madinah. Madinah itu ada tanah gembur. Sehingga masyarakat Mekah nggak pernah mengenal istilah pertanian itu nggak pernah. Nggak ngerti mereka dengan yang namanya pertanian. Makanya pada waktu mereka hijrah ke Madinah, Masya Allah ya, orang Ansor sangat dermawan dalam menawarkan berbagai macam hal untuk mereka, sampai dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qalatil Ansor lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Ansor mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesampainya beliau di Madinah, "Iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil." Ya Rasulullah, tolong bagi kebun kurma kami dengan para sahabat Muhajirin. Langsung ditawari kebun kurma, Pak. Coba Anda datang ke Pekanbaru, langsung ditawari kebun sawit. Sanggup ngelola enggak? Yang salah tiga rata wono sawit. Sahabat Muhajirin begitu sampai di Madinah, ditawari oleh orang Ansor, ya Rasulullah, bagi kebun kurma kami. Siap untuk berbagi kebun kurma. Apa kata Nabi SAW? Lah, gak bisa yang kayak gini. Mereka tuh gak ngerti. Disuruh nangani kurma, piye carane nangani kurma? Gak ngerti. Sampai jangankan sahabat ya, Nabi SAW pernah keliru. Keliru di mana jemaah? Ya? Beliau melarang sahabat Ansor untuk mengkawinkan kurma. Di sini ada salah enggak? Salah tiga wonten salah, Pak. Buten enten? Ada, ada. Saya pernah melihat ada orang yang mengawinkan salak di Sleman ya. Dia ngambil benang sari salak jantan, lalu dia kawinkan dengan ditaruh di putik salak-salak betina. Nanti yang nyebarin tuh semut katanya. Cuma ditaruh di dekatnya aja. Terus ini nyebarnya kayak gimana? Semut nanti yang nyebarin. Jadi ada banyak semut di situ. Dibiarin aja. Kalau nggak kayak gini, ya ora jadi. Sehingga ada bakal buah, itu nggak jadi. Rasulullah SAW melihat, orang Madinah ini ngapain? Munggah neng salak jantan, ngambilin benang sari, terus medun, munggah mana neng salak betina, kemudian ditaruh di putik-putiknya. Ngopo kowe kok dadak repot koyo ngene? Engko nek wayahe berbuah kan berbuah. Udah tinggalkan saja tawakal Allah. Akhirnya mereka tidak mengaminkan kurmanya. Yang terjadi apa? Gabuk, enggak ada isinya. Gagal panen. Nabi SAW tanya, bagaimana kondisi kurma kalian? Ya Rasulullah, kada wa kada. Ya, Anda bisa lihat sendiri ya Rasulullah. Sehingga beliau mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Karena Nabi SAW tidak ngerti yang seperti itu. Hadisnya riwayat Muslim. Faqalu, lalu sahabat Ansor memberikan penawaran yang kedua. Kalau enggak mau kita berbagi kurma, berbagi kebun, saya tawarkan. Kami tawarkan dengan tawaran yang kedua. Takfunal ma'una wa nusyrikukum fi thamra. Kalian membantu kami dalam apa? Dalam menangani kurma. Nanti naik panen. Jadi cuma tenaga kasar saja. Tapi ngelolanya enggak bisa. Kalian bantu kami untuk tenaga kasar. Dan sahabat Muhajirin ketika itu jadi buruh untuk tani kurma. Ali bin Abi Thalib pernah seperti itu. Beliau petugas untuk memanen, naik kemudian diambil tangkainya lalu dibawa turun. Itu pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kerja seperti itu. Dan dulu sahabat muhajirin kerja seperti itu. Lalu hasilnya dibagi bareng. Makanya dalam masalah pekerjaan apa yang terbaik dalam Islam, itu tidak ada bentuk tertentu, dikembalikan kepada apa tadi jemaah? Passion. Kemampuan masing-masing orang. Nah sekarang coba kita lihat beberapa kebiasaan para ulama di masa silam atau generasi setelahnya dalam mencari nafkah. Ada seorang ulama yang beliau menulis buku judulnya Asy-Syari'ah, termasuk buku acuan dalam masalah ilmu akidah, Imam Al-Ajurri. Namanya siapa? Imam Al-Ajurri. Kenapa kok disebut sebagai Imam Al-Ajurri? Dari kata ajur. Ajur niku bahasa Arab, Pak. Bahasa terjemahannya bataku. Ya, penjual bataku itu namanya ajur ya. Karena beliau produksi bataku dari tanah liat ya, yang kemudian dicetak terus dibakar. Belum ada semen, Pak ya. Pakai tanah liat. Akhirnya disebut sebagai Al-Ajurri karena produsen ajur. Kemudian ada ulama yang lain yang beliau penjual karpet. Karpet itu dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Anmat. Sehingga beliau lebih dikenal dengan Al-Anmati. Imam Al-Anmati, Uthman Abul Qasim, Uthman bin Sa'id bin Bashar Al-Anmati Al-Baghdadi. Kata Ibnu Qadhi, ahadu a'immati syafi'iyah fi asrihi, akhad al-fiqha anil muzanni warrabi. Beliau salah satu di antara imam madhab syafi'iyah di zamannya, mengambil ilmu dari al-muzanni. Al-muzanni ini muridnya imam syafi'i. Dan beliau penjual karpet, sehingga dikenal dengan gelar apa? Al-Anmati. Ada juga ulama yang bernama Al-Bahrani. Kenapa disebut sebagai Al-Bahrani? Nisbatun ila rukubil bahr au qiyadatus sufun. Karena beliau ini sering naik perahu, sebab beliau ini pekerjaannya adalah jadi nahkoda. Jadi punya perahu yang dipakai untuk transportasi dan beliau yang nyetiri. Makanya disebut dengan Al-Bahrani. Muhammad bin Ma'mar bin Rib'i Al-Bahrani Al-Kisi Al-Basri. Dan nama beliau ada dalam Kutubus Sittah, sehingga termasuk di antara perawi hadis. Baik, yang terakhir, saya yakin nama ini cukup terkenal. Anda pernah mendengar nama buku Syarhus Sunnah? Syarhus Sunnah? Pernah dengar nama ini? Siapa penulisnya? Al-Barbahari. Itu pedagang Barbahar, sehingga disebut Al-Barbahari. Kenapa kok disebut Al-Barbahari? Pedagang Al-Barbahar. Apa itu Barbahar? Al-Adwiyah allati tujlabu minal Hind. Obat-obatan yang diimpor dari India. Ada bubuk tertentu yang didatangkan dari India, dulu dipakai untuk jamu. Nah, penulis kitab Syarhus Sunnah ini penjual jamu. Makanya beliau dikenal dengan Al-Barbahari. Masya Allah. Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Abu Muhammad Al-Barbahari. Baik. Maka antum mau dagang ya, mau praktek bisnis A, B, C, dan seterusnya, silahkan. Dan kalau bisa teman-teman yang sudah ngaji ini melakukan diversifikasi ya. Jangan melulu jualannya kalau enggak herbal, sirwal. Dan itu di mana-mana. Akhirnya dikenal toko herbal. Oh, mesti ngaji. Coba buat yang lebih apa, yang lebih inovatif. Jangan gampang niru. Tapi teman-teman itu pada herbal ya, saya ikut-ikutan herbal. Jangan. Anda punya passion yang berbeda bisa jadi. Maka yang punya passion yang berbeda, silahkan buat bisnis dengan aneka warna. Dan jangan

0: Selanjutnya apa ini? Oh baik, silakan kalau mau menyampaikan kritik dan saran. Boleh langsung, silakan.
1: Monggo.
0: Mau langsung atau tertulis? Monggo silakan. Tafadhol, silakan Bapak. Enggak perlu pakai mic apa? Baik, silakan. Bisa biar lebih jelas mungkin bisa dibuka. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia kajian salah tiga ini memang sudah bagus dalam membuat kurikulum ya. Jadi untuk kajian para pedagang itu untuk subuh ini Pak. Nah khusus masalah fikih karyawan nanti waktu duha jam 9 ya. Karena sumber pendapatan kan cuma dua yang didoakan oleh Nabi, yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber pendapatan terbaik. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Amalur rajul biyadihi. Gaji yang didapatkan dari hasil kerja. Dan ini hadis yang berlaku bagi para karyawan. Yang kedua, keuntungan dari jual beli yang mabrur. Nah ini berlaku bagi para pedagang. Karena sumber pendapatan manusia cuma dua ini. Kalau nggak keuntungan bisnis, dia jadi karyawan. Nah untuk yang pertama, alhamdulillah Allah mudahkan bagi saya untuk membuat dua buku sebagai panduan tentang itu. Pertama, fikih jual beli dan harta haram. Yang kedua, pengantar permodalan dalam Islam. Fikih jual beli dan harta haram sudah selesai dibedah di ANB Channel. Sementara pengantar permodalan dalam Islam baru kita bedah dan belum selesai ya. Di ANB Channel baru ada 5 atau 6 episode. Sedangkan untuk masalah karyawan, kami bedah di buku Fikih ASN dan Karyawan, yang itu sudah selesai juga dari ANB Channel. Nah, maka yang karyawan, kalau mau memahami bagaimana caranya menjadi karyawan yang ideal, ada di buku itu. Termasuk juga bagaimana caranya menjadi seorang majikan yang ideal, kami juga cantumkan di situ. Wallahu'alam. Insya Allah nanti Pak ya, detailnya. Tayyib. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Minyak goreng diangeti.
2: Jangan kita itu stoknya itu kan masih sangat terbatas.
0: Nah,
2: otomatis kita menjualnya itu tak pasti gitu, tak keramatan. Saya cuma menghabiskan berapa karton itu. Yang lainnya tak jual besok itu termasuk nimbun atau enggak?
0: Baik, masya Allah. Jadi ada minyak goreng yang murah, tapi stoknya terbatas. Sehingga Anda jual ke orang lain dengan cara dibatasi. Kalau aturan pemerintah bagaimana?
2: Kalau pemerintah itu sama 28.
0: Masya Allah. Baik. Itu subsidi ya. Baik. Baik. Tentang masalah ikhtikar, kita lihat dulu batasan ikhtikar. Ada beberapa batasan ikhtikar menimbun barang. Yang pertama, objek yang ditimbun adalah bahan kebutuhan pokok. Objek yang ditimbun adalah bahan kebutuhan pokok. Tapi kalau yang ditimbun bukan kebutuhan pokok, tidak masalah. Orang nimbun akik misalnya, itu boleh ya. Monggo mawon nek mau nimbun akik ya. Yang kedua, objek yang ditimbun bisa menyebabkan terganggunya perekonomian di masyarakat. Sehingga ketika dia nimbun, masyarakat jadi kesulitan mendapatkan barang itu, akhirnya barang itu harganya melambung tinggi. Naik tinggi. Nah, sehingga kalau di kondisi yang kedua ini, jika hanya pedagang kecil, barangkali tidak ngefek, Pak ya. Bapak misalnya, saya cuma batasi. Hari ini hanya keluar 10 karton misalnya. Hari ini hanya keluar 10 karton. Anda batasi. Apakah itu menyebabkan harga minyak jadi naik? Tidak, karena posisi Anda hanya pedagang kecil. Lain halnya kalau dia nasional. Ditimbun di tempat tertentu, sehingga harga minyak naik drastis karena banyak.

0: banyak orang berharap dapat, ternyata nggak ada di pasaran. Ketika permintaan tinggi, supply kurang, akibatnya harga makin mahal. Kalau efeknya seperti ini, insya Allah ini yang masuk nimbun yang bersalah ya. Dan Nabi SAW mendoakan keburukan bagi orang yang menimbun. La yahtakiru illa khati'un. Tidak ada orang yang menimbun barang kecuali dia berdosa. Yang ketiga, melebihi dari kebutuhan pokok. Orang yang nyimpen bahan makanan, beras, kemudian lauk pauk, minyak, tepung, dan seterusnya, untuk kebutuhan pokok dia dan keluarganya diizinkan. Karena Nabi SAW pernah membeli beberapa gantang gandum sampai beliau meninggal dunia belum dibayar itu ya, utang dari Yahudi, dan itu disimpan di rumah para istri Rasulullah SAW. Dan itu dalil ini tidak termasuk menimbun karena nyimpen untuk kebutuhan keluarga. Tapi kalau melebihi dari kebutuhan keluarga tetap disimpan sehingga membuat orang kesulitan untuk dapat, nah ini masuk dalam kategori menimbun. Karena itu yang kami pahami, praktek Bapak insya Allah tidak masuk dalam kategori ikhtikar yang terlarang. Namun jika apa yang Anda lakukan tidak ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di pemerintah kita, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau aturannya pokoknya siapapun yang dapat stok harus habis dalam waktu sekian hari, tapi Bapak diulur-ulur melebihi dari batas waktunya tadi, nah ini pelanggaran aturan dan ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana Pak? Sebenarnya kayaknya ada instruksi dari panitia. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli di pasar saham. Itu dalam
1: jadi penantang. Kalau di praktiknya sana itu kayaknya juga ada sistem penimbunan saham, itu bagaimana nanti kalau kita juga ikut terjun di sana? Itu kita juga terjun di sana itu boleh atau tidak? Apakah ada batasan-batasan? Karena di sana juga ada kriteria syariah gitu kayaknya gitu. Mohon dijelaskan supaya kita mungkin di sini ada yang juga ada keinginan untuk masuk di pasar
0: saham. Investasi saham. Baik. Baik. Kalau bicara masalah investasi saham, memang di situ ada banyak sekali rincian yang perlu kita lihat ya. Dan terlepas dari sudut pandang halal haramnya unit bisnis, kita fokus di masalah investasi saham itu sendiri. Apakah ketika orang nimbun saham itu termasuk di antara menimbun yang terlarang? Coba Bapak perhatikan ya, tasawur gambaran umum dari saham. Ini adalah sebuah perusahaan. Perusahaan ini setelah dia go public, dia mau menambah modal. Sudah? Akhirnya diiris 10%. Gini Pak ya? Diiris 10%. 10% ini saya jual keluar. Lalu cara yang paling gampang adalah saya akan terbitkan saham untuk mewakili 10% dari perusahaan ini. Kemudian dijual, dapatlah duit anggap 1 triliun. Sehingga nilai 10% dari perusahaan ini 1 T. Sudah? Saham itu disimpan. Apakah ini termasuk di antara bentuk menimbun yang dilarang? Jawabannya tidak. Saham ini bukan bahan makanan. Sudah? Bukan sesuatu yang pokok. Ini adalah mewakili kepemilikan sebuah aset perusahaan. Paham ya? Saham ini adalah mewakili kepemilikan aset perusahaan. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Karena ulama berbeda pendapat mengenai pendekatan fikih untuk saham. Ada yang mengatakan saham itu barang dagangan. Dan ini pendapat Syekh Jadul Haq, salah satu di antara Syekhul Azhar, ulama kibar di Al-Azhar rahimahullahu taala. Tapi pendapat jumhur, saham itu bukan objek dagangan, tapi aslinya adalah dia mewakili sekian persen dari kepemilikan aset perusahaan. Sudah? biasanya perusahaan hanya akan mengeluarkan kurang dari 30%. Dengan maksud agar para pemegang saham mereka tidak punya hak banyak dalam masalah kebijakan. Kalau saham yang keluar lebih dari 50%, pemilik saham bisa ngatur, saya maunya kayak gini, maunya kayak gini, maunya kayak gini. Akhirnya manajemen perusahaan jadi terganggu karena dikendalikan oleh orang lain. Kita punya pengalaman ya, Indosat kemudian lepas dari kepemilikan pemerintah, ya awalnya gitu. Ketika lepas sedikit demi sedikit, akhirnya ketika lepas lepas lebih dari 50%, banyak diatur, dilepas sekalian. Sehingga para perusahaan, para pemilik perusahaan, mereka tidak mau ini diatur banyak-banyak. Akhirnya apa? Cuman dikeluarkan 10%, 20%, rata-rata kurang dari 30%. Kamu cuman 10%, mau bersuara apa? Mau usul apa? Nggak diterima. Wong dominan dia yang menguasai saham lebih banyak, nggak mau seperti itu. Baik. Nah, ketika yang 10% ini Anda miliki, kemudian Anda simpen untuk dapat dividen, itu kan berarti seperti Anda ikut musyarakah. Saya ikut tanam modal ya, di unit usaha kamu. Sudah? Setelah itu nanti saya dapat bagi hasil sesuai dengan nilai saham yang saya punya. Dalam hal ini tidak masuk dalam pelanggaran penimbunan. Karena saham berbeda dengan bahan makanan pokok sebagaimana yang terjadi di tengah masyarakat. Wallahu a'lam.
2: Nah, ini beberapa pertanyaan dari Ahwat, karena pertanyaan bilang sampai di sana ini mohon dibaca Ustaz saja, nanti langsung dijawab.
0: Oh begitu.
2: Iya, dari atas ini di bawah Ahwat yang bantu itu.
0: Baik.
2: Bawahnya masih ada 4 atau berapa? Dari Ahwat itu.
0: Baik, ini ada pertanyaan. Pekerjaan yang afdol yang pernah saya dengar adalah di Al-Qur'an. Tetapi hanya apa ini? Hanya menyebutkan dengan guru dan wah ini nggak tahu ini huruf huruf Cina apa huruf Jepang?
2: Apa itu yang oleh
0: dokter, guru dan dokter.
2: Guru dan dokter.
0: Baik. Baik. Wallahu a'lam. Saya kurang begitu memahami tentang pertanyaan yang disampaikan. Maksud saya adalah kalau penjelasan yang saya dapatkan dari keterangan para ulama mengenai pendapatan yang terbaik, mereka tidak mengarahkan ke arah sebagaimana yang tadi disampaikan di pertanyaan. Kalau gaji yang diterima oleh seseorang dari ngajar ngaji dibolehkan oleh Nabi SAW, bahkan beliau mengatakan yang paling berhak untuk kalian ambil, ahaku mastajartum bihi, upah yang paling berhak untuk kalian ambil adalah fi kitabillah, mengajarkan kitabullah. Artinya, kalau orang ngajari hal yang lain, misalnya ngajari bahasa Inggris, ngajari bahasa Indonesia, ngeles matematika, mereka berhak dapat gaji. Padahal kemampuan bahasa Inggris, matematika, kemampuan bahasa Indonesia itu dipakai kapan, Pak? UN, tok. Selesai UN kan siswa itu melupakan ilmunya. Sementara kemampuan membaca Al-Quran dipakai sampai kapan? Sampai mati. Sehingga mana dari sekian jasa ini yang lebih layak untuk mendapatkan upah? Ngajari ilmu yang dipakai sampai mati. Ngajari ilmu yang dipakai untuk UN, kita yang sudah dewasa, yang sudah lulus kuliah, yang sudah nggak mikir lagi tentang UN, saya yakin ya, dulu waktu dibimbel kan diajari rumus yang rumit itu ya, integral pangkat 10 aja bisa ngerjakan ya. Sekarang disuruh ngerjakan masih bisa? Sudah lupa ya? Banyak ilmu yang dulu kita pelajari waktu SMA kita lupakan. Sehingga kita menyia-nyiakan kesempatan belajar. Banyak ilmu yang kita pelajari waktu SMA, waktu kuliah, yang kita lupakan. Dan itu diakui oleh semua orang. Bahkan sampai para dosen, mereka sadar. Dari sekian mata kuliah yang diajarkan di kampus, itu nggak sampai 30% yang bermanfaat bagi mahasiswa. Sehingga sebenarnya 4 semester itu cukup 1 semester, cuma 30%. 1 tahun itu cukup sebenarnya, dari 4 semester. Tapi karena nggak efisien, banyak ilmu yang terbuang. Mereka istilahkan dengan residu ilmu. Ilmu sisa. Yo cuman ngebak-ngebaki biar kelihatan kurikulumnya itu ada. Sampai kadang ada mata kuliah yang aneh banget ini namanya. Ini dipelajari apa? Ya saya mengakui, saya sendiri ketika belajar di UGM. Ini sekian banyak, Masya Allah, teori kayak gini dipakai apa? Pada waktu teman kita yang keterima di Batan ya, Badan Tenaga Atom Nasional, mereka juga mengakui, sing disinauni ning kampus ra ono sing dinggo. Kecuali kemampuan praktis yang ringan. Dan dulu waktu saya gunakan di lab radioaktivitas, yang kita pakai hanya sebagian kecil, sebagian besar tidak kita pakai. Saya nggak tahu kenapa kita terlalu banyak membuang-buang waktu untuk mempelajari sesuatu yang tidak kita butuhkan. Padahal perjuangan kita waktu belajar ya serius. Targetnya apa? Ujian A. Anak-anak SMA itu targetnya ujian bisa lulus UN. Begitu selesai UN, plong rasanya. Begitu plong itu ilmu itu hilang. Nah, kan ngaku itu. Dulu jenengan ngapal biologi itu sampai kapan targetnya? Hah? Sampai ujian kan? Dihafalkan, selesai ujian, plong. Karena ilmu kalau nggak dijaga, Pak, hilang. Padahal, Masya Allah ya, andaikan ya, golden time, waktu emas yang ada pada anak-anak kita, SD, SMP, SMA, itu dipakai untuk ilmu hidup yang berisi tentang ilmu agama, kemudian diajari tentang bagaimana cara bisnis praktis, diajari tentang bagaimana cara melakukan usaha yang sederhana saja. Sesuai dengan minat dia, jadi orang Pak Insya Allah. Jadi orang dia. Tapi kadang kita ngasih ilmu yang berlebihan, yang itu tidak dipakai. Coba integral dipakai untuk ngitung apa Pak? Hah? Yang pedagang ya, jenengan ya. Raganggu, jangan pakai diferensial berapa? Orang ganggu. Dulu kita pakai kalkulator sains, ya. Ada sis, cos, sis, dan seterusnya, ya. Bisa lali sampean. Balik ketika dia jadi pedagang, pakai kalkulator beras, Pak. Lah, ilmu kayak gitu dipakai apa? Tapi itu masuk kurikulum. Makanya kalau orang nggak jadi guru, nggak jadi dosen, banyak di antara pengetahuan kita yang terbuang sia-sia. Padahal dari sekian ribu mahasiswa, yang jadi dosen berapa persen? Ya. Sangat kecil sekali. Mungkin nggak sampai 5%. Lainnya kan mereka ya wirausaha dan seterusnya. Sehingga mungkin perlu kita pikirkan ya, kurikulum pendidikan untuk generasi kita mendatang, anak kita itu sebenarnya yang dibutuhkan untuk apa? Dia butuh apa? Itu yang perlu kita pikirkan. Jangan cuma ngikuti apa yang ada. Ya sah-sah saja target. Pokoknya yang penting lulus. Tapi ilmu yang lain yang lebih dia butuhkan harus kita ajarkan. Beda kan dengan kurikulum yang ada di negara-negara yang lain. SD sudah hafal matan usul salasa. Hafal matan ini, matan Arba'in Nawawi hafal, sampai hafal Sahih Bukhari. Dan itu menjadi panduan hidup dia. Kemudian lebih dari itu dia dikasih bekal bagaimana cara berdagang. Kalau memang dia senang dagang. Kalau dia arahnya menjadi seorang dosen, nanti diarahkan jadi dosen dan seterusnya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memberi harga dagangan yang memberi keuntungan yang cukup berdasarkan perhitungan Islam? Memberi harga dagangan yang memberikan keuntungan yang cukup. Bagaimana aturan menentukan harga? Yang pertama, diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari 100%. Boleh nggak, Pak? Boleh. Karena dalam mendapatkan keuntungan tidak ada aturan berapa persen dari harga modal. Mau lebih dari 100% boleh, mau kurang dari itu juga boleh. Yang kedua, menurut pendapat Malikiyah, tidak diperbolehkan menjual barang dengan harga melebihi 30% dari harga pasar. Melebihi sepertiga dari harga pasar. Misal ya, pasarnya harganya 100.000. Anda jual lebih dari 135.000, enggak boleh. Menurut pendapat Malikiyah. Dengan alasan ini termasuk pembodohan kepada konsumen. Sehingga dalam masalah harga, yang jadi acuan itu bukan kepada nilai keuntungan, tapi kepada masalah harga pasar. Kalau orang itu menjual masih di bawah harga pasar atau sesuai harga pasar, mau untung 100%, 200%, silahkan. Jenengan kula di tempat distributor terbesar Indonesia, dapat harga paling murah. Jenengan jual di pasar Salatiga, pakai harga pasar, dapat keuntungan 3 kali lipat, silahkan. Yang penting tidak melebihi harga pasar. Melebihi 30% dari harga pasar. Dipahami insya Allah? Tayyib. Karena itu jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, jika ada seorang muslim yang dia berdagang dan dia menjual barangnya dengan keuntungan yang banyak, tidak dilarang. Tapi tidak boleh dengan cara mentung konsumen. Nah, pertimbangan Malikiyah melebihi dari 30% harga pasar itu kalau bahasa kita harga mentung. Dan biasanya ini terjadi pada pasar yang dicurigai banyak orang. Ada pasar yang ketika konsumen itu masuk, sudah suudzon. Sampai kita kadang diajari, kowe nek nganyang ning pasar iki, kowe nek regane 100, ngenyang 30. Sehingga konsumennya sudah siaga. Kenapa? Di sini nek ngasih rego itu dur-dur. Jadi nanti kalau kamu dikasih harga 100, tawar sampai di bawah 50%. Nah, pedagangnya sudah pinter. Para konsumen di sini nih nganyang sadis. Akhirnya kompak di situ. Pokoknya harganya kita naikkan 3 kali lipat. Sehingga antara konsumen dengan pedagang saling curiga. Suudon antara satu dengan yang lain. Pasar dengan suasana suudon ini bahagia nggak? Tidak ya? Makanya kadang ada orang yang begini. Daripada saya beli di pasar tradisional, nanti barangnya belum tentu bagus, saya lebih mending milih di mall, mahal nggak apa-apa, yang penting pasti. Ada orang yang punya prinsip kayak gitu. Nah itu gara-garanya tadi. Dia kalau ke pasar, ada suasana curiga, nggak nyaman, suudon. Akhirnya dia lebih milih ke mall. Di Jogja ada pasar dengan suasana kayak gini ya. Beringharjo. Wallahu'alam. Satu lagi ya. Jika kita bisnis dengan seseorang, menjualkan barang kita, orang itu tidak ada keterangan laku atau tidaknya, dan tidak mengembalikan barang yang tidak laku. Setelah lama baru dikembalikan, tapi barang sudah banyak yang rusak. Maka yang nanggung resiko adalah orang itu. Anda titip barang di seseorang, kemudian nggak ada informasi, dan setelah lama baru dikembalikan, ternyata barang ada banyak yang rusak, berarti ini teledor bagi mudorib. Dan mudorib wajib bertanggung jawab untuk ganti rugi terhadap barang yang rusak. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Hadirat السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى

0: لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan, yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta. Kamu bohong.
2: Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan saudaraku seiman, saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin memberitakan kepada sahabat Muat bahwa telah hilang sebuah tas bermotif bunga yang di dalamnya terdapat beberapa barang berharga. Di antaranya adalah laptop merek Acer, kemudian handphone Samsung S23, kemudian charger laptop, hard disk portable, serta uang tunai. Dan barang tersebut diperkirakan hilang dalam perjalanan di sekitar Jalan Brigjen Katamso, area gerbang masuk BTN Gria Baruga Indah. Jadi bagi sahabat Muat atau siapa saja yang menemukan tas beserta barang-barang tersebut, maka kami sangat mengharapkan bantuan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Bagi yang menemukan, mohon segera menghubungi nomor 0816-4383-333, 0816-4383-333 atas nama Mimi. Sekali lagi sahabat Muat, bagi yang menemukan tas bermotif bunga berisi laptop merek Acer, Samsung S23, charger laptop, hard disk portable, dan uang tunai, mohon menghubungi 0816-4383-333, 0816-4383-333 atas nama Mimi. Atau bisa diantar langsung ya ke Radio Muaz Bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Islamic Center Muaz Bin Jabal, Kambu, Kota Kendari. Tentu sahabat Muaz, ini bagi pemiliknya merupakan barang yang sangat berharga. Bukan hanya sekedar barang elektroniknya saja, tapi file-file mungkin yang ada di dalamnya juga sangat berharga. Olehnya itu, mari kita bantu saudara kita, ya, lebih tepatnya saudari kita, agar semoga beliau dapat segera menemukan barang beliau yang telah hilang. Sahabatmu dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini berikutnya, marilah kita dengarkan beberapa pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Utsman Al-Haddad Hafizullah Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Mu'az Minjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Mu'az Minjabal atau melalui kantor Laziz Mu'az Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Mu'az di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Mu'az Minjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Radio Mu'az Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
7: La haula wala quwata illa billah.
6: Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa 'izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas. Satu gelas ini. Kecil, gelas kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
8: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan tentu masih menemani Anda di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita tadi telah mendengarkan pembacaan Al-Qur'an pilihan yang dibawakan oleh Utsman Al-Haddad hafizahullahu taala. Semoga yang telah mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pembacaan Al-Qur'an tadi adalah beberapa surah yang ada di juz 29. Tadi dimulai dengan surah Al-Mulk, lanjut Al-Qalam, Al-Haqqah, dan terakhir Al-Ma'arij. Dan saudaraku seiman, semoga kita semua senantiasa cinta dengan Al-Quran, senantiasa beriman dengan Al-Quran, bahkan hingga ajal menjemput kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga Al-Quran tentunya menjadi syafaat bagi kita sekalian di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, baru saja tidak terasa sahabat Mu'adz, pagi telah berlalu dan siang pun telah menyapa. Dan di tengah aktivitas, pekerjaan, perjalanan, dan berbagai urusan yang sedang kita jalani, ada satu panggilan yang sejenak mengajak kita berhenti dari hiruk-pikuk dunia. Panggilan yang mengingatkan kita bahwa sesibuk apapun langkah kita mengejar kehidupan, jangan sampai kita lupa kepada Zat yang memberikan kita kehidupan. Saatnya kita menenangkan hati, meninggalkan sejenak kesibukan kita, dan memenuhi panggilan Allah menuju sholat. Karena mungkin tubuh kita membutuhkan istirahat, tetapi sesungguhnya hati kita juga membutuhkan ketenangan. Dan salah satu tempat terbaik untuk menemukan keterangan itu adalah ketika kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu salat zuhur telah tiba untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari persiapkan diri, tinggalkan sejenak apa yang sedang kita kerjakan dan sambut panggilan menuju kemenangan. Saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis, Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konstruksi skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
10: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
11: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
12: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
13: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
12: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
14: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
12: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
14: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
15: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
12: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
16: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
17: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
16: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
17: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
9: Pastikan wedding syari'i Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
18: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: قدوات نبوية, نبوية, نبوية.
20: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
21: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
19: قدوات نبوية, نبوية, نبوية.
20: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
21: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
21: Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
22: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
22: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
23: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
24: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
25: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
24: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
25: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
24: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
26: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
21: Radio Mu'ad Minjabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
27: Ustadz
3: menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
11: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya, apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah.
27: Bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika tidak dalam sujud?
28: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala innahu an aqra al-Qur'an wa ana raki' aw sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Qur'an itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya, ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah, dalam kondisi ruku ataupun sujud. Karenanya itu Nabi berpesan amar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang ruku, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan mengagungkan Allah. Amma sujud ataupun sujud fa'akthir fihi minad doa, maka perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yastajaba lakum, karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat sangat berpotensi untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi, fa akthiru fihi minad doa, perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut doanya seperti apa, apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sudah ada tuntunannya, atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan para ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja, sesuai dengan kebutuhan kita, dan sesuai dengan kemampuan kita, dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kalau doa itu sama dengan yang ada dalam Al-Quran, Rabbana atina fiddunya hasanah misalnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Niatnya adalah membaca doa dan bukan membaca ayat, ya. Allah alam.
29: Ustadz, apakah ada faedah menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi?
30: Sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari apa, surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan surga yang apa namanya, taman-taman yang indah, diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ketika ditanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir. Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu. Tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh. Maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal. ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihissalam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa. Namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya. Ini fitnah kekuasaan. Namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa? Dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang empat kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallah alam bisawab ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallah alam bisawab.
3: Apakah konsekuensinya jika mengambil dari berbagai madhab? Asalkan yang diambil itu adalah dalil, ya, atau hujah yang kuat, enggak masalah. Tapi kalau dia ini ngikutin berbagai macam madhab, dia pilih-pilih yang cocok sama seleranya, maka ini akan menjadi orang zindik. Contoh, dalam bab nikah, ada madhab yang tidak mempersyaratkan wali. Jadi wanita dewasa, apalagi yang sudah pernah menikah, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, gak pakai wali. Ada loh madhab yang berpendapat begitu, ada. Ada lagi madhab lain, pendapatnya gak wajib pakai saksi, tapi cukuplah diumumkan ke khalayak bahwasanya fulan dengan fulan telah menikah. Saksi gak wajib. Mungkin nanti ada lagi madhab yang lain lagi, gak wajib pakai mahar. Udah, ambil yang masalah mahar, ambil yang gak mewajibkan mahar. Masalah saksi, ambil yang gak mewajibkan saksi. Masalah wali, ambil yang gak mewajibkan wali. Bedanya apa sama zina, ya? Bedanya apa terus sama zina? Padahal mereka yang mengatakan tidak wajib pakai wali, mereka mewajibkan saksi, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai saksi, mereka mewajibkan wali, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai mahar, misalnya kalau ada nih, saya gak tahu ada apa enggak yang mahar ini, mereka mewajibkan ini dan ini. Tapi dia pilih-pilih, ya nanti akhirnya dia gak punya agama. Ini bahaya kalau milih-milihnya seperti ini. Tapi kalau memilih berdasarkan pendapat yang rojih, yang dilihat adalah dalil, maka tidak mengapa. Tentunya ini yang bisa begini, ini bukan orang awam. Paling tidak dia talibul ilm, penuntut ilmu, yang ngerti dasar-dasar ilmu. Dia punya alat untuk menimbang-nimbang mana hujah yang paling kuat. Kalau enggak begitu, enggak boleh. Dia hanya boleh mengikuti orang yang lebih alim dari dia. Jadi taklid itu tidak mutlak dilarang. Taklid itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang dia tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad dan tidak punya kapasitas untuk mentarjih pendapat mana yang lebih kuat.
25: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Assalamualaikum, kefahalu deng.
12: Masya Allah, lama aja sendak ketemu kita ini.
13: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
12: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
13: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
12: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
13: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
12: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
14: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Orin
0: nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
2: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
15: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
5: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
15: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
16: Setiap hari, kita menjalankan berbagai ibadah dari bersuci, sholat,
17: Allahu Akbar,
16: puasa hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikki Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
18: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
19: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Pendengar Radio Muak, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
5: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.

0: 94,3 FM.
1: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك إني أبنك yang selalu berbuat maksiat kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rezeki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Teman-teman, selamat malam. Belum, jangan lupa makan, gunakan tangan-tangan makanan, baca bismillah, makan sambil duduk, jangan lupa ya.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'ad Bin Jabal 94.3 FM.
5: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
6: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
5: Huzaifah Al-Yaman radhiyallahu an. Dalam sebuah hadis disebutkan, percayalah pada apa yang dikatakan oleh Huzaifah dan bacalah apa yang dibaca oleh Abdullah ibn Mas'ud. Engkau ingin menjadi muhajirin atau ansor? Itu terserah padamu, mana saja yang kau suka. Kalimat tersebut keluar dari bibir Rasulullah saat bertemu pertama kalinya dengan Huzaifah ibn Al-Yaman di Mekah. Tawaran Rasulullah punya kisah yang menarik. Al-Yaman, ayahanda Huzaifah, adalah seorang Mekah dari kabilah Abs. Berhubung tersangkut masalah daerah di antara kaumnya, dia terpaksa harus keluar dari Mekah. Tempat yang ditujunya adalah Yastrib. Di sana dia bergabung dengan Bani Abdul Asyal, menikah, lalu punya anak Huzaifah. Setelah larangan untuk memasuki Mekah bagi Al-Yaman dicabut, dia mondar-mandir antara Mekah dan Yastrib. Tetapi dia lebih banyak menetap di Yastrib. Begitu Islam menerangi Jazirah Arab, Al-Yaman adalah satu dari 11 orang dari kabilah Abs yang datang kepada Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Ini terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yastrib atau Madinah. Jelasnya, Huzaifah adalah putra Mekah yang besar di Madinah. Dia tumbuh dalam sebuah keluarga Muslim, dididik oleh ayah ibunya dan orang-orang utama yang mengikuti agama Allah. Itu sebabnya dia telah memeluk Islam sebelum sempat melihat Rasulullah. Kerinduan Huzaifah radhiyallahu an untuk berjumpa dengan Rasulullah amat pekat. Dia selalu mengikuti berita-berita tentang Rasulullah bertanya tentang ciri-cirinya yang semuanya semakin melecut kerinduan dalam batinnya. Akhirnya pergilah Huzaifah ke Mekah. Begitu berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia langsung bertanya, "Aku ini orang Muhajirin atau orang Ansar ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Engkau ingin menjadi Muhajirin atau Ansar, itu terserah padamu, mana saja yang kau suka." "Aku pilih Ansar saja ya Rasulullah." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Huzaifah terus mengikuti beliau seperti sebelah mata mengikuti saudaranya. Dia juga berpartisipasi dalam semua peperangan Rasulullah kecuali perang Badar. Inilah sebabnya mengapa dia tidak ikut perang Badar. "Waktu itu aku dan ayahku berada di luar kota. Kemudian kami dipegang oleh gerombolan kafir Quraisy. Mereka bertanya, 'Kemana tujuan kalian?' Kami menjawab, 'Ke Madinah.' 'Kalau begitu kalian mencari Muhammad?' 'Kami tidak ingin apa-apa, hanya ingin pergi ke Madinah.' Tetapi mereka tetap tak mau melepaskan kami, kecuali setelah kami berjanji tidak akan menolong Rasulullah dan tidak ikut berperang di pihaknya. Sesudah berjanji, baru kami dibebaskan." Setibanya di Madinah, kami melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah, terutama tentang janji kami kepada orang-orang Quraisy itu. Kami bertanya, "Apa yang mesti kami lakukan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Penuhi janji kalian, dan kami akan minta bantuan Allah untuk mengatasi mereka." Huzaifah radhiyallahu an dan ayahnya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan perang berikutnya, yaitu perang Uhud. Dalam perang tersebut, Huzaifah berjuang dengan gagah berani dan berhasil pulang dengan selamat, sedangkan ayahnya mati syahid di medan perang. Tetapi dia tewas di ujung pedang muslimin, bukan di tangan musuh. Demikianlah kisahnya. Ketika berlangsung perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Al-Yaman dan Thabit ibn Waqshi berjaga di benteng bersama kaum wanita dan anak-anak, karena keduanya sudah terlalu tua untuk berperang. Begitu menyaksikan perang semakin sengit, Al-Yaman berkata, "Percuma, apalagi yang kita tunggu? Demi Allah, hari-hari untuk kita berdua cuma tinggal sedikit lagi. Kita akan mati hari ini atau besok. Tidakkah sebaiknya kita mengambil pedang dan menyusul Rasulullah? Barangkali kita akan mendapatkan rizki syahadah." Akhirnya kedua orang tua itu masuk ke medan tempur. Thabit ibn Waqshi mendapatkan syahada dari pedang-pedang musyrikin. Adapun Al-Yaman terbabat pedang muslimin sendiri karena ketidaktahuan orang-orang. Sebenarnya Huzaifah radhiyallahu an juga sudah berteriak memperingatkan, "Itu ayahku." Tetapi orang-orang tak mendengar. Orang tua itu menjadi korban pedang sahabat-sahabatnya sendiri. Huzaifah radhiyallahu an cuma mampu berkata lirih, "Allah mengampuni kalian. Dia amat pengasih dan penyayang. Rasulullah kemudian memberi diat atau ganti rugi kepada Huzaifah radhiyallahu an. Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, dia memang mencari syahadah dan beruntung sudah mendapatkannya. Ya Allah, saksikanlah kubagikan diatnya kepada orang-orang fakir." Bertambah-tambah penghargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan sikap Huzaifah ini. Diam-diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus meneliti pribadi Huzaifah ibn Yaman. Beliau menemukan 3 ciri yang menonjol pada dirinya, yaitu cerdas dan cekatan dalam mengatasi kesulitan, cepat tanggap terhadap masalah yang dibebankan padanya, dan mampu merahasiakan segala sesuatu yang ada di tangannya tanpa dapat dibujuk untuk membocorkannya. Rasulullah memang selalu mempelajari kepribadian dan kemampuan sahabat-sahabatnya dengan maksud agar sewaktu-waktu bisa menempatkan orang yang tepat pada tugas yang tepat. Kesulitan besar yang dihadapi oleh kaum muslimin Madinah adalah tersebarnya munafikin Yahudi dan kaki tangannya. Mereka ini punya bermacam-macam tipu muslihat untuk menjatuhkan Rasulullah, dari isu-isu tak berdasar sampai pada cara adu domba. Untuk menghadapi sepak terjang mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu an sebagai mata-matanya. Beliau menyebutkan nama-nama orang munafik yang merupakan rahasia yang tak diketahui oleh satupun dari sahabat-sahabatnya. Kemudian Huzaifah ditugaskan menyelidiki gerak-gerik mereka, mengikuti kegiatan-kegiatan mereka, dan berusaha menghindarkan Islam dan muslimin dari bahaya yang mereka timbulkan. Sejak itulah Huzaifah radhiyallahu an mendapat julukan penyimpan rahasia Rasulullah. Untuk mengatasi situasi-situasi yang gawat dan membutuhkan kecerdasan otak serta kesigapan bertindak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tenaga dan kemampuan Huzaifah. Misalnya pada puncak perang Ahbab, Ahzab atau Khandaq. Pada waktu itu, kaum muslimin dikepung oleh musuh dari segala penjuru. Pengepungan berjalan amat lama, sehingga mereka nyaris patah semangat karena lelah. Tekanan yang mereka hadapi begitu berat, sampai-sampai sebagian mukminin nyaris berburuk sangka kepada Allah. Sebenarnya pada waktu yang sama, Quraisy dan bala tentaranya tidak lebih baik keadaannya daripada muslimin. Allah telah menurunkan amarahnya yang mematikan semangat dan menggoncangkan rasa percaya diri mereka. Angin keras yang dikirimkannya menerbangkan kemah-kemah dan menggulingkan periuk-periuk mereka. Api dan lampu-lampu padam, pasir pun berhamburan menutupi wajah mereka. Dalam peperangan, apabila terjebak dalam situasi seperti itu, pihak yang rugi adalah yang lebih dahulu menggerutu, dan pihak yang untung adalah yang mampu menahan diri. Dalam hal ini, mata-mata berperan penting dalam membantu memperhitungkan situasi dan menyusun strategi yang tepat. Di sini pula pentingnya tenaga dan kecerdasan Huzaifah radhiyallahu an bagi Rasulullah. Beliau punya berencana untuk mengutus pertentara Al-Yaman itu ke jantung pertahanan musuh untuk menyelidiki situasi sebelum akhirnya menentukan sikap. Mari kita ikuti Huzaifah tentang misi rahasianya yang berbahaya ini. Malam itu kami duduk berjajar, posisi Abu Sufyan ibn Harb dan musyrikin Mekah ada di atas kami, sedangkan Yahudi Khuraizah di bawah. Kami sangat mengkhawatirkan wanita dan anak-anak. Tak pernah kami mengalami malam seperti itu. Angin bertiup kencar, guntur bersahutan memekakkan telinga, dan malam gelap gulita sampai-sampai tak seorang pun bisa melihat jarinya. Beberapa waktu kemudian, orang-orang munafik minta izin kepada Rasulullah untuk pulang. Mereka beralasan, rumah-rumah kami tumbang. Padahal sebenarnya tidak. Setiap orang yang meminta izin dikabulkan, sehingga mereka pulang, mereka pun menghilang satu persatu sampai tersisa sekitar 300 personil saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, lalu melewati kami satu persatu sampai di tempatku berada. Waktu itu aku tidak memakai selimut penahan dingin, cuma menyelimutkan kain istriku yang panjangnya hanya sampai paha. Aku merapat ke tanah. Ketika Rasulullah mendekat, beliau bertanya, "Siapa kau?" "Huzaifah," jawabku. "Huzaifah?" ulang Rasulullah. Aku makin merapat ke tanah. Malas benar rasanya bangun karena lapar dan dingin. Lalu ku jawab, "Benar ya Rasulullah, ada perlu apa?" "Ada tugas untukmu. Menyusuplah ke markas musuh dan cari informasi sebanyak-banyaknya tentang mereka. Tapi jangan menimbulkan reaksi apa-apa." Dalam ketakutan, hawa dingin dan rasa lapar, aku bangkit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, jagalah dia dari depan dan belakangnya, dari kiri dan kanannya, dan dari atas kepala dan bawah kakinya. Demi Allah." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai berdoa, segala rasa takut, dingin dan lemah dalam diriku terangkat. Sekali Rasulullah berpesan, "Ya Huzaifah, jangan melakukan apapun di tengah-tengah musuh sampai engkau kembali kemari." "Baik ya Rasulullah," jawabku. Aku menyelinap dalam gelap dan masuk di tengah-tengah kubu musyrikin seolah-olah aku anggota mereka. Tak lama kemudian, Abu Sufyan ibn Harb berdiri lalu berpidato, "Wahai saudara-saudara Quraisy, aku akan membicarakan sesuatu yang penting. Aku khawatir pembicaraan ini sampai kepada Muhammad. Oleh sebab itu, setiap orang harap menanyai siapa yang berada di sebelahnya." Segera ku pegang seseorang di sampingku dan kutanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Fulan ibn Fulan." Abu Sufyan melanjutkan, "Wahai saudara-saudara Quraisy, demi Allah, kalian tidak berada di tempat yang nyaman. Perbekalan kita berantakan. Bani Quraidah memisahkan diri. Dan kita harus pula melawan angin kencang seperti ini. Aku akan pulang dan sebaiknya kalian juga. Dia bangkit menghampiri untanya. Dibukanya tali pengikatnya. Kemudian dia naik ke sisi punggung unta. Dilecutnya unta itu keras-keras sehingga berdiri. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangku melakukan sesuatu, pasti sudah kubunuh dia dengan panahku. Aku pun kembali dan langsung menemui Rasulullah. Kudapati beliau di tempat salah satu istrinya sedang melakukan sholat. Beliau menggeser sajadahnya. Lalu kulaporkan semua informasi yang kudapat. Dalam kegembiraannya, beliau bertahmid, bersyukur kepada Allah. Sampai akhir hayat Rasulullah, Huzaifah radhiyallahu an tetap menjadi nada sandi beliau atas rahasia-rahasia golongan munafikin. Para khalifah sesudah Rasulullah banyak bertanya kepadanya tentang hal ini. Sampai-sampai kalau ada muslimin yang meninggal, Umar ibn Khattab bertanya, apakah Huzaifah hadir turut mensolatkannya? Bila dijawab hadir, maka Umar bersedia sholat atas jenazah itu. Tapi kalau jawabannya tidak, maka Umar meragukan orang tersebut dan tidak mendirikan sholat untuknya. Pada suatu hari, Umar bertanya kepada Huzaifah, apakah di antara para pembantuku ada golongan munafikin? Huzaifah menjawab, ada satu. Tunjukkan padaku, pinta Umar. Tidak, tolak Huzaifah dengan tegas. Umar menyelidiki sendiri hal itu. Tak lama kemudian, orang yang dimaksud Huzaifah dipecat. Seakan-akan Umar sudah mengetahuinya. Barangkali hanya sedikit yang tahu bahwa Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an punya andil dalam membuka kota Nahawat, Dainawar, Hamadan, dan Ar-Rai bagi Islam. Dia pula yang mempersatukan kaum muslimin dalam satu mushaf setelah mereka nyaris tercerai-berai dalam soal itu. Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an teramat takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Pada saat-saat terakhir kehidupannya, beberapa sahabat menjenguknya di malam buta. Dia lalu bertanya, "Jam berapakah ini?" "Sudah hampir subuh," jawab mereka. "Aku berlindung kepada Allah dari pagi yang menghantarkan ke api neraka." Begitulah doanya. Tanyanya lagi, "Apakah kalian sudah menyiapkan kafanku?" "Sudah," jawab mereka. "Jangan memakai kafan yang terlalu mahal. Kalau aku baik di sisi Allah, tentu dia akan mengganti dengan yang baik. Kalau tidak, maka itu semua tidak ada artinya." Selanjutnya dia berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku lebih sayang kepada orang yang fakir daripada orang yang kaya. Lebih menyukai yang papa daripada yang foya-foya. Dan mencintai kematian daripada kehidupan." Pada tarikan nafas yang terakhir, Huzaifah radhiyallahu an bergumam, kekasih datang membawa kerinduan, tak akan berhenti orang yang menyesal. Wallahu ta'ala a'lam.
7: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an,
5: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu an,
7: Hakim ibn Hizam radhiyallahu an.
6: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Radio Muaz bin Jabal.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
4: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
3: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
4: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabu hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan hidayah. Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
3: pengetahuan. Dimulai pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Detik demi detik terus berganti, waktu terus. Sudahkah kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: مطمئنة، بيوت مطمئنة،
1: بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة،
0: بيوت مطمئنة.
2: Apa yang kita inginkan? Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan. Insya Allah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian.
0: Buyutun inna,
3: buyutun inna,
0: buyutun mutmainna.
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan siang hari ini di hari Ahad tanggal 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 September 2026 Masehi. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, menemani waktu siang sahabat Mu'ad sekalian, kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Quran for Kids, di mana kembali kita akan belajar bersama dalam pembahasan Quran Surah An-Naziat. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, karena setelah ini kita akan langsung masuk dalam program acara Quran for Kids.
7: 94.3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'ad Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
9: Quran for Kids.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa bersama di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Dan alhamdulillah kalau kemarin kita sudah belajar ya di Quran Surah An-Naziat ini, mulai dari ayat pertama sampai kemarin kita sudah masuk di ayat, kemarin ayat keberapa terakhir kita bahas? Di ayat ke-39. Di mana di awal ayat kita sudah disampaikan, kita sudah belajar bersama bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menyampaikan, menginformasikan kepada kita tentang tugas-tugas para malaikat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, kemudian malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, malaikat yang turun dari langit dengan cepat, malaikat yang mendahului dengan kencang, malaikat yang mengatur urusan dunia, dan kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kejadian hari kiamat, di mana akan di bumi akan digoncang ya, kemudian akan ditiup sangkakala, kemudian kita akan meninggal dunia dan dibangkitkan, kemudian adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan di dunia. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya kita juga masuk di pembahasan ayat selanjutnya di ayat ke-40. Di mana di ayat 40 ini adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menahan hawa nafsu agar supaya kita bisa meraih surganya. Namun sebelum itu, seperti biasa, terlebih dahulu kita akan mendengarkan tentunya Quran Surah An-Naziat, surah ke-79 di dalam Al-Quran sebelumnya, kemudian

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih kalian di kesempatan program for hari ini. Dan kita dengarkan bersama surah An oleh Yusuf Allah Ta'ala. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk di ayat ke-40 sampai dengan ayat ke-41. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.

0: Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mungkin misalkan berada di rumah, kemudian ayah dan ibu ataupun mungkin saudara-saudara kita dan orang-orang rumah ya tidak sedang memperhatikan kita, atau mungkin ketika kita di sekolah kemudian guru sedang tidak berada di sekitar kita, kalau tidak ada yang melihat kita, apakah kemudian kita boleh melakukan apa saja yang kita inginkan? Tentu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya tidak. Kenapa? Karena adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa meskipun tidak ada manusia yang melihat kita di dalam kesendirian, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita katakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Karena itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dia tentunya tidak hanya berbuat baik ketika atau bahkan hanya ingin dilihat oleh manusia. Tetapi dia seharusnya berusaha berbuat baik, mau dilihat, mau tidak dilihat orang. Tetapi dia ketika melakukan kebaikan, mengerjakan sesuatu, dia harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatannya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini berkaitan dengan ayat yang sedang kita pelajari, yaitu di ayat ke-40 dari Quran surah An-Naziat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amman khafa maqama rabbih." Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya. Nah, apa maksud takut kepada kebesaran Rabb? Para ulama adik-adik menjelaskan bahwa di antara maknanya itu adalah takut untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap pembalasannya yang adil. Suatu hari nanti, seperti yang kita telah pelajari bersama di pembahasan ayat-ayat sebelumnya, bahwa kita semua akan meninggal dunia dan kita akan kembali dibangkitkan, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan semasa di dunia. Jadi suatu hari nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan selama di dunia tidak akan lewat begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban. Tidak akan sia-sia. Kebaikan yang kita lakukan itu diketahui Allah Subhanahu wa taala, begitu pula perbuatan buruk yang kita lakukan. Oleh karena itu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya tentunya membuat kita lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan, dalam melakukan sesuatu. Misalnya, ketika kita misalkan menemukan uang di lantai sekolah, mungkin kita memperhatikan sekeliling kita, tidak ada orang yang melihat. Guru juga tidak melihat. Dan kita bisa langsung mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam saku kita. Tetapi apakah kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita kerjakan? Akhirnya, seharusnya kita tidak mengambil uang tersebut untuk diri sendiri. Tetapi seyogianya kita mencari siapa pemiliknya, atau tentunya kita menyerahkan kepada orang yang dapat membantu menemukannya, seperti misalkan guru dan orang-orang dewasa yang memiliki pengetahuan dan kita percaya kepadanya. Itulah salah satu pengaruh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau misalkan ya, kita sedang berdiri dan menemukan kesempatan untuk sedang berdiri ya sendiri, atau kita sedang berada di tempat di mana jauh dari kerumunan, jauh dari keramaian, kita sedang sendirian. Dan kita menemukan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Tidak ada manusia yang melihat, tidak ada mata-mata yang dapat yang mengetahui kita. Tetapi tentunya kita harus meninggalkannya. Kita tetap meninggalkannya meskipun kita di suasana sendirian, tidak ada orang lain yang mengetahui, tidak ada orang yang melihatnya. Dan kita berpeluang besar untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka tentunya kita harus meninggalkannya. Karena apa adik-adik? Karena tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Meskipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Jadi adik-adik, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar kemudian kita mengucapkan bahwa aku takut kepada Allah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi rasa takut itu, dia harus memberikan pengaruh kepada hati kita dan juga terlaksana melalui perbuatan kita. Ia rasa takut itu membuat kita ingin taat, membuat kita taat, membuat kita berhati-hati dari dosa, membuat kita mengingat bahwa sesuatu hari nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin belum dewasa, kita mungkin masih kecil, tetapi kita sudah belajar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tua kita tidak melihat, kita tetap jujur. Ketika guru tidak mengawasi pun, kita tetap mengerjakan kewajiban kita. Ketika tidak ada yang mengetahui kesalahan kita, maka kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mengetahui, dan ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal baik dan buruk kita. Maka kita harus segera meninggalkan kesalahan tersebut dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang muslim, adik-adik, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dirinya. Dan ketika rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuh di dalam hatinya, maka akan muncul satu perjuangan yang lain. Kita tidak hanya harus meninggalkan dosa, tetapi juga kita harus belajar melawan keinginan diri yang mengajak kita kepada sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Nah, inilah yang disebut dengan menahan hawa nafsu, menahan keinginan dari berbuat dosa. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan belajar lebih dalam tentang hawa nafsu. Nah, mengapa kita harus menahan hawa nafsu? Dan bagaimana cara ketika keinginan kita bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah janji yang sangat besar, yang sangat indah bagi orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sebelum kita masuk, kita lanjutkan pembahasan kita di Quran surah An-Naziat di ayat 40 sampai dengan ayat 41 ini. Terlebih dahulu kita akan dengarkan jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Quran for Kids.

0: Nah tabrak meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Mu'ad, dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Quran for Kids. Dan kita sedang belajar bersama di ayat ke-40 sampai dengan ayat ke-41. Dan tadi kita sudah belajar tentunya bagaimana seharusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhati-hati dalam kehidupan ini. Mau kita di keramaian, mau kita di sunyi, ya, keadaan sunyi, sendirian, tidak ada orang yang melihat, maka sudah seyogianya kita selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita tidak melihatnya, meskipun kita berada di dalam kesendirian, kesunyian, berada di sebuah ruangan yang sepi, yang mungkin kita berpikir bahwa tidak ada orang yang melihat kita, maka ketahui bahwa adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memahami, kita harus beriman. Sebagai bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang kita kerjakan. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat apa yang kita kerjakan. Maka kita tentunya harus berhati-hati dalam kehidupan ini. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu tentunya kita akan berusaha menaati Allah dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Kita akan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, kita akan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Dan sekarang adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nahan nafsa 'anil hawa," dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Nah adik-adik, tahu tidak apa itu hawa nafsu? Dari itu kita sudah bicara tentang menahan hawa nafsu. Kita sudah mendengarkan di ayat tadi bahwa menahan hawa nafsu, dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Nah apa itu hawa nafsu? Jadi adik-adik, hawa nafsu itu adalah keinginan yang ada pada diri kita. Dan tentunya tidak semua keinginan itu buruk ya. Kita misalkan ingin makan ketika lapar. Kita misalkan ingin tidur ketika lelah. Kita ingin bermain. Dan itu adalah hal yang biasa. Hal yang boleh. Tetapi terkadang ada keinginan yang mengajak kita melakukan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Maka itulah yang harus kita lawan. Hawa nafsu itulah yang harus kita kendalikan. Bayangkan adik-adik, kita sedang bermain. Dan permainan itu sangat menyenangkan. Misalkan kita sedang bermain bola ya. Kita sedang bermain bola di waktu sore menjelang waktu maghrib. Saking asiknya kita bermain bola, kemudian terdengar suara azan. Artinya waktu sholat maghrib telah tiba. Mungkin di hati kita akan ada gejolak, akan ada perasaan yang timbul dan berkata seperti kurang lebihnya begini. Sebentar lagi saja atau sebentar saja, kita main lagi dulu. Kita selesaikan dulu ini permainan, main bola saja dulu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keinginan untuk terus bermain itu boleh jadi sangat kuat. Tetapi kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat ketika telah masuk waktu sholat. Maka hawa nafsu itu, keinginan di dalam diri untuk bermain bola terus padahal sudah masuk waktu sholat, maka kita harus berhenti. Kita harus tinggalkan. Kita harus bersegera mengambil wudu, kemudian kita sholat. Atau bahkan adik-adik, lebih bagus lagi tentunya, sebelum masuk waktu sholat, kita sudah melihat bahwa matahari ya itu sudah sedikit lagi tenggelam. Maka sebagai anak yang soleh-soleha, tentunya kita mengetahui bahwa oh, sebentar, sesaat lagi akan masuk waktu sholat maghrib. Maka tentunya kita harus bersegera pulang ya, bersih-bersih, mandi dan lain sebagainya untuk bersiap-siap menunaikan sholat maghrib. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang baru saja kita lakukan, apa yang kita lakukan itu ya, itu pada dasarnya kita sedang belajar menahan bahkan melawan hawa nafsu kita. Bukan berarti ya bermain itu tidak boleh. Tetapi karena kita tidak membiarkan keinginan kita itu menghalangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membiarkan keinginan kita itu yang boleh atau bahkan tidak boleh menghalangi kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membuat kita melampaui batas yang kemarin kita sudah pelajari, melanggar aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Maka itu adalah bentuk-bentuk daripada kita menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan keinginan yang tidak boleh kita lakukan. Contoh lain adik-adik, misalkan ya, kita sedang marah kepada teman. Bahwa kita sedang marah karena teman kita melakukan sebuah kesalahan. Mungkin saja ya, hati kita akan berkata seperti ini. Pokoknya balas saja. Kita langsung balas saja dengan ejek. Atau katakan sesuatu yang membuat dia juga sakit hati. Tetapi adik-adik, dorongan keinginan itu tentu saja kita mampu menahannya. Nah, bentuk menahan diri untuk tidak membalas, untuk sabar, maka itu adalah bentuk dari menahan hawa nafsu kita. Kita tidak mengikuti keinginan buruk tersebut. Atau ketika kita ingin berbohong ya, misalkan agar tidak dimarahi, juga ini salah satu bentuknya. Kita tahu bahwa berbohong adalah perbuatan yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Maka kita memilih berkata jujur meskipun mungkin terasa berat. Nah, itulah tadi bentuk-bentuk perjuangan menahan hawa nafsu, menahan diri dari melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Tidak semua tentunya yang kita inginkan itu harus kita lakukan. Kita belajar menundukkan keinginan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan hawa nafsu, dia harus mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adik-adik, lihatlah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan hal tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innal jannata hiyal ma'wa." Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya, tempat tinggal orang-orang yang melawan dirinya dari keinginan yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jannah, surga bagi orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan hawa nafsunya. Jannah adalah tempat yang penuh dengan kebaikan, kesenangan dan kenikmatan. Maka jangan merasa rugi ketika kita meninggalkan sesuatu yang kita sukai karena ingin menaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan permainan untuk sholat, ketika kita sedang memilih ketaatan, ketika kita menahan diri dari berbohong misalkan, kita sedang memilih ketaatan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak-anak yang soleh-solehah, takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mampu menahan hawa nafsu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan mendapatkan tempat tinggal yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, yaitu kita berpulang kepada jannah, surga yang tentunya penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Dan bismillah taala akan terus hadir menemani adik-adik sekalian program acara Quran for Kids ini setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Radio Mahbin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuadz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
5: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
6: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
5: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
6: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
5: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
6: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran, dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
5: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari, insya Allah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV, dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
4: FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Masih di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM menemani waktu siang sahabat semua sekalian, dan bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara kajian siang. Sahabat semua dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk di kajian siang, ada informasi menarik untuk kita semua tentunya, di mana saat ini Masjid Muadz bin Jabal Kendari membuka peluang bagi kita semua untuk dapat berkontribusi bersama dalam program permajaan sound system Masjid Muadz bin Jabal Kendari, di mana tentunya dengan peralatan yang lebih baik, berbagai aktivitas di masjid ini, mulai dari azan, sholat, ya, hingga kajian dapat menunjang kegiatan ini dengan adanya sound system yang lebih baik, dengan tentunya melalui program permajaan sound system Masjid Muadz bin Jabal Kendari. Dengan kebutuhan yang akan dipenuhi, yaitu meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line array, subwoofer, monitor speaker, wireless microphone, kabel konektor, bracket, hingga perlengkapan instalasi lainnya, dengan total kebutuhan yaitu sebesar Rp128.130.000. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita salurkan infak terbaik kita melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekeningnya 7354255329 atas nama Masjid Muadz bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi sahabat Muadz dapat menghubungi nomor berikut di 0852-8171-0906. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Semoga setiap rupiah yang kita infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada kita semua. Sahabat semua dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak lanjutan pembahasan kajian siang di kesempatan hari ini, yaitu pembahasan kitab Al-Irasyad ila Sahihil I'tiqad, mengenal manhaj dan akidah para salafus soleh. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan langsung saja mari kita kajian berikut ini.
7: Subhanallahi inna astaghfiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن.

إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di salah satu rumah di rumah-rumah Allah untuk kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian salawat serta salam keluarganya dan umatnya selalu istiqamah sunnah beliau di kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengisi bersama memurajaah apa yang sudah kita ketahui, karena ilmu ini adalah sesuatu yang perlu harus diulang, perlu harus dikaji kembali, perlu ditikrar kaji supaya kita semakin paham, semakin mengerti dan bisa kita beramal dengan amal yang benar. Karena ilmu ini merupakan wasilah, ilmu ini adalah perantara yang aman. Tujuan dari adalah kita mengamalkan ilmu tersebut. Karena tidak ada manfaat dari suatu ilmu kalau tidak diamalkan. Sebagaimana tidak ada manfaat suatu amal kalau amal itu tidak berdasar kepada ilmu. Dan inilah yang dicela dua kelompok oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam akhir surah Al-Fatihah, itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapakah yang berada di atas jalan yang lurus? Yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, itu jalan orang yang berilmu dengan ilmu yang benar dan menerapkan ilmu tersebut dengan penerapan yang benar. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Siapakah yang dimurkai di sini adalah orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Itu diantaranya adalah al-Yahud. Al-Yahud di sini adalah sebagai sebuah contoh orang yang berilmu namun tidak diamalkan ilmunya. Ayat ini tidak menunjukkan kepada orang Yahud saja, tapi menunjukkan kepada orang yang memiliki sifat yang sama, yaitu orang yang mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Begitu juga waladdallin, bukan orang yang sesat. Maka siapakah yang sesat di sini adalah orang yang beramal namun tanpa ilmu. Ya, para ulama menafsirkan di sini adalah an-nasara, orang Nasara. Namun ayat ini tidak menunjukkan kepada orang Nasara saja, yaitu semua orang yang beramal namun amalnya tidak didasarkan kepada wahyu, kepada dalil, kepada ilmu yang benar, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang manhaj wa i'tiqadus salaf.

0: Salafus Saleh. Kita bahas sedikit tentang manhaj dan akidah para Salafus Saleh, supaya kita mengetahui bagaimana manhaj dan akidah para Salafus Saleh. Karena kita menisbatkan diri kepada salaf, kita mengaku diri mengetahui jejaknya para salaf, mengikuti para salaf, maka hendaknya kita harus mengetahui manhaj mereka, cara beragama mereka, sehingga pengakuan tersebut benar-benar didasari di atas ilmu, dan kita juga beramal bisa meniti jalannya para salafus saleh, para salafus saleh. Sebutkan, wa amma abrazu simatis salafis saleh wa i'tiqadihim wa manhajihim, dan adapun yang paling nampak, yang paling menonjol dari sifat para salafus saleh dari akidah dan manhaj mereka adalah, yang pertama, masdarul aqidati indahum huwa kitabullah wa sunnatu rasulihi as-sahihah. Yang pertama adalah sumber akidah mereka, akidah para salafus saleh, sumber akidah indahum menurut mereka adalah kitabullah. Wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wa ijma'us sahabati radhiyallahu anhum, dan ijma' para sahabat radhiyallahu anhum, wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim, dan orang-orang yang mengikuti mereka, itu ijma'nya para tabi'in, wa tabi'i tabi'ihim, dan ijma'nya para tabi'ut tabi'in, wal ulama'ul mu'tabarin wal ulama'ul mu'tabarin rahimahumullahu ajma'in, dan ulama-ulama yang mu'tabar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Inilah dia sumber dari akidah para salafus saleh. Maka semua akidah, siapapun yang mengaku di atas akidah tertentu, maka hendaknya akidahnya tersebut kita timbang dengan dalil, kita timbang dengan kitabullah, kita timbang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ijma'nya para sahabat. Jika sesuai apa yang mereka yakini, akidah mereka sesuai dengan kitabullah atau dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dengan ijma'nya para sahabat, berarti akidahnya adalah akidah yang benar. Namun kalau sekadar pengakuan, semuanya orang bisa mengaku, kullun mudda'in wasalan bilaila wa laila lam tuqirru lahum bidzaka. Semua orang bisa mengaku diri memiliki hubungan dengan si Laila, tapi Laila tidak pernah mengakui akan hal tersebut. Semua orang bisa mengaku diri berada pada di atas akidah yang benar. Semua akidah kami adalah akidah yang paling benar. Akidah kami adalah akidah yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bisa mengakui hal-hal ini, tapi timbang ia. Timbang akidahnya dengan dalil, apakah benar akidahnya sesuai dengan kitabullah atau dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Maka salafuna salih rahimahumullah, maka para salafus salih rahimahumullah, la yuqaddimuna syai'an mahma kana ala kitabillahi ta'ala wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Maka para salafus salih, mereka tidak akan mendahului apapun, siapapun dia, dari apa yang terdapat dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mengutamakan ucapan seseorang atau pendapat siapa saja, setinggi apapun martabat orang tersebut, ucapannya tidak akan didahului oleh para salafus saleh dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin.
1: Dan tidak boleh, bukan sekedar tidak pantas, tapi tidak boleh bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, kemudian mereka memilih-milih. Oh sebentar dulu, oh, ini ada dalilnya dari kitabullah, ini tidak ada dalilnya dari sunnah. Oh sebentar dulu, coba saya lihat pendapat guru saya, coba saya lihat pendapat ulama yang lain. Tidak demikian. Mereka tidak akan memilah-milih. Min amrihim, dari urusan mereka. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat pada kesesatan yang nyata. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului apa yang ada pada Allah dan Rasulnya, mendahului kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. واتقوا الله, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa perkataan dari Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala terkait tentang ayat ini? Ai la yaqulu, ai la taqulu hatta yaqul, wa la ta'muru hatta ya'mur, wa la tubtu hatta yubtiya, wa la taqta'u amran hatta yakuna huwa alladhi yahkumu bihi wa yumdi. Artinya adalah, janganlah kalian berucap, janganlah kalian berkata sampai dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian memerintahkan sampai diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian berfatwa sampai dipatwakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan jangan kalian memutuskan perkara sampai diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya jangan kita mendahului pendapat siapapun dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat yang tadi, ai la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulih. Beliau mengatakan, la taqulu khilafal kitab was sunnah. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah. Dengan sampai ucapan kita atau ucapan siapa saja atau pendapat siapa saja lebih kita dahulukan daripada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal qaulul jami' fi ma'na al ayah, dan ucapan yang mencakup terkait tentang makna ayat ini adalah, la ta'jalu bi qaulin wa la fi'lin qabla an yaqula rasulullah aw yaf'al. Di antara yang jami' dari makna ayat ini adalah, la ta'jalu biqaulin aw fi'l. Janganlah kalian tergesa-gesa dengan suatu ucapan atau perbuatan sebelum diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini makna dari ayat la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wassalafus salih, dan para salafus salih, la yaquluna kitabullah thumma
0: sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Para salafus saleh, mereka tidaklah mengatakan kitabullah kemudian sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ma'an. Kan tapi mereka mengatakan apa? Yaitu kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu diucapkan, tidak mengatakan kitabullah kemudian. Artinya dibelakangi sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ia bersamaan. Kenapa ia bersamaan? Li'anna sunnata maqrunatun ma'a kitabillah wa li'anna Allah farada ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam mubayyinatun lil ma'na alladhi aradahu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sunnah itu bergandengan bersama kitabullah, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untuk kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penjelas bagi makna kitabullah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagai penjelas terhadap apa yang ada di dalam kitabullah, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah Allah, dan yang paling paham terhadap kitabullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah orang yang hanya mengatakan kami memegang berpegang teguh kepada Al-Qur'an saja, kami tidak butuh kepada sunnah. Karena apa yang ada di dalam Al-Qur'an sudah mencakup segalanya, tidak butuh kami kepada sunnah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraniyun, orang-orang ingkar sunnah, yang mereka mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hajat kebutuhan Al-Qur'an terhadap sunnah itu jauh lebih ketimbang kebutuhan sunnah terhadap Al-Qur'an. Karena apa? Karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa? Penjelas terhadap apa yang ada di dalam kitabullah azza wa jalla. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia manhaj yang pertama dari manhaj para salafus saleh, bahwasanya sumber akidah mereka adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta ijma'nya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka. Suatu contoh bagaimana para salafus saleh mendahulukan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari yang lainnya. Yaitu kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Faqad rawa Muslimun fi sahihihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, an Salim ibn Abdullah rahimahullah, dari Salim ibn Abdullah rahimahullah, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qal, bahwasanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dhanannakum ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian melarang perempuan-perempuan kalian untuk mendatangi masjid-masjid jika mereka meminta izin kepada kalian untuk mendatanginya. Ila tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang perempuan-perempuan untuk mendatangi masjid Allah. Faqala Bilal bin Abdullah, berkata Bilal ibn Abdullah ibn Umar, berkata Bilal ibn Abdullah, yaitu anaknya Abdullah ibn Umar, ia mengatakan, wallahi lanamna'uhunna, demi Allah kami akan melarang perempuan untuk mendatangi masjid. Apa hadis yang dibaca oleh Ibnu Umar tadi, Abdullah bin Umar, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian melarang perempuan-perempuan mendatangi masjid jika mereka meminta izin untuk ke masjid. Mendengar hal itu, Bilal anaknya dari Abdullah bin Umar atau cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia mengatakan, demi Allah kami akan larang perempuan-perempuan. Fa aqbala alaihi Abdullah, maka Abdullah bin Umar sang ayah menoleh kepadanya. Fasabbahu sabban sayyi'a, dia dicela dengan celaan yang buruk. Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qad, aku tidak pernah mendengarnya mencelanya seperti itu sama sekali. Wa qal, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lanamna'un, aku kabarkan engkau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau mengatakan, demi Allah saya akan melarang perempuan-perempuan mendatangi masjid. Marah sang ayah, marah Abdullah bin Umar kepada anaknya. Lihat bagaimana kaifa ghadaba abdu ibnu Umar ghadaban syadida ala ibni Bilal. Maka lihatlah bagaimana Ibnu Umar marah dengan kemarahan yang sangat terhadap anaknya sendiri, yaitu Bilal. Li'annahu qaddama ghiratahu wa ra'yahu ala qawli rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena Bilal ini lebih mengedepankan kecemburuannya, lebih mengedepankan pendapatnya dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin bahwasanya Bilal bukan bertujuan ingin menyelisih sunnah.

0: yang melarang perempuan jadi istrinya atau anaknya untuk mendatangi rumah Allah, mungkin karena kecemburunya yang sangat. Wa khaufihi alaihin, karena rasa takutnya terhadap anak-anaknya, anak-anak perempuannya, istrinya. Arada man ahunna min dalik, sehingga dia ingin melarang. Walaupun demikian, wa ma'a dhalika ankara alaihi abuhu ingkaran syadida. Walaupun demikian, bapaknya mengingkari ucapannya tersebut dengan pengingkaran yang sangat. Bagaimana mereka para salafus saleh sangat mengedepankan dalil, sangat mengedepankan wahyu dari ucapan siapapun, dari ucapan Abu Bakar, dari ucapan Umar, apalagi selain mereka, karena sangat pengagungannya terhadap wahyu, baik itu kitabullah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pegang prinsip ini, yaitu hendaknya segala urusan kita, urusan akidah kita, urusan ibadah kita, hendaknya kita timbang ia dengan kitabullah, timbang ia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun berpendapat, siapapun berucap, siapapun yang mengatakan, selama ucapannya tersebut, pendapatnya tersebut bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, singkirkan ucapannya. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang manhaj akidah para salafus saleh, ya'taqidun bi anna kullama sahha min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam yajib qabuluhu wal amalu bihi wa in kana ahadan bil aqaid wa ghairiha. Yang kedua, mereka ahlus sunnah, para salafus saleh, meyakini bahwasanya semua apa yang sahih dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib diterima dan diamalkan, walaupun hadis tersebut adalah hadis ahad, baik dalam perkara akidah maupun perkara yang lain. Ada satu pendapat yang ia menolak hadis ahad, terutama dalam permasalahan akidah, sehingga banyak hal yang ia tidak imani karena mengatakan perkara ini hadisnya ahad, perkara ini hadisnya ahad. Karena kalau kita hanya bersandar kepada hadis yang mutawatir saja, maka sedikit akan banyak syariat yang terbuang. Karena hadis itu dibagi dua, ada hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat dari awal hingga akhirnya, dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Bagaimana contoh hadis mutawatir adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Ini diantara contoh hadis mutawatir. Maka ahli sunnah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki keyakinan selama itu sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib diterima dan diamalkan walaupun hadis itu hadis ahad, baik dalam permasalahan akidah maupun yang lainnya. Berkata al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ajma' an-nas 'ala anna man istabanat lahu sunnatun 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqawli ahadin minan nas. Telah ijma' manusia bahwasanya
1: barang siapa

0: siapa yang telah jelas baginya sunnah sahih, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh baginya untuk meninggalkannya karena pendapat seseorang dari manusia.
1: Imam Syafi'i juga dalam ucapan yang lain mengatakan, "Idza sahhal hadis fadribu biqauli al-ha'ita." Jika hadis tersebut sahih, maka hempaskan ucapanku tersebut kepada tembok, buang dia ucapanku tersebut. Inilah dia akidah para salafus saleh, bahwasanya mereka akan menerima, mengamalkan semua yang sahih yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadisnya hadis ahad, baik dalam perkara akidah maupun dalam perkara yang lain.
0: Kemudian yang ketiga, ya'taqidun anna al-marji' fi fahmi al-kitab wa sunnah huwa an-nusus al-mubayyinah laha wa fahmu as-sahabati wa at-tabi'in wa man sara 'ala manhajihim min al-a'immah. Mereka meyakini bahwasanya rujukan di dalam memahami al-kitab wa sunnah, yaitu nas-nas, dalil-dalil yang menjelaskan al-kitab wa sunnah. Maka yang paling tinggi di dalam menafsirkan Al-Quran adalah Al-Quran. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Karena mereka yang paling paham tentang kitabullah, paling paham tentang sunnah Rasul SAW. Begitu juga dengan perkataan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dari para a'immah. Ya, kita tidak sembarangan di dalam memahami Al-Kitab wa Sunnah. Pahami dia dengan pemahaman para salaf. Apakah salaf memahami dengan pemahaman tersebut atau tidak? Sehingga orang banyak mengambil, menafsirkan ayat semaunya. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya, kalau kita sudah mengingat Allah, tidak perlu kita salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Kalau kita yakin ada Allah, sudah tidak usah perlu kita salat. Padahal para salaf tidak menafsirkan dengan demikian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, maksudnya dalam ayat. Yakin di sini maksudnya adalah kematian. Maka ketika ada seorang menafsirkan Al-Quran, lihat dari mana dia mengambil tafsir tersebut. Tidak orang sembarangan. Oh, ini asy-syu'ara maksudnya adalah para penyanyi. Ini sahabat, apa namanya, pemusik Nabi. Astagfirullahaladzim. Dari siapa diambil pendapat itu? Ada mana ulama salaf yang mengatakan demikian? Maka supaya kita tidak sembarangan mengambil ilmu pada jemaah rahmat Allah, lihat siapa ia, bagaimana akidahnya terkait tentang memahami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sangat penting. Karena kalau berdalil dengan kitabullah dan sunnah, semua orang mengaku diri berdalil dengan kitabullah dan sunnah. Di mana terjadi penyimpangan? Penyimpangan itu terjadi pada pemahaman, salah di dalam memahami kitabullah dan sunnah. Maka ini menjadi sebuah pokok. Pokok kita berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ini yang menjadi inti. Karena sesesat apapun suatu kelompok, tidak ada yang mengatakan kami tidak berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah. Kami membuang kitabullah dan sunnah. Selama dia menisbatkan diri kepada Islam, dia akan mengatakan kami juga berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah. Tapi lihat apakah sesuai dengan yang dipahami oleh para salafus saleh. Apakah dia memahami kitabullah dan sunnah tersebut dengan pemahaman para sahabat? Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: حضرات السادة يرجى الانتباه.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Di mana di Kendari kita mau cari bahan
4: Mi? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
2: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
10: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari. Sobat Mu'adh, dimanapun Anda berada, masih menemani Sobat Mu'adh sekalian di kesempatan siang hari ini. Sobat Mu'adh, dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada seluruh Sobat Mu'adh sekalian bahwa telah hilang sebuah tas bermotif bunga yang di dalamnya terdapat beberapa barang berharga, diantaranya laptop Acer, handphone Samsung S23, charger laptop, hard disk portable, serta uang tunai. Dan barang tersebut diperkirakan hilang dalam perjalanan di sekitar Jalan Brejen Katamso, area gerbang masuk BTN Gria Baruga Indah. Jadi bagi sahabat mau sekalian atau siapa saja yang menemukan tas beserta barang-barang tersebut, maka kami tentunya sangat mengharapkan bantuan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Bagi yang menemukan, mohon segera menghubungi nomor berikut di 0816 4383333 atas nama Mimi. Sekali lagi, bagi yang menemukan tas bermotif bunga berisi laptop Acer, Samsung S23, charger laptop, hard disk portable, dan uang tunai, maka mohon hubungi nomor berikut di 0816-4383-333 atas nama Mimi. Atau sahabat Muas kalian bisa langsung mengantarkannya ke Radio Muas Bin Jabal Kendari di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu Kota Kendari, Islamic Center Muas Bin Jabal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan, bantuan, dan kejujuran sahabat Muas kalian. Dan hal tersebut tentunya sangat berarti bagi pihak yang kehilangan. Sahabat Muas dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, menemani ruang dengar sahabat Muas, menunggu waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, maka akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu Murotal Pilihan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas Bin Jabal Kendari, 94.3 FM.
11: 94.3 FM, Radio Muas Bin Jabal.
12: Nabi alaihi salatu wasalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, dan sucikan dia, sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
13: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Radio Muadz Bin Jabal.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: الكلمة الطيبة.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
2: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi, kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya. Karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: untuk berkhidmat pada umat. Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: الأربعون النووية.
11: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
12: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
10: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
11: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
12: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
10: الأربعون النووية.
11: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
12: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
10: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
11: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
12: Hadis 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
10: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
11: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
12: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
7: Radio Mu'ad bin Jabal.
13: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
13: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
14: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
13: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
5: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
4: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
5: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
7: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
8: Adhkarul Masa. A'udhu.

0: محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum Isa seng.
6: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
5: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
6: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
5: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
7: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan

0: Umum. Bisa untuk mata pelajaran Calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain. 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: أفلا يتدبرون القرآن

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan sore hari ini dan kembali akan menemani ruang dengar Anda program acara Murotal by Request. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara di mana sahabat Muaz kalian bisa mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami dengan tentunya dapat bersama-sama kemudian kita mendengarkan murotal atau surah-surah pilihan sahabat Muaz kalian. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ikhwatul iman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Di mana kembali dalam program acara ini bersama-sama kita dapat mendengarkan requestan dari sahabat Muaz kalian, tentunya requestan surah-surah pilihan baik itu dari juz 28, juz 29 sampai dengan juz 30. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk di requestan, kita bacakan requestan sahabat Muaz kalian. Seperti biasa, mengawali perjumpaan kita, kita akan mendengarkan satu murotal di kesempatan sore hari ini, yaitu surah As-Saff. Nah, sebelum kita mendengarkan lantunan ayat-ayat yang akan direquest sahabat Muaz, kita akan dengarkan dulu surah As-Saff ini, yaitu surah ke-61 di dalam Al-Quran. Dan surah ini mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya keselarasan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang berjuang juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesatuan dan keteguhan, seperti sebuah bangunan yang kokoh. Di dalamnya juga terdapat pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan kisah Isa alaihissalam, serta kabar tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari bersama-sama langsung saja kita simak dengan penuh ketenangan hati, tinggalkan sejenak kesibukan kita dan dengarkan bersama lantunan surah As-Saff berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari. Dan ini dia surah As-Saff.
3: Murotal by Request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari, sahabat Muat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, setelah mendengarkan lantunan surah As-Saff dengan korinya tadi yaitu Syekh Yasir Al-Dosari hafizahullahu ta'ala, berikutnya kita akan lanjut mendengarkan surah lainnya di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request, yaitu surah Ar-Rahman. Dan surah Ar-Rahman, sahabat Muat dimanapun Anda berada, mungkin adalah salah satu surah yang tidak asing lagi bagi kita yang sering mendengarkannya ya. Surah Ar-Rahman yaitu surah ke-55 di dalam Al-Quran. Dan pada ayat-ayat di dalam surah ini, khususnya di ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang beberapa nikmat dan tanda kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan penciptaan manusia ya, dari tanah kering seperti tembikar, dan penciptaan jin dari nyala api. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bagaimana Dia mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, pergantian dan perbedaan tempat terbit serta terbenamnya matahari merupakan bagian dari pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluk-Nya. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang dua lautan yang mengalir dan dia bertemu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di antara keduanya batas yang menghalangi. Dari lautan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan berbagai manfaat bagi manusia. Di antaranya kita tahu yaitu mutiara dan marjan yang dapat dijadikan perhiasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan kapal-kapal yang besar yang berlayar di lautan membawa berbagai barang dan kebutuhan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dan setelah menyebutkan berbagai nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengingatkan kita semua, maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Melalui ayat ini, tentunya kita diajak untuk memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lupa untuk mensyukurinya. Dan salah satu bentuk kesyukuran itu, sahabat Muat dimanapun Anda berada, adalah tentunya kita mengerjakan sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan kepada kita, mewajibkan kepada seluruh umat manusia. Terutama dia tentunya seorang muslim. Maka mari kita bersama-sama mendengarkan, merenungi surah Ar-Rahman ini. Dan semoga menjadi kembali pengingat kita bersama mengenali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya yang disebutkan di dalam surah Ar-Rahman, tetapi juga lebih banyak daripada itu yang sering kita temui dari kehidupan kita, baik itu dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dan sahabat semua dimanapun Anda berada, kita akan membacakan juga requestan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini, yaitu kembali masuk requestan dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, Masya Allah, yang akan merequest surah Al-Ma'arij dengan korinya itu Al-Ustadz Abu Usama Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian juga Quran Surah At-Takwir dengan korinya Al-Ustadz Mufli Sapitra Hafizahullahu Ta'ala. Dan selain itu, ada juga titipan katanya dari kakeknya Izzy di Lorong Lumba-Lumba, atau mungkin di Jalan Lumba-Lumba, request surah Ar-Rahman juga dengan korinya Syekh Al-Ghamidi Hafizahullahu Ta'ala. Syukran. Dan juga Abi dan Uminya Aisyah menitip salam dan doa buat keluarga mereka yang saat ini sedang melangsungkan akad nikah, yaitu Rahma dan Nirwan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dan selamat menempuh katanya jalan hidup baru bagi selalu, amin ya rabbal alamin. Sahabat semua dimanapun Anda berada, langsung saja kalau begitu kita dengarkan bersama requestan yang telah di request oleh Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, serta titipan requestan dari kakek Ezi di Lumba-Lumba. Itu masing-masing surah Al-Ma'arij dengan korinya Al-Ustaz Abu Sama Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian yaitu surah At-Takwir dengan korinya Ustaz Mufli Safitra Hafizahullahu Ta'ala. Dan terakhir tadi yaitu surah Ar-Rahman dengan korinya Syekh Al-Ghamidi Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muhammad bin Jabal Kendari. Dan langsung saja kita dengarkan requestan dari Abi dan Uminya Aisyah berikut ini.
0: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Tes 1-2 dicoba. Cek tes 1-2 dicoba. Nah, rusak kayaknya di barang ini. Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
3: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
2: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
3: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
2: Oh begitu Di, terus itu cara ceknya bagaimana?
3: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
4: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
5: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
6: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana service HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
5: Sabar deng. Coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kah, di mana service ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu, Mak.
5: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total.

0: Aduh, nggak diangkat.
1: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
0: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
1: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
0: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
1: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
0: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Murotal by request.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama-sama di Radio Muaz bin Jabal Kendari dalam program acara Murotal by Request. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, berikutnya kita akan mendengarkan surah yang dimana di dalamnya ini berkaitan dengan iman, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga kehidupan dunia. Di dalamnya juga terdapat keluarga ya sebagai ujian serta anjuran untuk bertakwa dan memaafkan. Sahabatmu di manapun Anda berada. Surah ini ya, melalui surah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan. Dan juga melalui surah ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk beriman kepadanya, menaati Rasulnya, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa pasangan dan anak-anak menjadi ujian bagi seseorang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhati-hati, memaafkan, bersabar, dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabat teman dimanapun Anda berada, tentunya mendengarkan isi surah ini, bagi sahabat teman mungkin sudah ada di antara kita yang sudah bisa menebak surah apa yang akan kita dengarkan. Yaitu surah At-Taghabun, surah ke-64 di dalam Al-Qur'an, dan semoga ayat-ayat yang kita dengarkan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin kuat, menguatkan iman kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama surah At-Taghabun surah ke-64 di dalam Al-Qur'an dengan korinya yaitu Syekh Nabil Ar-Rifai hafizahullahu taala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari dalam program acara Murotal by Request.
3: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Mati, manapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Mas Bincabal Kendari dalam program acara Murotal by request. Dan alhamdulillah, bersama-sama tadi telah kita dengarkan yaitu lantunan surah Al-Balad terakhir, di mana dari surah Al-Balad ini ternyata menjadi akhir perjumpaan kita di kesempatan Murotal by request sore hari ini. Dan surah Al-Balad ini, sahabat muat, menutup perjumpaan kita dengan satu pesan yang terdapat dalam surah Al-Balad di ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqonal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayat ini singkat tetapi mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia di dunia memang tidak lepas dari yang namanya kesulitan dan perjuangan. Maka hari ini ketika kita menghadapi kesulitan, jangan merasa bahwa hanya kita sendiri yang mengalaminya. Jangan pula bahwa mengira bahwa kehidupan ini harus selalu berjalan dengan mudah. Ada perjuangan yang memang harus dijalani. Ada kesulitan yang harus kita hadapi. Dan sebagai seorang muslim, kita tentunya belajar menghadapi semuanya dengan tetap beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini memang tempatnya untuk menjalani kehidupan dengan segala keadaan di dalamnya. Maka kita mudah ketika jalannya mudah, jangan lupa tentunya kita bersyukur. Begitu pula ketika jalannya sulit, jangan lupa untuk bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kekuatan untuk menghadapi setiap perjuangan dalam kehidupan ini dan membimbing kita semua untuk selalu berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, sampai jumpa di kesempatan program acara Murotal by request lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, ta'ala akan terus hadir menemani sahabat semua sekalian setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Mas Bincabal Kendari 94.3 FM.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by request hanya di Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
3: FM, Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella?
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya, betul.
0: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajas.com.

0: BTN.com beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Radio Muaz Bin Jabal.
3: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua mendzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan mendzalimi istri dan anak jenengan. Anaknya yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung karena egoisme ayahnya atau mbahnya.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
4: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sobat Muaz dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari, menemani waktu sore sahabat semua sekalian. Dan sebentar lagi kita akan memasuki program acara kajian anak-anak. Dan di kesempatan sore hari ini, biiznillahi ta'ala, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang menarik dari kehidupan sebuah keluarga yang menghadapi keadaan yang tidak mudah. Dan dari kisah ini, insya Allah kita akan belajar bahwa ketika hidup sedang sulit, ketika kebutuhan misalkan mungkin begitu banyak, maka seorang muslim dia harus tetap berusaha memilih yang halal dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena tentunya keberkahan dalam keluarga dia bukan hanya tentang banyaknya harta, tetapi juga bagaimana harta itu tentunya kita peroleh dan bagaimana sebuah keluarga dia menjaga diri untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang keluarga, sahabat muslim dimanapun Anda berada, ada begitu banyak tentunya momen penting yang menjadi bagian dari perjalanan sebuah keluarga. Salah satunya adalah momen pernikahan atau walimahan. Saat keluarga berkumpul untuk berbagi kebahagiaan dan rasa syukur. Nah, bagi sahabat muslim sekalian yang sedang mempersiapkan acara pernikahan atau walimahan, maka pastikan pilihan sahabat Muaz hanya di Sahid Aziza Syari Hotel and Convention Kendari. Karena di sana tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Muaz. Di mana ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Paket Kamelia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta, serta paket 1000 orang yaitu paket Saffron dengan harga Rp110 juta. Tidak hanya wedding syar'i, tersedia juga paket akikahan dan juga pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Serta tersedia pula fasilitas unggulan yang siap menemani waktu olahraga sobat muat sekalian, yaitu tersedia kolam renang dan fasilitas gym berkonsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanitanya yang terpisah. Oleh karena itu segera kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi dan reservasi langsung saja hubungi nomornya di 0811 451 117 atau nomor lainnya di 0811 439 3838. Mau acara apa saja, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Sobat teman dimanapun Anda berada, oleh karena itu langsung saja bersama-sama kita mendengarkan kisah menarik dari sebuah keluarga dalam program acara kajian anak-anak Kisah Anak Muslim. Dan tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan ini dia Kisah Anak Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali di sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kelas Kisah Muslim. Ketemu lagi di kelas Kisah Anak Muslim. Masya Allah, Masya Allah. Hari ini Kak Yogi belum sempat bikin PowerPoint-nya adik-adik ya. Karena tadi ada pemadaman listrik, sementara tab-nya Kak Yogi baterainya low bat adik-adik ya. Jadi mohon maaf, ini kan lampunya baru nyala ya Mas Yusuf ya. Jadi gak apa-apa, kita bacakan saja kisahnya ya teman-teman ya. Wah, Masya Allah. Baik, kisah hari ini kita mau berkisah tentang kisahnya Abu Giat dan istrinya. Wah, teman-teman sudah pernah dengar belum kisahnya?
6: Kisahnya Abu Giat dan istrinya yang penjaga kebun.
5: Kok penjaga kebun? Kapan adik-adik Abu Giat sama istrinya jadi penjaga kebun?
6: Ah, bukan ya. Kalau gitu yang jualan nasi uduk.
5: Malah nasi uduk? Emang ada adik-adik Abu Giat sama istrinya jualan nasi uduk?
6: Nggak ada adik-adik. Pasti kisahnya yang ini Kak Yogi melihara kambing.
5: Bukan itu adik-adik. Abu Giat dan istrinya, ini kisah yang sangat menarik adik-adik. Ini adalah buah dari kejujuran.
6: Kejujuran?
5: Iya adik-adik. Hehehe. Jadi Abu Giat dan istrinya, ini adalah sebuah kisah di mana kejujuran membawa banyak kebaikan.
6: Apa Kak Yogi?
5: Kisah tentang di mana kejujuran membawa banyak kebaikan.
6: Apa Kak Yogi?
5: Di mana kejujuran membawa banyak kebaikan.
6: Apa Kak Yogi?
5: Di mana kejujuran membawa banyak kebaikan.
6: Apa Kak Yogi?
5: Udah dong, masa ditanya terus. Nanti sampai sore gini terus ini.
6: Apa Kak Yogi?
5: Di mana kejujuran membawa banyak kebaikan.
6: Apa Kak Yogi?
5: Di mana kejujuran membawa banyak kebaikan.
6: Ah, berarti kisah hari ini adalah di mana kejujuran membawa banyak kebaikan.
5: Nah, gitu dong. Iya itu. Wah, Masya Allah adik-adik. Sudah siap belum?
6: Sudah Kak Yogi.
5: Kalau sudah, yuk disimak baik-baik kisahnya. Duduknya yang rapi. Shh. Matanya dibuka.
6: Ding-ding.
5: telinganya dipasang. Jangan lupa adik-adik. Mari adik-adik, kita luruskan niat kita yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang ketiga, siapkan alat tulisnya dan siap-siap menyimak dengan sungguh-sungguh. Waduh, waduh, waduh. Sudah siap?
6: Sudah.
5: Wah, alhamdulillah ya. Baik, kisah hari ini menarik adik-adik. Kisahnya Abu Ghiyath dan istrinya. Wah, kisah kejujuran membawa banyak kebaikan. Apa adik-adik?
6: Kisah kejujuran membawa banyak kebaikan.
5: Betul. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini kisahnya mana ini ya? Ini sudah rame nih. Sudah ada Nada, ada Aida, ada Almira, Kotron Nada. Sudah banyak sekali ini ya. Sudah siapa lagi nih? Ada Bukhari Adam, ada Dina Mauli Dinayati, ada Hamzah, ada Hisham 6 tahun Bogor, ada Ilham Dispatcher, ada Keiko Safa, ada Kila dan Vira, ada Luzluna and Kotrunada, ada Maher, ada Mesquita, dan ada yang lainnya. Masya Allah, banyak sekali ya yang sudah hadir. Yuk, sama-sama kita mulai kisahnya. Jadi kisahnya begini adik-adik.
6: Gimana?
5: Jadi begini adik-adik.
6: Gimana?
5: Jadi begini adik-adik.
6: Gimana dari tadi begini-begini?
5: Oh iya, jadi kisahnya begini adik-adik ya. Pada suatu hari di musim haji.
6: Di musim haji?
5: Iya adik-adik ya.
6: Memang haji ada musimnya.
5: Ada. Ya. Nah ya, di musim haji berarti bulan apa adik-adik? Bulan Muharram.
6: Eh, kok Muharram?
5: Safar.
6: Kok Safar?
5: Musim haji. Bulan apa maksud musim haji? Bulan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan Ramadan, Syawal.
6: Kok Syawal?
5: Salah. Aduh. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Wah, berarti bulan Dzulhijjah adik-adik.
6: Nah, itu baru benar.
5: Nah, kita lihat ya kisahnya. Di suatu hari di musim haji. Wah, kita baca pakai suara narator adik-adik ya.
6: Memang suara narator kayak gimana?
5: Kayak begini. Pada suatu hari di musim haji. Adik-adik, di antara tanda-tanda kejujuran adalah dia takut kepada Allah dan zuhud dalam urusan dunia.
6: Zuhud itu apa?
5: Zuhud itu dia tidak berlebih-lebihan dalam perkara dunia adik-adik ya. Nah, dia bersikap rendah hati ya, dan mencukupkan diri terhadap dunia. Orang yang jujur dalam urusan dunia, orang yang takut dalam keyakinan akan takut memakan harta-harta yang haram. Dia takut memakan yang bukan haknya. Dia juga takut menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Dia selalu menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Maka adik-adik, dikisahkan Ibnu Jarir At-Tabari. Wah, ini adalah ulama kita adik-adik ya. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari ini beliau lahir sekitar tahun ini ada 220-an Hijriah. Kayogi lupa adik-adik ya. Nah, tapi beliau ulama kita yang mungkin kalau di Masehinya itu sekitar 820-an Masehi adik-adik ya. Jadi sekitar tahun itu. Beliau adalah salah satu ulama yang ahli dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Nah, salah satu karyanya yang mungkin kita pernah dengar namanya adalah tafsir At-Tabari. Wah, Masya Allah ya. Ini dia Ibnu Jarir At-Tabari. Dia ini orang Persia, adik-adik ya. Nah, beliau adalah orang Persia. Pada suatu hari di musim haji di Mekah, aku melihat seorang laki-laki dari Khurasan mengumumkan, "Wahai para jemaah haji, wahai penduduk Mekah, di kota di maupun di pedesaan, aku kehilangan sebuah kantong berisi 1000 dinar. Barang siapa yang mengembalikannya kepadaku, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan membebaskannya dari neraka, serta dia mendapatkan pahala yang besar pada hari kiamat." Wah, ini adalah kata orang Khurasan, orang yang kehilangan uangnya tadi ya, dari daerah Khurasan. Maka adik-adik, setelah mendengarkan pengumuman itu, ada seorang laki-laki tua. Dia berdiri. Nah, dia berdiri dari di antara penduduk Mekah. Wah, dia berdiri kemudian dia berkata,
7: "Wahai orang kok suaranya kayak anak-anak? Orang tua, adik-adik.
5: Ada orang tua, dia berdiri dan berkata,
7: "Wahai anak muda."
5: Loh, kok suaranya anak-anak, adik-adik? Suara orang tua gimana ya? Suara orang tua. Tes-tes.
8: Wahai orang Khurasan, negeri kami ini negeri yang tabiatnya keras. Di musim haji, waktu yang terbatas, hari-hari terhitung, dan pintu-pintu usaha tertutup. Mungkin hartamu itu sudah ditemukan oleh orang. Orang itu mungkin juga miskin, mungkin juga lanjut usia. Dan jika orang itu menemukan uangmu, lalu mengembalikannya kepadamu, wahai anak muda, kira-kira apakah orang itu bisa mendapatkan sedikit imbalannya saja?
9: Kalau dia menemukan ya, mungkin apa yang dia mau?
8: Mungkin orang itu menginginkan 100 dinar saja dari 1000 dinarmu itu.
9: Aku tidak mau, Pak Tua. Aku hanya ingin uangku kembali. Dan biarkan Allah yang membalasnya nanti di hari kiamat.
8: Begitu ya?
9: Iya, Pak Tua.
8: Wah, sudah kalau begitu. Aku pergi dulu. Assalamualaikum.
9: Baiklah, Pak Tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nah, adik-adik, ternyata orang Khurasan ini, anak muda dari Khurasan ini tidak mau membagi hartanya pada orang yang menemukan hartanya tersebut.
7: Ya, terus gimana dong, Kak?
5: Iya, adik-adik ya, dia tidak mau.
7: Uangnya tadi berapa, Kak?
5: Uangnya tadi 1000 dinar.
7: Hah? 1000 dinar? Itu 1000 rupiah ya, Kak? Kok sedikit banget?
10: 1000 dinar bukan 1000 rupiah, adik-adik. Kalau 1000 rupiah beli cilok cuman dapat 10.
7: 10 kok gitu?
10: 10.
7: Salah.
10: 10.
7: Salah, Kak Yogi.
10: Gimana 10, adik-adik? 10.
7: Nah, benar.
10: Nah, kalau 1000 cuman dapat 10 ciloknya.
7: Kalau di tempat aku cuma dapat 5.
10: Malah cuma dapat 5, 200-an ya berarti ciloknya. Wah, adik-adik. Nah, bukan 1000 rupiah.
7: Terus 1000 dinar itu berapa rupiah?
5: 1000 dinar itu kurang lebih sama dengan 3 miliar.
7: Berapa, Kak?
5: 1000 dinar sama dengan 3 miliar.
7: Berapa, Kak?
5: 1000 dinar sama dengan 3 miliar.
7: Berapa, Kak?
10: Udah dong, 3 miliar.
7: 3 miliar, banyak banget. Itu kalau beli cilok dapat berapa Kak Yogi?
10: 3 miliar beli cilok. Wah, bisa 1 rumah adik-adik. Banyak, bisa 10 truk kali ya. Banyak banget adik-adik beli cilok sama gerobak-gerobaknya sekalian itu. Nah, 3 miliar banyak banget adik-adik. Dan uang 3 miliar itu hilang di dalam sebuah kantong. Nah, maka adik-adik, Ibnu Jarir At-Tabari dia curiga.
7: Curiga sama siapa?
10: Curiga dengan kakek tua tadi. Dia curiga bahwa kakek tua inilah yang telah menemukan bungkusan dinar tersebut.
7: Ah, betul Kak Yogi, aku juga bilang begitu tadi.
10: Kapan bilangnya?
7: Tadi barusan.
10: Nah, adik-adik. Nah, kemudian Ibnu Jarir diam-diam membuntuti atau mengikuti kakek tua tersebut sampai ke rumahnya. Dan benar saja adik-adik.
7: Benar apa Kak?
10: Benar saja bahwa yang menemukan bungkusan berisi dinar itu adalah sang kakek tadi.
7: Hah? Wah, kakeknya auto jadi kaya dong Kak.
10: Betul dia. Yo ya, kalau dia mau mengambil uangnya jadi auto sultan adik-adik ya. Jadi langsung kaya. 3 miliar coba adik-adik bayangkan. Kalau punya uang 3 miliar mau beli apa?
7: Kalau aku mau beli Hot Wheels.
10: Wah, Hot Wheels. Banyak banget dong 3 miliar. Yang lain.
7: Kalau aku mau liburan ke Raja Ampat.
10: Boleh liburan ke Raja Ampat bisa 20 sampai 30 juta ya. Biar puas main di sana ya. Tapi masih sisa banyak itu adik-adik ya. Kita beli mobil. Misalnya mobil yang mewah. Mobil yang mewah itu kayak gimana ya? Mungkin ada mobil Fortuner atau mobil apa Mas Yusuf? Yang mewah mobil apa? Lamborghini. Lamborghini mahal Mas Yusuf ya. Yang mewah ala orang Indonesia, Fortuner misalnya. Itu Fortuner mungkin yang paling murah sekitar 500 sampai 600 juta. Wah, ini uangnya ada 3 miliar adik-adik. Banyak sekali. Wah, mungkin kalau dia beli rumah di daerah Jogja, dia bisa dapat 3 rumah yang sangat mewah di kota Jogja. 1 rumah 1 miliar ya. Nah, intinya banyak banget uang 3 miliar ini adik-adik ya. Dan itu ditemukan oleh sang kakek. Kemudian bagaimana kisahnya? Coba kita lihat.
7: Iya, gimana kisahnya Kak? Apakah uang itu dipakai beli cilok?
10: Nah, gak mungkin adik-adik, masa kakeknya beli cilok. Nah, kemudian uang itu dia simpan di rumahnya kan adik-adik. Lalu istrinya itu dia cerita sama istrinya.
8: Wahai istriku, kemarilah. Kemari istriku.
10: Lalu istrinya menjawab,
8: ada apa wahai suamiku? Kemarilah istriku, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Ada apa wahai suamiku? Aku tadi sudah bertemu dengan orang yang memiliki uang ini. Lalu dia bilang apa? Dia bilang, kalau dia tidak ingin membagi uangnya itu dengan kita. Waduh suamiku, padahal kita ini orang yang miskin. Kita sudah 50 tahun hidup miskin. Sudah suamiku, uang itu diambil saja. Ambil saja untuk kebutuhanmu dan keluargamu. Agar kita bisa makan kenyang, beli pakaian, beli kebutuhan kita dan membuka usaha. Ayolah suamiku, kapan lagi kita ini bisa memperbaiki kehidupan kita. Wahai istriku, kita memang orang yang miskin. Aku sudah miskin selama 80 tahun. Aku menjaga hidupku agar tidak memakan yang haram. Apakah hari ini aku justru malah berbuat yang Allah benci sehingga aku memakan yang haram-haram. Aku tidak mau istriku, aku tidak mau nanti di akhirat aku dimintai pertanggungjawaban atas ini semua.
9: Wah, adik-adik ya. Ternyata Abu Giyats tidak mau mengambil uang itu tanpa seizin pemiliknya. Meskipun istrinya sudah menyampaikan ya bahwa keluarganya sangat miskin. Mereka sudah jatuh miskin selama 50 tahun lamanya. Bahkan Abu Giyats di usianya yang ke-80 sekian tahun, dia hidup miskin dari kecil sampai tua. Tapi Abu Giyats lebih memilih hidup miskin dibandingkan kaya tapi dengan cara-cara yang Allah membencinya. Dia memakan sesuatu yang haram, yang Allah dan Rasul melarangnya, yaitu mengambil harta yang bukan miliknya.
7: Wah, Abu Giyats keren ya Kak Yogi.
9: Keren adik-adik. Dia benar-benar menjadi orang yang saleh. Ya, wah. Lalu adik-adik, keesokan harinya orang Khurasan itu berkata lagi,
11: "Wahai penduduk Mekah, apakah ada di antara kalian yang menemukan bungkusan berisi 1000 dinar milikku? Tolong kembalikan jika kalian menemukannya."
9: Wah. Lalu Abu Giyats itu mendatangi pemuda ini.
8: "Assalamualaikum, Nak."
11: "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak Tua, ada apa?"
8: "Aku ingin menyampaikan kembali. Kemarin aku bilang kalau ada orang yang menemukan uang ini, apakah engkau bersedia membagi dengannya?"
11: "Tidak, biar Allah yang membalasnya."
8: "Kalau gitu, kan kemarin aku minta 100 dinar. Gimana kalau sekarang 10 dinar saja? Biar orang yang menemukan itu, dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya." "Tolonglah."
11: "Tidak bisa Pak Tua, tidak bisa. Biar Allah yang membalasnya."
8: "Waduh, ya sudah, sini-sini ikut bersamaku."
9: "Kemana Pak Tua?"
8: "Wah, ikut saja, ayo."
9: Nah adik-adik, Pak Tua itu membawa pemuda Khurasan ini ke rumahnya. Lalu Pak Tua itu mempersilakan dia masuk dan berkata,
8: "Wahai anak muda, inilah uangmu, ambil, ambil saja. Sudah bawa pergi sana, agar aku bisa tenang, agar aku bisa nyaman beristirahat di rumah. Karena selama ini aku kepikiran dengan uang ini. Aku tidak ingin mengambil yang bukan hakku." "Ambillah anak muda, bawalah pulang. Itu uangmu."
11: "Betul Pak Tua. Wah, coba aku lihat. Wah, benar. Terima kasih Pak Tua. Kalau gitu aku pergi dulu."
9: Dia pergi adik-adik. Tapi sebelum meninggalkan pintu rumah Pak Tua, lelaki ini kembali lagi.
11: "Wahai Pak Tua, aku ada sebuah cerita."
8: "Cerita apa itu?"
11: "Sesungguhnya ayahku telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Dia meninggalkan warisan 3000 dinar.
7: "Hah? 3000 dinar itu berapa Kak Yogi?"
9: "Kalau 1000 dinarnya 3 miliar, maka 3000 dinar ada 9 miliar.
7: "Wow."
9: Nah, ada 9 miliar.
11: "Ayahku meninggalkan aku 9 miliar. Dan sebelum dia meninggal, dia berpesan, 'Wahai Nak, nanti dari uang ini bagikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagikanlah kepadanya sepertiganya atau 1000 dinar atau 3 miliar. Nah, Pak Tua, sejak aku berangkat dari Khurasan lalu sampai kepada Mekah, aku belum pernah menemukan satu orang pun yang layak menerima uang ini melainkan dirimu. Jadi Pak Tua, uang ini adalah milikmu. Simpanlah, gunakanlah untuk dirimu dan keluargamu. Ambil Pak Tua."
8: "Apa benar ini anak muda?"
11: "Betul Pak Tua, ambil saja.
9: uang ini memang untukmu. Assalamualaikum.
8: Terima kasih anak muda. Semoga Allah mengampuni ayahmu yang sudah meninggal, dan semoga Allah membalasmu dengan balasan yang banyak.
9: Maka adik-adik, Pak Tua ini mendapatkan seluruh harta itu 1000 dinar atas kejujurannya.
7: Wah, hebat banget Kak Yogi. Pak tuanya ini dia soleh sekali.
9: Iya adik-adik, dia jujur, maka Allah balas kejujurannya. Dia sabar, Allah balas kesabarannya. Masya Allah. Gimana adik-adik ya?
7: Kalau aku nemu uang 1000 rupiah, aku kembaliin lah.
9: 1000 rupiah mah kecil. Coba kalau nemu orang uang 1 juta, dikembalikan gak?
7: Itu lumayan sih buat beli cilok, batagor, sama nasi goreng.
9: Balikin adik-adik, malah pakai beli cilok. Nah, adik-adik, Pak Tua itu menangis haru. Dia begitu gembira karena dia mendapatkan harta yang memang dia dan keluarganya membutuhkannya. Adik-adik, Pak Tua ini memiliki 9 tanggungan. Dia punya 1 istri. Dia punya 4 anak. Dia punya 2 saudara. Ya. Dan dia punya dia punya 1 istri, dia punya 4 anak, dia punya saudari, punya adik, dan ibu mertuanya, ibunya, istrinya, lalu dia sendiri. Jadi di rumah yang sederhana itu, di gubuk yang sederhana itu ada 9 orang. Pak Tua, istrinya, terus 4 anaknya, lalu 2 saudarinya atau adiknya, lalu ibu mertuanya atau ibu dari istrinya. 9 orang. Dia punya 8 anggota keluarga.
7: Wah, banyak banget Kak.
9: Iya. Dan selama ini adik-adik, Pak Tua ini, dia itu tidak punya baju. Kan kalau ini punya jubah ya. Nah, jubah atau gamis ya. Nah, dia cuma punya 1 yang digunakan untuk sholat. Sementara istrinya, anak-anaknya, adik-adiknya, lalu ibu mertuanya ini gak punya baju yang besar yang untuk digunakan sholat. Sehingga bajunya itu gantian adik-adik. Baju ini dia gunakan ya, kalau habis sholat subuh lalu dia segera pulang, lalu bajunya dilepas, digantian istrinya, anaknya untuk sholat subuh. Begitupun ketika selesai sholat subuh, dia pakai lagi bajunya, dia pakai untuk bekerja ya, sampai siang ya, siang menjelang asar, tapi belum masuk asar ya, lalu dia pulang membawa makanan ya, membawa hasil kerja, dia membawa sepotong roti dan beberapa butir kurma. Sepotong roti lalu beberapa butir kurma dia berikan ke istri, anak-anaknya, dan adik-adik, lalu ibu mertuanya. Sangat sedikit roti dan sebutir kurma. Beginilah kehidupannya. Lalu dia lepas bajunya, dia kasih ke istrinya, kasih ke anak-anaknya, ke saudari-saudarinya untuk sholat zuhur gantian-gantian. Lalu begitu pun sholat asar ya, dia sholat asar, lalu bajunya dilepas lagi, pakai gantian keluarganya lagi. Begitu terus bertahun-tahun. Karena zaman dulu baju mahal adik-adik. Ya, jadi dia tidak punya banyak baju ya, sehingga keluarganya itu tidak punya baju yang besar, yang bagus, yang untuk sholat. Jadi gantian ini, Insya Allah ya. Dia hidup dalam kekurangan keluarganya selama 50 tahun lamanya. Ketika dia menemukan uang sebesar 1000 dinar, 3 miliar, adik-adik, dia tidak langsung gelap mata lalu mengambil uang itu untuk keperluannya. Tidak. Tapi dia menunggu siapa orang yang punya dan ingin mengambilnya. Dia pun tidak resah. Dia kembalikan uangnya. Dengan kejujurannya ini adik-adik, Allah balas dia. Allah berikan 1000 dinar untuk dirinya dan keluarganya.
7: Wah, Masya Allah Kak Yogi, Abu Giyatsnya itu keren banget deh. Aku kalau gitu mau jujur juga, siapa tahu dapat 3 miliar.
9: Adik-adik, kalau jujur-jujur aja. Ya, gak usah pengen dapat 3 miliar. Kalau pengen dapat pahala dari Allah, boleh. Ya.
5: Jadi kita harus jujur.

0: 1000 dinar itu adik-adik, dia bagi ke istrinya 100 dinar, dia bagi ke anaknya 100 dinar, anaknya yang kedua 100 dinar, anaknya yang ketiga 100 dinar, anak yang keempat 100 dinar. Sudah 500 dinar. Dia kasih lagi ke adik-adiknya atau saudarinya 100 dinar, kasih saudarinya lagi 100 dinar, dikasih ke ibunya, ibu mertuanya 100 dinar. Lalu dia bagi ke dirinya sendiri 100 dinar. Sisa 100 dinar dia berikan ke Ibnu Jarir At-Tabari. Wah, lalu kakek ini berpesan, "Wah, nak, toh ini uang halal. Tolong jaga uang ini ya, gunakan untuk hal-hal yang baik." Wah, Masya Allah adik-adik. Lalu Ibnu Jarir menggunakan 100 dinar. 100 dinar kalau dirupiahkan berarti 300 juta.
1: Hah? Banyak banget.
0: Iya adik-adik. Ibnu Jarir diberikan hadiah oleh Abu Ghiyath 300 juta. Sehingga Ibnu Jarir menggunakan uang 300 juta untuk belajar selama 2 tahun. Masya Allah adik-adik. Uang 300 juta digunakan untuk menuntut ilmu, digunakan untuk beli buku kalau sekarangnya istilahnya ya, pakai perjalanan ya, ya, biaya perjalanan, biaya tempat tinggal ya, biaya belajar, Masya Allah. Ya, ini uangnya berkah. Kenapa? Karena Ibnu Jarir kemudian jadi seorang ulama. Ya. Dan dia menghasilkan karya-karya yang sampai hari ini kita mendapatkan manfaat dari karya atau tulisan Ibnu Jarir At-Tabari. Masya Allah adik-adik ya. Nah, setelah 16 tahun kemudian Ibnu Jarir kembali ke Mekah. Dia mencari Abu Ghiyath. Dia bertanya-tanya ke orang-orang, di mana Abu Ghiyath? Lalu orang-orang pun menjawab, "Ah, dia sudah meninggal." "Iya, dia sudah meninggal." Wah, ternyata adik-adik tidak lama, sekitar beberapa bulan setelah kejadian itu, kejadian pemberian uang itu adik-adik, dia meninggal. Begitupun ibu mertuanya, begitupun istrinya dan saudari-saudarinya sudah meninggal selama kurang lebih 16 tahun. Setelah kejadian itu ya, tinggal anak-anaknya. Lalu Ibnu Jarir mengatakan, "Di mana anak-anaknya?" Maka orang-orang mengatakan, "Oh, anak-anaknya sudah menikah. Anak-anaknya menikah dengan raja dan para gubernur di negeri ini." Hah? Masya Allah adik-adik. Kenapa bisa demikian? Karena cerita tentang Abu Ghiyath yang jujur itu menyebar ke seluruh negeri. Sehingga orang-orang tahu bahwa Abu Ghiyath adalah orang yang jujur, orang yang salih. Wah, maka pembesar-pembesar negeri itu kagum. Sehingga ya, mereka menjadikan anak-anaknya Abu Ghiyath ini istri. Wah, Masya Allah adik-adik ya. Ini buah dari kejujuran. Gak cuma dia dapat uang ya, tapi keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik, Ibnu Jarir kemudian diundang oleh anak-anaknya Abu Ghiyath ini ya ke rumah-rumah mereka ya, bersama suami-suaminya tentu ya, pejabat-pejabat ya. Wah, iya adik-adik. Maka Ibnu Jarir ya terkagum-kagum. Inilah buah dari kejujuran. Masya Allah. Buah dari kesabaran dan kejujuran. Maka adik-adik, balasan terbaik untuk kita itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik, belajarlah jadi anak yang jujur mulai hari ini. Ketika menemukan uang, kita kembalikan. Ketika kita melihat uang orang tua kita, ayah bunda kita, jangan diambil. Kita harus izin dulu, ya. Jangan mentang-mentang lihat uang 100 ribu langsung diambil buat top up game. Jangan ya. Kembalikan ke ayah bunda kita. Bisa jadi dengan kejujuran-kejujuran yang kita lakukan, Allah berkahi hidup kita. Allah berikan kebaikan yang banyak. Adik-adik ya, Masya Allah. Sebagaimana Abu Ghiyath dan keluarganya. Maka adik-adik yang salih dan salihah, jangan pernah berbohong menjadi seorang anak muslim. Jadilah anak yang berkata-kata yang baik, lalu berkata-kata yang jujur. Barakallahu fikum. Gimana adik-adik? Cerita hari ini seru?
1: Seru Kak Yogi. Wah, ternyata orang yang jujur itu orang yang dicintai oleh Allah.
0: Iya adik-adik ya, kita harus belajar jadi anak-anak yang jujur sebagaimana kisahnya Abu Ghiyath beserta istrinya. Balasan kejujuran adalah kebaikan yang banyak.

0: Maka adik-adik, mulai sekarang ayo kita berjanji ke diri kita sendiri untuk menjadi anak-anak yang jujur dan tidak mau berbohong lagi. Wah, yuk semangat, semoga Allah senantiasa adik-adik ya menyayangi kita, dan semoga kita senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
3: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
5: Begitu Midaeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
5: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: Devan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Halo Sobat Fitness.
9: Satu, dua. Satu, dua, satu, dua.
10: Pis, apa kau bikin itu?
9: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada main di YouTube, lengkap.
10: Iya kak, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
9: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
10: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muadz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
11: Kini telah hadir Muadz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muadz Gym Club. Muadz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
9: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku. Supaya ada tambah saing istriku sama saya. Hehehe.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: 94,3 FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah salat.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib, sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib salat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua salat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat, radhiyallahu anhumah, telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
5: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
8: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul Ila Ilmil Usul Fi Tauhidillahi Wattiba'ir Rasul.
10: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul Ila Ilmil Usul Fi Tauhidillahi Wattiba'ir Rasul.
9: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu ta'ala.
10: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
9: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Mu'adh TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadh.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
11: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
12: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
13: Yeay!
12: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
13: Saya, Kak Amin.
12: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
13: Ketuhanan Yang Maha Esa.
12: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
14: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
14: Harus adil dan beradab.
12: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
15: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
12: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
16: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
17: Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatih radhiyallahu anhuma qal hafidt min Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuk إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
20: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
18: Qudwatun nabawiyyah.
19: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
20: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
19: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
20: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
19: Qudwatun nabawiyyah. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
20: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
19: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
20: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: Astagfirullah.
22: Kenapa bro?
21: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
22: Mana?
21: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
22: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
21: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
2: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adh bin Jabal Kendari, Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.
3: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
4: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
3: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
4: Mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
3: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
4: Anha beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi
3: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
4: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
3: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'adh bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.
23: Radio Mu'adh bin Jabal.
24: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyati ahli al-jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga bagi kita sekalian. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian di malam hari yang berbahagia ini, diberikannya taufik kepada kita sekalian untuk kembali bermajelis bertafaqquh fiddin, membahas ilmu terbaik dan termulia yang dikaji oleh seorang hamba, yaitu ilmu tentang tauhid. Dan malam hari yang berbahagia ini biidznillahi ta'ala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Manzumah Sulamul Wusul ila Mabahisi Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul karya Al-Imam Ahmad Al-Hakami Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan pada fasal bahwa tauhid terbagi menjadi dua macam. Lalu kemudian penulis rahimahullah di halaman ke-36 beliau mengatakan, awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mengenal Ar-Rahman yang dengan mengesakan, idh huwa min kullil awamiri a'zamu wa huwa naw'ani ayyan may yafhamu. Karena hal ini termasuk persoalan yang paling agung, ada dua tauhid wahai orang yang faham. Isbatu dhatir rabbi jalla wa ala asma'ihil husna sifatihil ula. Penetapan akan zat Rabbi Allah Jalla wa'ala, juga menetapkan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang agung. Sampai di sini pembahasan kita di pertemuan yang lalu, dan biidznillah ta'ala akan kita lanjutkan di bait yang ke-27 pada malam hari yang berbahagia ini. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, wa annahu ar-rabbul jalilul akbaru al-khaliqul bari'ul musawwiru. Bahwasannya Allah adalah Rabb yang maha mulia, yang maha besar, maha pencipta, maha merancang, dan maha membentuk. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah di dalam bait-bait sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan wajibnya kita mempelajari tauhid dan wajibnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, maka di bait yang ke-27 ini penulis rahimahullahu taala mulai menjelaskan kepada kita sekalian tentang tauhid rububiyah. Beliau mengatakan wa annahu rabbu al-jalilul akbaru, bahwasannya Allah itu adalah Rabb. Ya, Rabb maknanya adalah al-Malik, al-Khaliq, as-Sayyid, al-Mudabbir, al-Murabbi li jami'i khalqihi bin ni'am. Pengertian Rabb artinya Allah itu maharaja. Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pemilik dan pengatur pengatur alam semesta. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Rabb artinya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Ini makna daripada Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya. Rabb artinya pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Ya, di sini disebutkan wa annahu rabbul jalil. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Rabb al-jalil, yang maha mulia. Ya, al-jalilul akbaru, yang maha mulia lagi maha besar. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat al-jalal wal kibriya. Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia dan maha agung, seperti disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Allah Subhanahu wa taala namanya, yang maha agung lagi maha mulia. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman walahul kibriya'u fis samawati wal ard. Ya, kemahaagungan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala baik di langit atau di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian di sini penulis mengatakan al-khaliqul bari'ul musawwir. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu al-khaliq. Al-khaliq maha pencipta. Al-bari ini juga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di sini oleh penterjemah dikatakan maha perancang. Al-musawwir disebutkan oleh penterjemah di sini adalah al-musawwir maknanya maha membentuk. Ya, nampaknya penterjemah juga agak kesulitan untuk mendapatkan kata penterjemah atau kata terjemahan yang tepat untuk mengartikan al-khaliqul bari'ul musawwir, di mana tiga nama Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr secara berurutan di ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Ya, sekilas tiga nama ini memiliki makna yang sama. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Sekilas tiga nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna yang sama, yaitu Maha Pencipta. Tetapi manakala kita baca penjelasan para ulama rahimahumullahu taala yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapatkan bahwa masing-masing memiliki makna khusus, sehingga tidak sekedar sinonim, tetapi justru menyebutkan atau ketiganya menunjukkan tahapan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki konotasi khusus walaupun tidak keluar dari arti Maha Pencipta. Ya, kita perhatikan nama demi nama dari tiga nama itu. Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Ya. Tetapi ini adalah merupakan tahapan awal penciptaan. Maka kata-kata Al-Khalqu pengertiannya juga bisa bermakna mengukur, menentukan, menetapkan sesuatu dengan ukuran yang sempurna. Apa maknanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Al-Khaliq artinya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan menciptakan seluruh makhluk sesuai dengan ilmu, hikmah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat-sifatnya, telah menetapkan ukurannya, telah menentukan ajalnya, telah menentukan nasibnya dan seluruh keadaannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu itu biqadar, menciptakan sesuatu dengan penuh ukuran. Jadi Al-Khaliq artinya menunjukkan kemahasempurnaan ilmu, kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa taala sebelum makhluk itu Allah ciptakan. Ya. Al-Bari secara bahasa diambilkan kata-kata bara'a yang artinya juga menciptakan, mewujudkan. Ya, kalau di sini mananya adalah merancang, katanya gitu kan. Mengeluarkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Apa maknanya bagi nama Allah Subhanahu wa taala? Al-Bari artinya Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan makhluk sesuai dengan ketetapannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala rancang, Allah tetapkan takdir ukuran-ukurannya dalam proses al-khalq, lalu Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya, menciptakannya dari rancangan semula menjadi ada, itulah al-bari. Paham? Jadi perbedaannya, kalau al-khaliq itu Allah Maha menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan setiap kadar dan ketetapan makhluk sebelum Allah ciptakan. Begitu kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan, setelah Allah merancang, mengatur, menetapkan, maka inilah proses al-bara, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sesuai dengan ketetapan-ketetapannya, sehingga wujud itu, sehingga makhluk itu kemudian terwujud. Ya. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah taala mengatakan al-khaliqu huwal muqaddir wal bari'u al-munaffidh lima qaddarolah. Al-khaliq itu al-muqaddir, yang menetapkan. Sedangkan al-bari adalah al-munaffidh lima qaddarahu, yang melaksanakan apa yang telah ditetapkannya. Ya, sebagai contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, maka ketetapan itu diambil dari kata-kata makna al-khalq. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan penciptaan Nabi Adam, ya berapa usianya, bagaimana rizkinya, ya ini namanya apa? Al-khalq. Begitu kemudian Allah Subhanahu wa taala benar-benar menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah sehingga menjadi makhluk hidup, maka itulah Al-Bari. Makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Bari. Al-Musawwir, kalau di sini oleh penerjemah disebutkan Maha membentuk. Al-Musawwir maknanya diambilkan dari kata-kata sawwara. Sawwara yusawwiru. Taswir sekarang, menggambar. Ya, maksud daripada musawwir di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bentuk dan rupa kepada setiap makhluk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang membentuk kalian dalam rahim sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala yang membentuk penciptaan kita. Bagaimana wajah kita, bagaimana warna kulit kita, tinggi badan kita, suara kita, sidik jari kita, iris mata kita, ya bahkan karakter fisik dan karakter akhlak yang berbeda-beda pada setiap makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang sama. Dan itu adalah merupakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba sidik jari ini ada enggak yang samanya? Tidak ada samanya. Sidik jari, iris mata. Ada yang sama? Tidak ada. Subhanallah, miliaran manusia tidak ada yang sama. Ya, sidik jari. Sekarang orang sudah tidak perlu lagi, di negara-negara yang maju saat ini bahkan kita tidak perlu identitas, cukup dari iris mata saja. Ya, saya pernah pergi ke Dubai. Di bandara itu tidak lagi diperiksa paspor. Cukup liatin aja mata begini. Langsung dia tahu kita punya visa apa tidak, visa apa yang kita pakai. Ya, cukup dari iris mata saja mereka sudah tahu kita masuk, kita keluar, dan tidak lagi perlu diliatin paspor, cukup dengan iris mata sudah selesai. Ya. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa berbohong sekarang itu. Ya, dulu di sampai awal tahun 2000-an kan di misalnya di Mekah, di Madinah terkadang kita dapatkan peminta-minta. Kalau kita mau ke masjid banyak orang minta-minta. Ya, sulit juga diidentifikasi karena mereka ini juga di drop. Ya, ada orang yang ngedrop dari negara-negara Afrika atau dari negara Asia gitu, datang sampai di sana minta-minta. Ya, mereka ketangkap, habis itu dipulangkan ke negeri masing-masing, nanti mereka balik lagi itu. Ganti lagi paspor sudah selesai. Sekarang enggak bisa. Sekarang alhamdulillah di misalnya Masjidil Haram, di Masjid Nabawi hampir tidak ada lagi pengemis. Kenapa? Karena begitu mereka sudah dipulangkan ke negara masing-masing, mereka tidak bisa masuk lagi. Sudah kena blacklist. Dilihat saja iris matanya sudah ketahuan. Nah, ini adalah salah satu konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir. Ya, oleh sebab itu tiga nama Allah Subhanahu wa taala ini memiliki hubungan yang sangat erat. Para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan ketiga nama Allah, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru, ini adalah menunjukkan gambaran kesempurnaan proses penciptaan. Misalnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan manusia, tahapan pertama Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan seluruh sifat manusia tersebut, mendesain terlebih dahulu bagaimana manusia itu, maka ini adalah salah satu makna al-khalq. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mewujudkan makhluk ciptaannya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan tadi, maka inilah makna dari apa? Al-Bari. Kemudian di tahapan ketiga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bentuk. Ya, memberikan bentuk yang indah dan sempurna. Allah berikan rincian-rinciannya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan si fulan. Ini bagaimana wajahnya, bagaimana warna kulitnya, seberapa tinggi badannya, bagaimana suaranya, bagaimana IQ-nya, apa seleranya, apakah dia bahagia atau tidak. Ini adalah makna al-musawwir. Ya, jadi tiga nama Allah Subhanahu wa taala ini memiliki hubungan yang sangat erat. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara garis besar Al-Khaliq adalah yang maha menciptakan seluruh makhluk dengan ketetapan-ketetapannya. Al-Bari adalah yang menyempurnakan pencipta

Kemudian berikutnya penulis rahimahullah mengatakan, ya, baril baraya munshi'ul khala'iqi, dialah Allah yang merancang semua makhluk, menyusun dengan detailnya, mubdi'uhum bila misalin sabiq. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk pertama kalinya tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, Allah azza wa jal bari'ul baraya. Ya, bait ini, ya, pada paragraf ini penulis rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita sekalian lebih lanjut tentang makna al-khalqu wal-ijad, tentang makna penciptaan. Sehingga di sini beliau mengatakan baril baraya, Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan dan merancang seluruh makhluk. Seluruh makhluk atau seluruh ciptaan Allah berarti makhluknya, baik dari kalangan malaikat, jin, manusia, binatang, ya, langit, bumi, gunung-gunung, lautan. Allah azza wajalla berfirman, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai', dialah Allah Rabb kalian yang menciptakan segala sesuatu. Baril baraya munshi'ul khala'iq, munshi'ul khala'iq yang menyusun detail makhluk ciptaannya. Ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menyusun, menentukan, menciptakan makhluk sesuai dengan apa yang dikehendakinya, dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Dan sebelum itu makhluk itu tidak ada sesuatu apapun, bukan apa-apa. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Insan, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah tiba satu masa kepada manusia yang mana pada saat itu dia bukan merupakan sesuatu yang disebut. Sebelum kita lahir tidak ada seorang pun yang mengenal kita. Ya, tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, membentuk dan menyempurnakan penciptaan kita sekalian. Baril baraya munshi'ul khala'iq mubdi'uhum bila misalin sabiq. Dan ini adalah merupakan bait yang sangat agung. Ya, mubdi'uhum bila misalin sabiq. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dengan tanpa ada acuan contoh sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ciptaannya dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, tidak menyontek, tidak, ya, meniru makhluk ciptaan sebelumnya. Ya, oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya badi'us samawati wal ar, badi'us samawati wal ar, Allah pencipta langit dan bumi dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Tidak mencontoh apa gitu, enggak ada. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Oleh sebab itu ada yang dinamakan dalam agama dengan istilah apa? Bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya, bid'ah itu diambilkan kata-kata badi', bada'a. Bada'a itu artinya melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Oleh sebab itu orang yang mengada-ada di dalam agama, yang melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan apa? Pelaku bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena dia telah melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu beliau bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan dalam beragama, karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah tanpa ada contoh sebelumnya.

0: itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, badi'us samawati wal ar, Allah pencipta langit dan bumi dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian penulis rahimahullahu taala beliau mengatakan setelah menjelaskan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian penulis mengatakan al-awwalul mubdi'u bila tidak. Ya. Penulis rahimahullah kemudian mengatakan al-awwalul mubdi'u bila tidak. Dialah Allah al-awwal. Ya, al-awwal yang maha awal. Yang maha pertama. Al-mubdi, ya, yang maha memulai. Bila tidak dengan dengan atau tiada yang memulainya atau tidak ada yang mendahului, wal akhirul baqi bilantihai, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha akhir dan al-baqi yang maha kekal tiada penghabisan. Ya, baik, ya, kita bahas bait ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala al-awwalu. Allah Subhanahu wa taala itu yang maha awal, yang maha pertama, dan nama al-awwal ini adalah merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini telah ditetapkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Kita ketahui bahwa semua nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bersifat tauqifi. Artinya berdasarkan dalil. Kita tidak boleh menetapkan nama bagi Allah kecuali jika ada dalilnya. Jika tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh menisbatkan satu nama dan sifat pun kepada Allah jika tidak ada dalilnya. Oleh sebab itu nama Allah Subhanahu wa taala bersifat tauqifi. Sebagai contoh misalnya, ada seorang pria datang kepada Abu Musa, berdatang kepada Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah sebelum beliau kembali ke madhab salaf. Beliau bertanya, apakah Al-Aqil itu nama Allah ataukah bukan? Tapi apa artinya Al-Aqil? Al-Aqil itu orang yang berakal. Apakah Allah memiliki nama Al-Aqil yang maha berakal? Saat itu Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah beliau mengatakan, berikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Sampai satu pekan lamanya orang ini kembali datang kepada Abul Hasan rahimahullah. Katanya, bagaimana jawabannya? Abul Hasan kemudian mengatakan, ya, Al-Aqil bukan nama di antara nama-nama Allah. Kenapa demikian? Kata beliau, karena Al-Aqil diambilkan dari kata-kata Al-Aql. Akal. Akal itu artinya akal. Ya, akal artinya akal. Arti daripada akal secara bahasa itu artinya al-man'u. Melarang. Kenapa akal dikatakan akal? Karena dia yang melarang dan mengendalikan pemiliknya dari perbuatan buruk. Jadi apa yang membedakan antara orang berakal dengan orang gila? Antara orang gila dengan orang normal, apa bedanya? Yang membedakannya akal kan? Kenapa? Karena orang gila dia tidak memiliki akal. Tidak ada yang bisa menghalangi dan mengendalikan dia dari perbuatan buruk. Oleh sebab itu, di dalam bahasa Arab ada yang dinamakan dengan iqal. Iqal itu adalah tali yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk mengikat apa? Untuk mengikat unta. Jadi unta agar tidak kemana-mana, agar bisa dituntun, maka diikat dengan tali yang ini dinamakan dengan apa? Iqal. Kenapa dikatakan iqal? Karena dia melarang unta tersebut untuk pergi kemana-mana. Kalau sekarang iqal itu kan dipakai atau dijadikan aksesoris oleh orang Arab untuk memakai sorban mereka. Kalau orang pakai sorban, antum biasa lihat ada tali hitam yang melilit di kepalanya, itu namanya apa? Iqal. Ya, bahasa fasarannya iqal. Iqal diambilkan dari kata-kata iqal tadi, tali untuk mengendalikan unta. Ya, konon sejarahnya dahulu orang Arab kan penggembala. Ketika mereka sedang menggembala unta gitu, akhirnya untanya dilepas, talinya iseng-iseng diletakkan di kepala. Dilihat sama temannya, bagus juga kok pakai itu. Katanya, coba saya pakai juga, betul, bagus. Kalau begitu kita pakai misalnya. Akhirnya kemudian ditetapkanlah itu menjadi salah satu aksesoris pakaian mereka. Sehingga walaupun tidak dipakai untuk mengikat unta, namanya tetap iqal. Maka oleh sebab itu katanya Allah tidak bisa kita berikan nama al-aqil, karena makna al-aqil diambilkan dari kata akal. Akal artinya al-man'u, larangan. Sedangkan Allah tidak ada yang bisa melarangnya. Dengan demikian al-aqil bukan nama Allah. Akhirnya pemuda ini yang bertanya kepada Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah, beliau kemudian mengatakan, wahai imam, sebenarnya masalahnya sederhana. Al-aqil bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala, karena nama itu tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah itu aja. Ya, tidak perlu kemudian kita lari ke akal, iqal, dan lain sebagainya. Akhirnya dari situ kemudian Abu Hasan al-Ash'ari rahimahullah, beliau kembali kepada madhab salaf. Bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat apa? Tauqifi. Harus berdasarkan dalil. Ya, al-awwal ini nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-awwalul mubdi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwal awwalu wal akhir. Ditetapkan oleh Allah azza wa jalla. Dialah Allah yang maha awal dan maha akhir. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma antal awwal, falaysa qablaka syai'. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha awal, engkau maha pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Ya, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pertama, berarti apa yang datang setelah Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, al-mubdi'u bila tidak Allah subhanahu wa ta'ala, al-mubdi yang memulai ciptaan segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Al-mubdihu bila tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki ibtidak. Ibtidak artinya yang apa namanya, al-mubdi yang tidak ada yang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bukan nama Allah. Al-mubdi bila tidak, ini bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sini Al-Hafidh atau Hafidh Al-Hakami rahimahullah, beliau ingin menjelaskan. Jadi ini min babil ikhbar, bukan min babil asma. Sama tadi seperti baril baraya munsyi'ul khala'iq, ini bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi adalah bentuk penjelasan daripada makna yang disebutkan di bait sebelumnya, al-khaliqul bari'u al-musawwir. Ya, demikian pula pada kata ini, al-awwalu al-mubdi bila tidak. Al-mubdi bila tidak ini bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah ingin menjelaskan makna dari al-awwal. Ya, al-awwalu yang maha awal, Allah yang mengawali semua penciptaan dengan tanpa ada yang mendahuluinya. Wal akhirul baqi bilantiha. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah al-akhir. Yang maha akhir. Ya, al-baqi yang maha kekal bilantiha dengan tanpa penghabisan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, al-akhir, Allah Subhanahu wa taala yang maha akhir. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu yang maha abadi. Yang di sini disebutkan al-baqi bilantiha. Ini juga bukan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi ini adalah merupakan bentuk penjelasan dari dari nama Allah Subhanahu wa taala al-akhir. Al-akhir, dialah Allah yang maha akhir sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antal akhiru falaisa ba'daka syai, dan engkau maha akhir, tidak ada sesuatu pun yang datang atau tidak ada sesuatu pun yang kekal setelahmu. Al-baqi bilantiha, artinya Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditimpa oleh kematian. Allah Subhanahu wa taala terhindar dari kefanaan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lenyap dan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi al-baqi bilantiha wal mubdi'u bilantiha, ini bukan dua nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini adalah min babi al-ikhbar. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis rahimahullahu taala beliau berkata, al-ahadul fardul qadirul azali. Ya, beliau mengatakan dialah al-ahad, Allah Subhanahu wa taala itu maha esa, al-fardul qadirul azali, al-fard yang maha sendiri, al-qadirul azali yang maha mampu atau maha kuasa, al-azali yang maha dahulu, as-samadul barrul muhaiminul ali, dialah as-samad, tempat bergantung segala sesuatu, al-bar pemilik kebaikan, al-muhaimin yang maha mengawasi, al-ali yang maha tinggi. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, ini juga menyebutkan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis mengatakan al-ahadu, Allah Subhanahu wa taala itu maha esa. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah segala puji, katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah yang maha esa. Ya, al-ahad adalah yang maha esa. Al-ahad artinya al-munfarid bil kamalil mutlak. Yang maha esa dengan kesempurnaan yang mutlak, alladzi la nadhira lahu wa la mathila wa la syarik, sehingga tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang semisalnya, dan tidak ada sekutu baginya. Ya, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan al-ahad al-munfarid bi jami'i sifatil kamal, yang maha sempurna, ya, yang maha esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala maha esa dalam kerububiahannya, keuluhiyahannya, dan asma wa sifatnya. Oleh sebab itu kita tidak diperbolehkan untuk memalingkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya Al-Ahad dengan Al-Wahid? Ya, Al-Ahad, ya, Al-Ahad dia lebih tegas daripada Al-Wahid. Al-Wahid menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sendiri. Artinya di sana dinafikan adanya syarik atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Ahad jauh lebih tegas daripada itu. Allah Subhanahu wa taala maha esa, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyekutuinya, dan tidak ada yang menyamainya sedikit pun juga. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu maha esa. Ya, Al-Ahadul Fardu. Al-Fardu. Apakah ini nama Allah Subhanahu wa taala ataukah bukan? Ada dua pendapat para ulama rahimahumullah. Sebagian ulama mengatakan Al-Fardu ini adalah menjadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW di antara doa beliau, ya Allahumma antallahu al-ahadus al-ahadul fardus samad. Al-fardu, sebagian ulama mengatakan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, namun jumhur mengatakan sebagaimana ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa al-fardu ini adalah bukan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. La yasbut annahu min asma'illahi azza wajal. Dan kaidah yang telah disampaikan tadi bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bersifat tauqifiyah, harus berdasarkan dalil yang sahih. Ya, tetapi dari segi maknanya bahwa al-fardu ini adalah sahih dalam artian kata menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha sendiri. Ya. Jadi al-fardu menurut banyak para ulama dia tidak termasuk ke dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ya al-fardu ini nama Allah. Ya, oleh sebab itu kalau Indonesia al-fardu itu nama apa? Nama mobil, Alphard. Alphard. Ya, ternyata saya baca itu Alphard itu ternyata diambilkan. Apa artinya Alphard? Alphard diambilkan dari bahasa Arab. Ya, ada bintang yang selalu kelihatan di langit ketika bintang-bintang tidak terlihat. Hanya ada bintang satu yang terlihat biasanya. Itulah bahasa Arabnya Alphardu. Ya, kenapa katanya dikatakan seperti itu, karena di jalanan kalau dia muncul seakan-akan hanya dia gitu ya. Al-Fardu, jadi dia itu adalah yang maha sendiri. Dari segi maknanya dia sahih, oleh sebab itu di sini wallahu taala alam wal ilmu indallah, bahwa yang dimaksud dengan Al-Fardu yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, Al-Fardu di sini adalah merupakan ikhbar, bukan dari bab nama tetapi dari bab ikhbar. Beliau ingin menjelaskan makna dari Al-Ahad. Al-Ahadul Fardu, Al-Ahadul Fardul Qadiru. Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam nas, dalam banyak ayat suci Al-Qur'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan yang sempurna sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan dan melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak ditimpa oleh kelemahan, tidak ditimpa oleh kesusahan, tidak ditimpa oleh kekurangan dan keaiban. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal ketika menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan kun, jadilah. Maka apa yang dikehendakinya pun terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan, yang membangkitkan manusia dari alam kuburnya, yang membolak-balikkan hati, yang merubah situasi dan kondisi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baik. Kemudian di sini Syekh Hafidz Hakami mengatakan al-azali artinya maha dahulu. Al-azali mirip atau sinonim dengan kata-kata al-awwal. Hanyasannya al-awwal kita tetapkan tadi bahwa dia adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Al-azali dia bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya al-azali ya maknanya adalah yang maha mendahulu. Tidak ada sesuatu apapun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini bukan nama Allah. Ini adalah dari bab ikhbar. Ya, atau penjelasan dari makna al-awwal. Ya. Oleh sebab itu di sini makna azali artinya la bidayata li wujudihi. Ya, tidak ada awal keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala kalau kata orang Kendari sudah ada memang. Inilah yang namanya apa? Ajali. Ya. Tetapi dia bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan adalah al-awwal. Nabi SAW bersabda Allahumma antal awwal Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'. Ya Allah sungguhnya engkau maha awal, maha pertama. Dan tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Ya. Oleh sebab itu yang lebih tepat kita katakan al-awwal, bukan al-azali, karena al-azali bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama tidak mengatakan bahwa ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-samad. Allah Subhanahu wa taala itu as-samad. Dan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Allahus Samad. As-Samad telah banyak dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang maknanya, dan penjelasan para ulama tentang makna As-Samad sangat berdekatan. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, As-Samad artinya As-Sayyid alladhi kamula fi sudadihi. As-Samad artinya sayyid, ya pemimpin yang maha sempurna kepemimpinannya. Al-Azim alladhi kamula fi azamatihi, yang maha agung yang keagungannya maha sempurna. Ya Al-Alim alladhi kamula fi ilmihi, yang maha mengetahui yang ilmunya maha sempurna. Demikian juga Ibnu Abbas mengatakan As-Samad alladhi yasmudu ilaihil khalaiq fi hawaijiha. As-Samad artinya tempat bergantung semua makhluk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi As-Samad ya yang maha dibutuhkan. Sementara dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Dan sifat somadiyah ini harus dimiliki oleh Tuhan. Dan ini adalah bagian daripada penegasan juga dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, Maha Esa. Oleh sebab itu dalam surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung segala sesuatu. Semua makhluk bergantung kepadanya. Semua makhluk membutuhkannya. Sementara dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Tuhan itu harus memiliki sifat somadiyah. Kalau ada Tuhan tetapi tidak memiliki sifat somadiyah, maka dia tidak layak menjadi Tuhan. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala membantah ketuhanan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, Allah hanya membantahnya dengan dua kata. Ya, kana ya'kulani ta'am. Nabi Isa itu makan makanan. itu sudah membantah, menggugurkan ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Kok ada Tuhan makan? Kalau Tuhan makan, minum, berarti Tuhan membutuhkan makanan dan minuman. Kalau namanya membutuhkan sesuatu, berarti dia bergantung pada sesuatu, membutuhkan sesuatu, tidak layaklah menjadi Tuhan. Karena Tuhan itu mesti as-samad, tidak membutuhkan segala sesuatu, tapi dibutuhkan oleh segala sesuatu. Inilah somad. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini juga menunjukkan makna atau menyempurnakan makna as-somad. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melahirkan. Karena bagian dari kesempurnaan somadiyah, dia tidak memiliki anak. Tuhan tidak memiliki anak. Bagian dari kesempurnaan Tuhan, Tuhan itu tidak boleh punya anak. Kalau manusia, bagian dari kesempurnaan manusia itu dia punya anak, punya keturunan. Kenapa manusia perlu anak dan keturunan? Antum, kenapa antum, alasan antum kenapa antum ingin punya anak? Karena kita akan mengalami masa tua. Ketika kita mengalami masa tua, apabila kita nanti fisik kita sudah lemah, kalau kita punya anak, maka akan ada yang membantu kita, mendampingi kita, melayani kita. Setelah kita meninggal dunia, ya, setelah kita meninggal dunia, kita butuh adanya orang yang melanjutkan perjuangan kita, menyambung tali estafet, ya, perjuangan dan pengorbanan kita di dunia ini. Maka kita membutuhkan anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala al-awwalu wal akhiru, al-akhir falaisa ba'daka syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah fana, tidak akan pernah meninggal dunia. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan anak? Oleh sebab itu lam yalid, Allah tidak beranak, wa lam yulad, dan Allah juga tidak diperanakan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bapak, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ibu. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala beranak atau diperanakan, berarti akan ada yang mirip dengan Allah. Anak itu pasti mirip dengan apa? Dengan orang tuanya. Ya, dan itu bertentangan dengan konsep apa? Al-Ahad. Bertentangan dengan konsep Somadiyah. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai, tidak menyamai seorang pun juga. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala ya memiliki nama As-Samad. Kemudian setelah itu penulis mengatakan As-Samadul Bar. Al-Bar artinya adalah maha baik. Al-Bar artinya pemilik kebajikan. Ya, dan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur, innahu huwal barrur rahim. Allah Subhanahu wa taala pemilik kebajikan, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Al-Bar artinya kathirul ihsan. Al-Bar artinya Allah Subhanahu wa taala itu banyak melakukan kebaikan dan kebajikan. Semua makhluk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasi'at rahmati kullasyai, kata Allah Azza wa Jalla. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi al-bar artinya kathirul ihsan, wasi'ul khair. Makna al-bar, Allah subhanahu wa ta'ala maha luas kebaikannya. Oleh sebab itu Allah azza wa jalla berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah, ya berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Subhanallah. 3 hari yang lalu saya bertemu dengan seseorang yang mengkhatamkan Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran 30 juz seperti kita menghafal surat Al-Fatihah. Ya, beliau sudah tidak memerlukan lagi mushaf untuk membaca Al-Quran. Kok tidak membutuhkan mushaf? Iya, karena sudah hafal memang. Jadi kalau sama seperti kita, kita membaca surat Al-Fatihah, membutuhkan mushaf apa tidak? Ah, tidak perlu kan? Kenapa? Karena kita sudah betul-betul hafal surat Al-Fatihah. Ini ada salah seorang syekh ini, masya Allah saya ketahui, beliau cerita bahwa beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 4 hari. Itu di luar Ramadan. Ya, di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan lebih banyak lagi daripada itu. Ya, kita satu bulan di bulan Ramadan bisa khatam 1 kali saja sudah alhamdulillah, gitu kan. Ini di luar Ramadan khatam 4 kali. Empat banyak penghayatannya tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kemarin beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dia bilang, "Tawaqqaftu fil ayah." Saya sempat tadi mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayat ini kata beliau ayat yang sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada semua orang, walaupun orang itu banyak memiliki dosa dan kesalahan. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Tapi sekarang kita banyak dosa enggak? Kita banyak kesalahan enggak? Banyak. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Kalau ada orang mengatakan dirinya tidak punya dosa, itu pembohong besar. Semua orang punya dosa dan kesalahan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pernah menghentikan kebaikan dari kita? Tidak. Allah terus memberikan kebaikan dan nikmat-nikmatnya kepada kita. Maka walau kita bergelimpangan dengan dosa dan kesalahan, Allah tetap berbuat baik kepada kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah engkau kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya kalau antum mau berbuat baik, jangan lihat orang itu baik atau buruk. Yang penting antum terus berbuat baik sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepada dirimu, padahal kamu itu adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Maka kalau kita mau berbuat baik, berbuat baiklah. Karena kalaupun seandainya orang yang kita mau berikan kebaikan itu memiliki dosa dan kesalahan, kekurangan, maka harapannya justru dengan kita berbuat baik kepadanya, ya, itu menjadi penyebab ya terbukanya pintu kebaikan bagi orang tersebut. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Ini ayat sangat luar biasa kata beliau. Saya bilang luar biasa. Ini tadabur, ya hasil pentadaburan yang sangat luar biasa. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita penuh dosa, penuh kesalahan, penuh keaiban, tapi Allah terus berbuat baik kepada kita. Oleh sebab itu kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain, jangan kemudian banyak pertimbangan orang ini begini dan begitu, begini dan begitu. Kalau antum punya kebaikan yang bisa antum berikan, maka berikanlah kepada orang lain. Ya, ini juga salah satu makna daripada al-barr. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik ya kebaikan. Dan bagian dari kemahabaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita menjadi orang yang beriman, orang yang mengenal sunnah Nabi SAW. Bagian dari kemahabaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala menutupi kebaikan, menutupi afwan keaiban kita sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat dan istighfar kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam rizki yang tak terhingga kepada kita sekalian. Maka setiap kenikmatan apapun yang kita rasakan, semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-bar, al-muhaimin. Di sini kemudian penulis mengatakan al-muhaimin. Allah subhanahu wa ta'ala itu yang maha mengawasi. Al-muhaimin ditafsirkan oleh para ulama salaf. Al-muhaimin maknanya, salah satu maknanya adalah asyahid ala khalqihi, yang maha menyaksikan makhluk ciptaannya. Ar-raqibu alaihim, yang maha mengawasi makhluk ciptaannya. Al-hafidh lahum, yang menjaga mereka. Ini makna al-muhaimin. Ya, al-mutalli ala a'malihim, Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengawasi dan menyaksikan amal perbuatan mereka. Ini semua makna al-muhaimin. Sehingga dengan demikian, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik itu sesuatu yang tampak ataupun yang tersembunyi. Tidak ada satu pergerakan kecuali diketahui oleh Allah. Tidak ada satu bisikan, ya, kecuali diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengetahuan kita bahwa Allah al-muhaimin, Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha menyaksikan, melahirkan sifat muraqabatullah, akan menjadikan seorang mukmin senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan al-ali, Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang maha tinggi, ya. Dan ini adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam firman-Nya, wa huwal aliyul azim, dan Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Dan ahlus sunnah wal jamaah menyebutkan bahwa maha tinggi di sini menunjukkan ulumul zat dan ulumul qadar, ulumul qahr wa ulumul sifat, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, baik dari segi zatnya, kemahakuasaannya, ya, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi kedudukannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu maha tinggi, maha kuasa di atas makhluk ciptaannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama yang telah kita bahas ini, ya, apabila diketahui oleh seorang hamba, maka seorang hamba akan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Karena dia tahu bahwa Allah itu Al-Ahad, Allah itu Maha Esa. Ketika kita mengetahui Allah Maha Esa, maka berarti kita harus mengesakan niat dan tujuan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pula ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allah itu As-Samad, maka akan menjadikan seorang hamba hanya akan berharap kepada Allah, hanya akan bertawakal, hanya akan menggantungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua urusannya. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allah azza wa jal itu al-bar, maha pemilik kebaikan, maka seorang hamba dia akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, selalu berharap kebaikan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang hamba dia mengetahui bahwa Allah itu al-muhaimin, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha menyaksikan, maha menjaga, maha mengawasi, maka seorang hamba akan selalu memiliki sifat malu dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan tersembunyi, karena dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasinya. Dan ketika seorang hamba dia mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu al-ali, yang maha tinggi, maka dia akan senantiasa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan hatinya senantiasa dipenuhi dengan pengagungan dan penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maksud dari sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, barang siapa yang mengihsa'nya maka dia akan masuk surga. Maka makna ihsa' di situ bukan hanya sekedar ya menghafalkannya, tetapi dia mempelajarinya, mengetahui maknanya dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, binillahi taala, pembahasan bait yang ke-31 dan seterusnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, barakallahu fiik Ustaz. Dan selanjutnya kami persilakan untuk para jamaah yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk satu pertanyaan di malam hari ini. Jika baik, jika tidak ada mungkin ada. Baik, jika tidak ada kita akan mengangkat satu pertanyaan yang telah dikirimkan via WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah nama Allah sebagai nama orang seperti yang kita dapati Rahman, Aziz dan juga lain sebagainya Ustaz?
0: Nah, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita ya jadikan nama bagi makhluk. Tetapi hukum asalnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh digunakan untuk makhluk kecuali menunjukkan pada penghambaan. Kecuali ada beberapa nama. Ya, seperti misalnya ya nama Rashid atau Aziz itu diperbolehkan untuk kan bagi makhluk. Karena di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an mengisyaratkan akan hal itu. Tetapi hukum asalnya tidak diperbolehkan kecuali jika kita mendahuluinya dengan makna penghambaan seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim dan seterusnya. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menamakan anaknya dengan nama Rahman misalnya, karena ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling khusus. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan tidak ada yang menamakan ya dirinya dengan Rahman dari kalangan manusia kecuali Rahmanul Yamamah, kecuali Rahmanul Yamamah yaitu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab adalah nabi palsu yang muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menamakan dirinya Rahmanul Yamamah. Ya, Maha Pengasih, Maha Pengasih dari negeri Yamamah. Saya mengatakan rahimallahu Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Semoga Allah merahmati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahim. Maka beliau akan mengetahui bahwa di Sulawesi banyak yang menamakan dirinya Rahman. Ya kan, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, Syekh Utsaimin beliau mengatakan, saya hanya mengetahui ada orang yang menamakan dirinya Rahman sebelum selain daripada Allah kecuali Rahmanul Yamamah, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Ya, maka saya katakan semoga Allah merahmati Syekh Utsaimin, andaikan beliau pernah berkunjung ke Sulawesi, beliau akan mengetahui bahwa banyak di Sulawesi yang namanya Rahman. Ya, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, yang benar harusnya kita mengucapkan Abdurrahman, ya menamakan anak kita dengan Abdurrahman. Wallahu taala alam.
1: Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari jamaah. Jika tidak ada maka kita cukupkan. Tafadhal.
0: Wa fikum barakallah.
2: Ada mau tanya, mungkin ini

نعم تفضل.

0: Solo.
1: Iya, salah.
0: Soalnya saya akan bikin hari dia mau informasi terkait wasiat yang disampaikan saya punya orang tua. Ada dua wasiat itu, sebenarnya saya tahu bahwa wasiat itu adalah wasiat yang batin. Orang tua saya berpesan bahwa ketika saya meninggal, saya telah dikerjakan 3 hari 10 hari.
1: Nah.
0: Dan seterusnya. Terkait itu kan sebenarnya ini sudah pernah ditanyakan, tapi yang menurut saya di sini yang saya mau ganti pribadi, saya belum bisa akui sama orang tua terkait yang permintaan itu. Saya mau tanyakan kira-kira di mana atau adakah teknik untuk menyampaikan sesuatu terhadap orang tua yang bisa dia terima?
1: Nah,
0: ya saya kira itu Ustaz.
1: Baik.
0: Mohon berjalan.
1: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pertama kaidah di dalam menunaikan perintah dan wasiat dari makhluk telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khalik, kepada sang pencipta. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada perbuatan yang ma'ruf, pada sesuatu yang ma'ruf, dibenarkan oleh syariat. Ya. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk mentaati seseorang dalam kemaksiatan atau dalam menyelisih Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Termasuk wasiat yang disampaikan oleh orang tua kita, walau orang tua kita itu sudah meninggal. Walaupun dia menguatkan wasiatnya itu melalui notaris di atas materai, pakai sidik jari dan lain sebagainya, maka dia tidak boleh untuk ditunaikan jika wasiatnya itu bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian di dalam memberikan dakwah dan nasihat kepada orang tua tentu perlu kesabaran, perlu hikmah. Ya. Dan perlu metode terbaik yang harus kita pakai. Kalau seandainya saja ketika kita mendakwahi ahlul kitab, berdiskusi dengan mereka harus billati hiya ahsan, dengan cara terbaik, maka mendakwahi orang tua jauh lebih, harus lebih baik daripada itu. Dan menasehati ini bukan pekerjaan sehari dua hari, karena kaitannya adalah berkenaan dengan masalah taufik. Jika Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kita sekalian di dalam memberikan nasihat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita sekalian dan kepada orang yang berikan nasihat. Antum sudah berapa lama memberikan nasihat kepada orang tua? Saya tanya, kurang lebih, sehingga antum seakan-akan saat ini sudah menyerah. Saya kayaknya tidak bisa memberikan nasihat kepada orang tua. Iya, maksudnya sudah mulai anulah, mulai memberikan masukan. Sudah sering. Mentah. Iya, karena itu adalah hidayah itu kan ada dua. Ada hidayah dilalah wal irsyad dan ada hidayah taufik. Yang antum punya hanya hidayah irsyad. Hidayah taufik milik Allah. Maka oleh sebab itu di samping kita memberikan hidayah irsyad, bimbingan, arahan, nasihat, dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar, harus diiringi dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah taufik kepada orang yang kita nasihati. Gimana? Bisa

jadi banyak faktor, tetapi yang jelas hidayah taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya berikan, kenapa saya tanya? Ya, kenapa saya tanya antum sudah berapa tahun sehingga antum saat ini seakan mengatakan saya tidak bisa memberikan nasihat. Antum tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, bagaimana hebatnya beliau ketika mendakwahi orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Utsman bin Affan lewat masuk Islam lewat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Taib, 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, berapa orang dari mereka yang masuk Islam melalui perantaraan Abu Bakar As-Siddiq? Banyak. Mayoritas orang yang 10 orang yang dijamin masuk surga itu adalah didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Sekarang saya tanya, kapan orang tua Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam? Pernah dengar dalam sirah atau baca dalam sirah Nabawiyah? Hah? Pada saat Fathu Makkah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu baru masuk Islam itu pada saat kota Makkah ditaklukkan. Sehingga beliau dibawa langsung menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan rambutnya itu sudah semuanya putih. Rambutnya putih, alisnya putih, janggut kumisnya putih, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa orang tua Abu Bakar ini oleh anaknya itu Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mengapa beliau kamu bawa ke sini? Semestinya kita yang datang kepada beliau." Hanya yang saya garis bawahi di sini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apakah tidak memberikan dakwah, tidak mendakwahi, tidak menasehati orang tuanya dari sejak beliau masuk Islam? Orang yang paling berhak untuk mendapatkan nasehat dan dakwah dari kita itu siapa? Orang tua kita. Orang tua kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat dari kita, dan orang yang paling berhak untuk kita selamatkan dari api neraka. Saya ngebayangin tuh Abu Bakar As-Siddiq, bayangkan ya, Rasulullah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. 13, baik. Fathu Makkah itu tahun berapa? Tahun ke-8. Berarti 13 ditambah 8 berapa? 21. 21 tahun orang tua Abu Bakar As-Siddiq baru masuk Islam. Padahal Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hidayah itu hidayah. Ya, oleh kemarin ada salah seorang ibu, dia kaget. Dia cerita sama saya, ternyata Ustadz Fulan ujiannya lumayan besar juga. Saya bilang, kenapa? Saya datang ke rumahnya, tiba-tiba saya lihat ada akhwat tidak pakai jilbab keluar masuk begitu. Baru si ustadznya juga kayaknya, katanya biasa saja. Berarti kan itu kayak mahram ya, katanya kayaknya mirip-mirip gitu perempuan. Akhirnya kemudian saya tanya, siapa itu ustadz? Katanya itu adalah adik kandung saya. Sudah saya nasihati berbagai macam cara, metode disampaikan, tapi belum juga Allah bukakan pintu hidayah. Saya bilang, begitulah namanya hidayah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mendakwahi orang tuanya selama 21 tahun. Baru setelah 21 tahun itu orang tuanya mau menerima hidayah dan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan berputus asa. Ya, selain kita mendakwahinya, juga mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua. 94.3

0: Pertanyaan, jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui masalah dikarenakan ini. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda sholat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang pada waktunya kuat kemampuan. Kerjaan bukanlah sholat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor. Semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu sholat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci, yang kotor. Maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya. Seorang muslim wajib mencucinya sebelum antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Allahu a'lam.
0: Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat, lalu nampak sebagian dari auratnya, seperti betis, telapak kaki, kepala, atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu

0: wa anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wanita yang salat itu wajib pula membuka telapak tangannya. Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dapat najis, ya harus jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang salat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis, menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum salat, lalu ia lupa pada saat salat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah salat, maka salatnya sahih berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan salatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa taharah dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika ia berhadas sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda salat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha

0: Hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda sholat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi SAW melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan sholat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW pada Haji Wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang waktu pelaksanaan sholat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda sholat fajar sampai akhir waktunya, sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu
1: M. Minjabal.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak kanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca, mau cek lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Nasi Arab sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Hadirat sada. Yurja intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan.

0: yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu You Store. Alamat baru Abu You Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: 94,3 FM.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: Al-amru bi ihsan al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala kana 'atu dhabh shafratah. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Ya'la Syaddah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, segala sesuatu sembelihlah dengan baik, dan menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Riwayatkan Lim.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: Allah ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunt واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
4: Dari Abu Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal Allahu Akbar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, berada Allah di mana saja engkau iringilah dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan kesalahan. Yang baik ini kata hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، لا تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعك إلا بكتبه الله لك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صح. وفي رواية غير الترمذي، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصنع
4: عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lalu beliau, aku akan mengajar sihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya ada, mintalah. Kumpul dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberi kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan layak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan

0: sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
1: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
0: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
2: FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Masya Allah, barakallahu laka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Dwi, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Lancar, masya, sudah bersih, nyaman, luas, lingkungannya terbaik.
5: Pastikan, Dari Yasmin, 500 peks tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 peks tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 peks tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 peks tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
6: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Mu'adz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan. Di transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Mu'adz.
7: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko kuliner berpadu

0: Panduan wisata alam dan wisata kuliner dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Ustadz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
2: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
7: Saya mau nikah, insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya. Dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas, untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, La nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
8: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita ya, terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respect dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya. Sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi, mudahkan dia. Jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua yang besar.
9: Waalaikumsalam. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu'alam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini, Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap berzakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh zakat di mana dia berada.
10: Bagaimana dengan istri yang hilang sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita. Tas, baju, perhiasan, dan lain-lain.

0: tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan Ustaz atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia, ya. Penghasilannya adalah hak dia, dan dia, ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya, yaitu uang dia, dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya, karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka agar pernikahan tetap terjaga dengan baik, ya. Tapi pada uang dia, dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan, ya. Kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik, ya. Sesuatu yang sangat baik. Apalagi, ya, sebagian istri itu membeli aset, sudah pengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, ya, hanya disimpan. Ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, Allah Allah.
1: Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan kita boleh salah satu madhab saja, tidak, itu sifatnya independen. Terkadang dia pihaknya madhab Syafi'i, di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu yang punya, sebagaimana ilmunya kan, berjenjang. Mau pilih, mau menggunakan fikihnya siapa? Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Tes 1-2 dicoba. Cek tes 1-2 dicoba.
4: Udah rusak kayaknya di barang ini.
3: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
5: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
3: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
5: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
3: Oh begitu Di, terus itu cara ceknya bagaimana?
5: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
6: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
7: Itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang namanya ken.
8: Berbeda, Bersini telah menjelajah ke 1000 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Mitramart, Kaf Pulu, Debu Marinasi Sap, sampai setiap menjadi penuh ketinggalan kamu. Saus ayam pedas, suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai krim, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kaf Fresh Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fresh Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022, harga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam.
9: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
10: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
9: Itu dijual.
10: Dia minta kurma ajwa, kurma tuna.

0: Misia sama ke rumah Sukari.
1: Oh, kalau cari koper bisa ya di rumah Herbal Medina. Di sana itu. Apa lu cari? Gua ada.
2: Berbagai jenis hadir di rumah Herbal Med pula. Fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Tes 1-2 dicoba. Tes 1-2 dicoba.
4: Baru saya kayak jadi barang ini.
3: Buat acara sosialisasi sebentar.
5: Barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
3: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
5: Iya toh. Bukan yang memang harus sudah kasih.
3: Oh begitu di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
5: Gampang Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu. Pakai aplikasi Sirani saja.
6: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
7: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
8: Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku tambah berat perutku. Pasti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk
9: satu. Membutuhkan akankah engkau biarkan dia sendirian?
8: Anakku, iba kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
9: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
10: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Din Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini di prinsip yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin. Allah tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Masih bersama kami di Radio Muat Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:30. Nah, sahabat Muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kita mendengarkan sahabat Mu'ad, mungkin akan di pikiran kita adalah akad atau mungkin walimah, pasangan, rumah tangga, mungkin juga kehidupan bersama. Akan tetapi sahabat Mu'ad, Islam tidak hanya mengatur bagaimana seseorang menikah, tetapi juga bagaimana proses menuju pernikahan itu dilakukan dan bagaimana kehidupan setelahnya dijalani sahabat Mu'ad. Nah, jadi sahabat Mu'ad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi sahabat Mu'ad yang masih bingung kira-kira ingin melakukan pernikahan syar'i atau wedding syar'i itu di mana, jawabannya ada di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, sahabat Mu'ad. Karena masya Allah di sana tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita, mulai dari paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah saja. Dan tidak hanya pernikahan syar'i, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga kita, sahabat Mu'ad. Dan tentu saja untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan bangket facilities yang representatif tentunya. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa menikmati fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah. Kini juga telah

0: hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Silakan langsung mengunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, silakan menghubungi nomor 0811 451117 atau di nomor 0811 4393 8 38. Mau acara apa saja, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal.
2: Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwa, zakkiha dan sucikan dia. Sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
1: Radio Mu'adh Bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: مخلوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Uhayyikum bitahiyatil Islam wa hiya tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'dhiman wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Hadirin dan hadirat pemirsa Muaz TV dimanapun kita berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir bersama dalam rangkanya, yaitu bahasa Arab. Tapi semangat di awal ini, kita berada di bulan yang agung, yaitu di bulan Januari, bukan, tetapi Rajab, karena memiliki keistimewaan tersendiri. Sebagaimana mungkin sebagian kita sudah mengetahuinya, Allah Subhanahu wa ta'ala istina asyarabil, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan yang mana hal tersebut sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang hurum, yang haram. Sebagaimana hal tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya,

Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzolimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Lalu 4 bulan ini apa? Disebutkan di hadis Nabi SAW yang lainnya, bahwasanya salasun mutawaliyat, 3 yang berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan 1 yang terpisah, yaitu Rajab, bulan Rajab. Oleh karena itu para ulama mengatakan di ayat yang di ayat itu di surah At-Taubah di juz 10, fala tazlimu fihunna anfusakum, maka jangan kalian menzalimi diri kalian. Para ulama mengatakan bahwasanya siapa yang berbuat maksiat, baik itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara diam-diam

0: kehusuan sholat, para ulama mengatakan, sebagian para ulama mengatakan, salah satunya adalah mempelajari bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala memuji pada aflahal mu'minun, sesungguhnya telah beruntung orang-orang mukmin, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yang mana mereka dalam salatnya itu khusyuk dalam salat. Ikhwan dan iman rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari kita sambung pelajaran kita. Kita sudah sampai di bab berapa semua yo? Bab 4 ya. Bab 4. Alhamdulillah. Kita sudah setengah bab dari atau setengah buku dari buku ini, ya. Tafadhal, silakan kita murojaah. Tetapi ingat, ini masih buku pertama dan ini masih pemula, masih dasar. Jadi bagi kita sekalian yang masih pengen untuk masuk ke dalam kegiatan kita, bergabung, tafadhal masykura, ya. Karena kita masih baru saja. Nah, tafadhal, kita ambil mikrofonnya. Kita merojaah sama-sama dulu, seperti biasa kita akan merojaah. Nah, tafadhal, kita masuk ke al-hiwarul aw. Apa artinya al-hiwar? Percakapan. Nah, al-awal berarti percakapan pertama. Kita sama-sama merojaah. Tafadhal. Wahid naqra. Wahid isnain salasa.
1: Mata tastaykizu astaykizu indal fajr. Aina tusalli al-fajr? أصلي الفجر في المسجد هل تنام بعد الصلاة؟ لا لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة السابعة. هل تذهب بالسيارة؟ لا أذهب بالحافلة.
0: أذهب بالحافلة. ممتاز. نعم. Al-hiwaru tsani jet baina al-um wal ab. Naqra wahid isnain salasa.
2: Hadha yawmul utla, hadha yawmul amal. Madha sataf'al ya tariq? Sa'asnusu ghurfatal julus. Wa madha sataf'alina ya Fatima? Sa'asnusu ghurfatan nawm. Wa madha sataf'alu ya Ahmad? Sa'aghsilul malabis. Wa madha sataf'alina ya Latifa?
0: Ya Latifa?
2: Ya Latifa?
0: Ya Latifa?
2: Sa'akwi malabis. Ana sa'aksilul atbaq. Wa ana sa'akru'ul Qur'an.
0: Muntaz, Masya Allah. Ma makna yaumal amal?
3: Hari kerja.
0: Yaumul utlah?
3: Hari libur.
0: Yaumul utlah. Malabis?
3: Pakaian.
0: Pakaian-pakaian. Malabis, jam... apa mufradnya? Libasun, libas. Masyaallah, libas. Yaghsil, mencuci. Yakwi, atbak, mumtaz. Ya. Masyaallah, mumtaznya masih hafal mufradnya. Masih menguasai. Oke, berikutnya. Al-hiwar tsalis. Naam.
2: Atidu yaumul utla.
0: Naam.
2: Akhiran la tastaykizu anta. Astaykizu mutaakhkharan. Madza taf'alu fi
0: syahidatan
2: aban? Aina tusalli al-jum'ah?
0: Naam.
2: Usalli al-jum'ati fi masjid al-kabir. Wa aina tusalli anta? Usalli fi masjid al-kabir aydan.
0: Mumtaz. Usalli fi masjid al-kabir aydan. Naam. Kitab, ma mana kitab? Buku. Jama' min kitab? Kutubun. Mumtaz. Mada fil Quran? Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fi, itulah buku, itu Al-Quran yang tidak la raiba fi, tidak memiliki keraguan. Sahifa, mana sahifa? Quran, ya. Kalau zaman sekarang Quran, tapi pada zaman dahulu mungkin lembaran-lembaran. Nah, karena jama' dari sahifa apa? Suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, tilfaz, mana tilfaz?
3: TV.
0: Televisi, ya, sepertinya. Yushahid, menyaksikan, muntah satu menonton. Sobah, pagi, ya, fis sobah. Kalau sore, ada yang tahu? Sore masa, okay, masaan. Kalau antum sering dengar mungkin zikir pagi dan petang, zikrus sobah wal masa. Atau sering kalau antum dengarkan di radio mas, adkarus sobah wal masa. Nah, sobah. Atau sering diucapkan juga sebagian orang yang belajar bahasa Arab apa? Walaupun

0: ini masih kurang afdol. Apa yang dikatakan? Sabahun nur, sabahul khair. Lebih afdol kita ucapkan apa? Assalamualaikum ya. Naam, karena Nabi sallallahu alaihi mengatakan dalam hadisnya. Naam, kabir besar. Kalau lawannya saghir artinya kecil ya. Mubakiran lebih awal. Mutaakhiran lebih akhir. Masyaallah. Naam, ini kita sudah ambil ya, Mas. Ini kita sudah ambil, Mas? Nah. Masih hafal ini? Al-awwal. Ini untuk apa? Kemarin saya jelaskan. Untuk urutan. Ya. Kalau seperti saya kasih contoh kemarin, kalau dalam bahasa Indonesia, satu artinya satu, jumlahnya mungkin satu, dua, tiga. Tapi kalau untuk urutan apa? Pertama, kan? Kedua, ketiga, dan keempat. Itu untuk urutan. Nah, sama dengan kalau bahasa Inggris, apa? 1, 2, 3 saya. Tapi kalau untuk urutannya first, second, gitu kan? Yang itu. Ah, bahasa Arab juga ada. Wahid 1. Isnain 2. Nah, tapi kalau untuk urutannya wahid berarti al-awwal. Mafhum? Ah, atsani, atsalis. Masih ingat, masih hafal? Yang 1 sampai 5. Coba sama-sama kita baca. Al-awwal. Apa artinya? Yang pertama, tadi atsani,
1: atsalis,
0: arrabi',
1: arrabi',
0: al-khamis,
1: al-khamis.
0: Masyaallah, mantap. Sama-sama wahid isnin selasa.
1: Al-awwal, atsani, atsalis, arrabi', al-khamis.
0: Masyaallah, al-khamis. Nah. Oke, ini sudah kita ambil ya. Kemarin, insyaallah. Sebelum kita lanjut, kayaknya ada teman baru kita ya. Ikhwan, insyaallah. Siapa namanya?
1: Rahmat, Ustaz.
0: Rahmat. Sama nama kita. Nah, Rahmat siapa namanya? Rahmat Hidayat.
2: Rahmat siapa?
1: Rahmat saja.
0: Rahmat saja. Oh, nah, anak Rahmat Hidayat ya. Nah. Ya, masya Allah. Sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Oh, pernah. Sedikit-sedikit ya. Atau sudah lancar? Wah, nah, kita apa namanya? Kita pelan-pelan kita mengulangi yang sudah pernah, kita tambah-tambahkan. Karena ini masih dasar sekali ya. Nah, ini kita sudah ambil kemarin. Nah, sudah. Kita lanjut. Oh, ini sudah ya. Al-aswa. Dengarkan suara. Awalan. To. Berarti kita. Nah. Ya. Tori sama
1: Tohima
0: Fatifur
1: Al-Atobak
0: Al-Atobak. Nah, yang berikutnya Istaid. Ini perbedaan to dan ta. Coba saya lebih sebentar. Nah, sama-sama dulu tingginya ini. Toba
1: Toba
0: Taba
1: Taba
0: Tolako
1: Tala
0: Tola
1: Tom
0: Tom Tam A. Ini sekarang kita A. A'ta Istatoba
1: Istatoba
0: Istatoba Auto
1: Auto
0: Fitona
1: Fitona
0: Fitna
1: Fitna
0: Nutofa
1: Nutfa
0: Kona Matto
1: Matto
0: Matta
1: Matta
0: Matto Matta
1: Miltu
0: Yuta. Ya, ini umpan di depan, di ujung, tengah. Ini untuk perbedaan-perbedaan. Pindah di berikutnya. Ya. Sekarang kita sudah ini. Kita bab. Oke. Mikrofon. Naam, fadal.
1: Wat tayyibatu lit tayyibi. Tayyibu lit tayyibat.
0: Naam, fadal, silakan.
3: Well.

0: في الحطمة.
1: وما أدراك ما الحطمة؟
0: وما أدراك ما الحطمة؟

0: khairul lah.
1: Nah, apa lanjutannya? Wa anta masyaallah, wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berikutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Kayak berhubungan, kayak tepat sekali waktunya memperingatkan kita sekalian bahwasanya kita untuk persiapan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan ini di juz 2, Al-Baqarah ini di juz 2 tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah itu ini. Padahal sekarang kita akan pindah di halaman berikutnya untuk mengetes pemahaman antum semua tentang mufradat yang telah kita kuasai di bab ini. Tafadhal. Nah, saya akan kembali memperdengarkan suara dari syekhnya. Sanian fahmul masmu'. Artinya kita akan mendengarkan kembali seperti tadi tapi menceklis. Istami' thumma do'rakam fil murabba' al-munasib. Dengarkan kemudian letakkan do. Mana do? Letakkan rokem, mana rokem? Nomor, ya. Fil murabba al munasib, di dalam kotak-kotak yang munasib, cocok. Jadi, fadal silakan masing-masing mengambil pulpennya. Saya akan perkenalkan kembali. Kayak mikrofon yang itu yang saya pakai. Nah, yang memiliki buku silakan, tafadhal. Yang tidak memiliki buku silakan langsung jawab di depan. Masing-masing, entek, ya. Boleh langsung jawab ke depan yang belum memiliki buku atau yang mau maju ke depan silakan ke depan. Ya, Fadal, siapa yang mau ke depan? Ada berapa? Ah, silakan ada 6 gambar. Hah? Apa? Mana yang satu? Mahfum? Nomor 2 mana? Nomor 3?

0: tinggal. Padahal silakan yang mau. Ya Allah. Ya, apa ya? Dua. Benar kan? Listening. Alhamdulillah nilainya juga lumayan. Dan ada seperti ini. Ini namanya fahmul masmu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya listening.
1: الوعي الحية ثانيا فهم المسموع.
0: أوكي فهم المسموع.
1: التدريب الأول.
0: Latihan pertama.
1: استمع وضع
0: القرآن حرفة. Sekali jawaban yang ada di depan ya. Antum jawab masing-masing ya. Dan sebentar kita akan tukar bukunya supaya di ini.
1: اثنان.
0: تذهب إلى الحافلة. Oke sudah ada sudah. Oke. Padahal, berikutnya satu orang lagi untuk jawaban dua berikutnya. Padahal, masya Allah. Nah, sekali lagi jawaban antum usahakan jangan melihat jawaban teman, ya, karena boleh jadi salah. Nah. Oke, lanjut. Fadal. Nomor tiga ya. Cepat ya. Nah. Oke, berikutnya.
1: Arba'a. Tastayqidhu mubakkiran.
0: Tastaikidu mubakiran. Sudah. Oke, berikutnya. Fadal. Rahmat ya. Nah. Boleh antum hapus jawabannya kalau salah ya. Nah, silakan.
1: خمسة. يكنس غرفة الجلوس.
0: يكنس غرفة الجلوس. نعم. Berikutnya.
1: ستة. يستيقظ متأخرا.
0: يستيقظ متأخرا. Nah, masya Allah, fadal barakallahu fiik. Perlu diulang? Tidak usah? Tidak usah ya? Oke, lanjut kita begitu. Tadrib tsani, fadal. Yang berikutnya, silakan dua orang kembali, satu orang kembali untuk dua jawaban berikutnya. Nah, istami, tadrib tsani, istami tsumma do' rakam fil murabba' al munasib seperti tadi. Nah, fadal, yang dua berikutnya. Masya Allah, Abu Hatim. Oke.
1: التدريب الثاني.
0: نعم.
1: استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب.
2: واحد. ماذا تفعلين يوم العطلة؟ أغسل الملابس. وماذا تفعلين أنت؟ أغسل الأطباق.
1: اثنان.
0: أغسل الأطباق. اثنان langsung.
1: متى تذهب إلى البيت؟ أذهب في الساعة الرابعة. هل تذهب بالحافلة؟ نعم أذهب بالحافلة.
0: Sekali lagi jangan berpatokan dengan jawaban yang ada di depan ya, boleh jadi salah ya, boleh jadi benar. Nah, Fadal, silakan ke depan berikutnya. Dua orang, satu orang lagi. Masya Allah.
1: Thalatha.
0: Salasa.
1: Mata tastayqidhu yawma al-utla?
3: Astayqidhu mubakkiran.
1: Mada taf'alu fi as-sabah?
3: Aqra'u sahifah.
1: Arba'a.
0: Sahifah.

0: kotak yang tertera. Ayo kita dengarkan sama-sama percakapan dari Syekh. Oh, yang ke depan siapa? Fadal? Tadi sudah ya, berarti ayo kita ulang lagi kembali ya. Fadal? Nah, 1x3 ya Ahmedi. Ada orang lagi supaya kita percepat ya. Ada orang lagi, Fadal? Siapa? Ah, insyaallah. Terserah mau ganti-gantian boleh ya. Mau bakul lumba juga boleh. Nah, minimal 3. Nah, kita akan sama-sama melihat atau menguji hafalan mufradat kita kosakata. Fadal.
1: At-tadrib ar-rabi'. Istami' ila as-su'al. Thumma dha' ar-raqma fi al-murabba' al-munasib. 1. متى تستيقظ؟
0: متى تستيقظ؟ Jadi jawabannya, antum cari jawabannya. Nah.
2: 2.
0: اثنان.
2: ماذا تفعلين؟
0: ماذا تفعلين؟
1: 3.
0: Masih Mary, masih?
1: Aina tusalli al-jumu'ah?
0: Aina tusalli jumu'ah nomor 3.
2: 4. Madza tushahidin?
0: Madza tushahidin 4. Madza tushahidin
2: 5.
0: Nomor.
2: Mata tadhhabina ila al-madrasah?
0: Mata tadhhabina ila al-madrasah? 5.
2: 6. هل تذهبين بالحافلة؟
0: نعم. Oke. Kita ulang sekali lagi. Nah, jadi antum jawabannya ya. Ada soalnya tapi antum tinggal jawab sesuai dengan soalnya. Mafhum? Sekali kita ulang. Bonus ya. Nah, paham.
1: At-tadrib ar-rabi'. استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب 1. متى تستيقظ؟
0: نعم
2: 2. ماذا تفعلين؟
1: 3. أين تصلي الجمعة؟
2: 4. ماذا تشاهدين؟ 5. متى تذهبين إلى المدرسة؟ 6. هل تذهبين بالحافلة؟
0: هل تذهبين بالحافلة؟ Nah, apakah ada yang diganti? Fadal, silakan keluar yang diganti. Kita akan periksa ya jawabannya. Masya Allah, kayaknya saya bingung untuk memeriksanya nanti. Oke. Fadal, silakan kita kembali ke tempat masing-masing. Kita akan periksa sama-sama. Jid, kita akan pergi sama-sama. Tadribul awal, istami' summa do rakam fil murabba al munasib. Rakam awal. Apa nomor satu? Yaqra'ul Quran. Sahih atau khata'? Sahih ya, Masya Allah. Rakam sani. Apa? Alif ba jim dal ba, sahih atau khata? Sahih ya. Mana? Tadhabu bil hafilah, mumtaz. Rakam salis mana? Alif taknusu ghurfatun naum, mumtaz. Rakam rabi' mana? Dal ha waw dal aw waw. Nah, ini memang ada tadi sedikit apa namanya mutasyabi, ada sedikit samar-samar, hampir terkecoh ya. Kita lihat dulu. Nah, itu juga. Kita dengarkan sama-sama ya. Salasa.
1: Taknusu ghurfatan naw. Arba'a. Tastayqidhu mubakkiran.
0: Tastayqidhu mubakkiran. Mana kira-kira yang benar? Dal awaw. Mubakkiran. Dal awaw. Di sini kalau kita melihat dari gambar, sebenarnya tidak ada yang benar. Sahih? Karena dua-duanya ini mutaakhir. Sahih? Karena kalau dal menunjukkan bahwasanya dia telat. Sahih? Karena kalau tepat waktu enggak mau, paling santai-santai. Sahih? Nah, tapi enggak apa-apa, ini menjadi bonus ya. Nah, gimana? Yang mendekati, Masya Allah. Boleh. Nah, yang berikutnya. Oke, jadi yang ini pilih ini boleh, boleh benar ya. Dua-duanya. Karena memang dua-duanya benar ini. Tapi kalau selain ini dia pilih H, berarti dia salah. Nah, sudah jelas ya. Nah, padahal yang berikutnya nomor 5. Apa nomor 5?
1: Khamsa.
0: Khamsa.
1: Yaknusu ghurfatal julus.
0: Yaknusu ghurfatal julus. Terus?
1: Sitta. Yastaiqidhu mutaakhiran.
0: Yastaiqidhu mutaakhiran. Jadi nomor 5 H, sahih? Sahih. Dan juga nomor 6-nya bonus tadi ya. Nah, yang penting jangan ada yang pilih selain itu. Ada yang benar semua? Yang semua ya. Silakan di silakan tukaran buku ya, padahal supaya ada kenang-kenangan gitu kan. Oh, ini checklistan dari yang salah dari ini. Nah, berikutnya kita akan pindah ke latihan berikutnya. Nah, tadribu sani istami thumma da raqam fil murabba' al munasib. Nah, apa nomor satu tadi? Rakam awal? Madza taf'alin? Kita akan dengarkan kalau gitu supaya. Nah.
1: At-tadribu tsani. Istami' thumma da'i ar-raqma fil murabba' al munasib.
0: Nah.
2: واحد. ماذا تفعلين يوم العطلة؟ أغسل الملابس. وماذا تفعلين أنت؟ أغسل الأطباق.
0: أغسل الأطباق. ألف با جيم دال. جيم. صحيح. ما شاء الله. Ini berarti jawaban benar ya. Nah, berikutnya.
1: اثنان. متى تذهب إلى البيت؟ أذهب في الساعة الرابعة. هل تذهب بالحافلة؟ نعم، أذهب بالحافلة.
0: أذهب بالحافلة. ألف با جيم دال با. صحيح. نعم. Ini ya karena hafilah. Ini sudah jelas ya. Yang berikutnya.
1: ثلاثة. متى تستيقظ يوم العطلة؟
0: نعم.
1: أستيقظ مبكرا. ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ صحيفة.
0: أقرأ صحيفة. ألف أو دال؟ ألف. دال جواب لاين. ألف. صحيح. نعم. أخير.
1: أربعة. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا.
0: ما شاء الله. Berarti jawabannya saya salat subuh di masjid atau di rumah? Atau di rumah kos? Nah, kita. Jadi berikutnya atau dari besaris. Kita lihat pindah ke latihan berikutnya. Nah. Kita cepat ya, saya periksa.
1: واحد.
0: Langsung ya.
1: متى تستيقظ؟
0: رابعة. Ini jam berapa? Berarti apa?

0: أقرأ كتابا.
1: أقرأ كتابا. ألف apa؟ ألف apa؟ كتاب. جامين كتاب. كتب. ما شاء الله. ini apa؟ Quran. Nama ini jim. Sahifah. Jamin sahifah. Suhuf. Sahifat ya. Bukan suhuf. Suhuf. Nah, berarti yang benar apa? Alif ya. Berikutnya.
0: Thalatha.
1: Thalatha.
0: Mata tadhhabu ila al-bait? Adhhabu as-sa'ata al-'ashirah.
1: Adhhabu as-sa'ata al-'ashirah. Alif. Alif as-sa'atul salisah. Dan ba. Tujuh. Sabah berarti asa asabiah. Jim asyarah atau al-ashirah. Asyarah 10. Kalau jam 10 berarti asatul ashirah. Berarti apa yang benar? Jim ya yang benar. Nah, berarti ini khata. Nah, masalah ya. Ini untuk mengetes ya. Siapa yang ada yang benar, ada yang salah? Nah, enggak masalah. Antum juga? Sawiya. Oh, nah. Yang berikutnya Rabi'. Kita dengarkan dari syekhnya lagi langsung.
0: Arba'.
1: Arba'.
0: Madza taf'alu yawmal 'utlah? Akwil malabis.
1: Akwil malabis. Berarti ini alif apa? Atbak. Ba malabis. Jim akwil malabis. Ini kalau ini cuma malabis, tapi ini akwil malabis. Berarti jawabannya jim sahih ya. Berarti ini sahih. Sahih. Sahih. Masyaallah. Ini menunjukkan sudah sekitar 80% sudah benar semua. Tinggal ada 20% yang di bawah ini. Kayaknya ini banyak yang salah ini. Atau banyak yang keliru ya. Nah, berikutnya kita coba masing-masing. Fadal.
0: At-tadrib ar-rabi'. Istami' ila as-su'al. Thumma dha' ar-raqma fi al-murabba' al-munasib.
1: Naam.
0: Wahid.
1: Wahid.
0: Mata tastayqidh?
1: Mata tastayqidh? Kan? Isnan.
2: At-tadrib.
1: Mata tastayqidh? Apa jawabannya? Nah, di sini ada juga pengecoh sebenarnya. Kita dengarkan dulu ya. Ini nomor satu ini ada sedikit yang harus kita teliti kembali. Langsung punya nomor dua. Isnan.
2: Mada taf'alin?
1: Mada taf'alin berarti? Nah, Mumtaz. Apa yang cocok? Yang mana alif ba jim dal ha wa naam ha sahih ya ha.
0: Thalatha. Aina tusalli al-jum'ah?
1: Aina tusalli al-jum'ah berarti
2: madza tushahidin?
1: Nah, tushahidin ushahidu fasin ya arba
2: madal
1: madrasah. Nah, berarti 5 ya. Ini yang mana adhabu sa'atas sabi'ah. Berikutnya
2: sita. Hal tazhabina bil hafilah?
1: Naam. Hal tazhabina bil hafilah? Naam, adhabu bil hafilah. Naam, 6 ya. Berarti nomor 1 apa?
3: Tidak ada.
1: Naam. Coba kita lihat apa nomor 1 tadi? Mata tastaikidu ya. Berarti itu menjadi pengecoh. Mumtaz ya. Itu menunjukkan antum konsentrasi. Nah, berarti ini pengecoh. Naam. Naum ya, kan lagi tidur. Tidak mungkin ditanya. Mata tastaikidu. Naam. Ya, berarti masyaallah. Ini menunjukkan antum fokus. Ada yang benar semua? Atau ada yang pilih juga ini? Kalau ada yang pilih enggak masalah. Ya. Sebagai bonus lah ini. Nah, ini menunjukkan pemahamannya antum semua terhadap mufrad kali ini. Kalau antum sudah benar, kebanyakan benar, berarti ya. Ada yang berapa? Ada yang salah satu ada? Atau ada yang benar semua?

0: Menerima semua. Ada yang salah satu. Berapa salahnya Abu Hatim? Kalau yang antum periksa? Dua. Di situ? Biar semua, Masya Allah. Antum? Salah dua. Dua. Nah, ya, yang tidak memiliki buku nanti bisa ditulis saja dah, atau print juga bisa kalau seandainya ini, atau lebih bagusnya untuk memilikinya. Nah, karena memang ini bukunya sangat bagus untuk pemula. Nah, bisa untuk merojaah di rumah. Bisa. Nah, salah dua itu sekitar 90 kalau untuk dinilaikan gitu kan. Itu sudah menunjukkan bahwasanya pemahaman antum untuk mufradat di bab ini sudah tinggal ditingkatkan merojaahnya lagi kembali. Ya. Nah, berikutnya, tafadhal silahkan kita ambil al-kalam. Ini kita akan dilatih untuk berbicara kembali. Tafadhal, mikrofonnya diaktifkan semuanya. Di sini seperti biasa, saya jelaskan dulu. Adalil hiwar ma'azamilik, gantian bercakap bersama temanmu. Kama fil misal, sebagaimana pada contoh. Untuk memperhatikan, al-jumu'ah. Aina tusallil jumu'ah. Al-Masjidil Kabir. Usolli fil Masjidil Kabir. Usolli fil Masjidil Kabir. Nah, kita baca sama-sama. Antum baca setelah ana. Aina tusallil Jum'ah? Fadal.
1: Aina tusallil Jum'ah?
0: Usolli fil Masjidil Kabir.
1: Usolli fil Masjidil Kabir.
0: Wa aina tusalli anta?
1: Wa aina tusalli anta?
0: Usolli fil Masjidil Kabiri aidan.
1: Usolli fil Masjidil Kabiri aidan.
0: Naam. Mafhum? Nah, sekarang sama-sama. Al-Fajr Masjid Umar. Wahid Isnin Selasa. Fadal.
1: Al-Fajr
2: Usallil Jumu'ah.
0: Nah, semuanya? Usallil Fajr.
1: Usallil Fajr fil Masjidil Umar.
0: Umar. Nah. Wa aina?
1: Wa aina tusalli anta?
2: Usalli fil Masjid.
0: Usalli fi Masjid.
1: Usalli fi Masjidil
2: Umar.
1: Umar aidan.
0: Nah, Fadal yang pegang mikrofon berdua ulang. Nah, Fadal.
1: Aina.
0: Naam. Boleh. Aina.
1: Aina tusalli al-fajr?
0: Naam.
1: Usalli al-fajr fi masjidil.
0: Naam. Usalli.
1: Aina tusalli al-fajr?
0: Mumtaz.
2: Usalli fil Masjidil Umar.
0: Mumtaz. Wa aina?
2: Wa aina tusalli anta?
1: Usalli fi Masjidil Umar aidan.
0: Usalli fil Masjidil Umar aidan. Naam. Fadal, berikutnya. Az-Zuhr Masjid Bilal. Mikrofonnya diberikan ke temannya. Az-Zuhr Masjidil Bilal. Wahid Isnin Selasa.
1: Aina
0: semuanya semuanya. Wahid Isnin Selasa.
1: Aina aina tusalli az-Zuhra?
0: Zuhra? Usalli zuhra
1: fil masjidil bilal.
0: Bilal. Fil masjidil bilal.
1: Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil bilal aidan.
0: Bilal aidan. Aidan. Naam. Fadal. Antum tanya kepada dia.
1: Aina tusalli zuhra? Usalli fil masjidil bilal.
0: Usalli zuhra?
1: Usalli zuhra fil masjidil bilal.
0: Masjidil bilal. Naam. Wa aina?
1: Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil bilal aidan.
0: Mumtaz. Fadal, berikan ke temannya di sampingnya. Nah, al-asr Masjid Utsman. Wahid semuanya ya. Wahid Senin Selasa.
1: Aina tusalli asr? Usalli masjidil masjidil Utsman.
0: Wa aina tusalli anta?
1: Usalli fi masjidil Utsman aidan.
0: Mumtaz. Fadal, antum tanya.
1: Aina tusalli asr?
0: Naam.
1: Usalli al-asr fi Masjid Utsman.
0: Naam.
1: Wa aina
0: antum? Antum lagi tanya.
1: Wa aina tusalli anta?
0: Mumtaz.
1: Usalli fil Masjidil Umar aidan.
0: Masjidil Utsman.
1: Utsman aidan.
0: Naam, ini sama ya. Orang kedua dua-duanya. Naam. Berikutnya Al-Maghrib Masjid Ali. Naam. Semuanya Wahid Senin Selasa.
1: Aina tusalli al-Maghrib? Usalli maghrib fil Masjidil Ali. Wa aina tusalli an? Usalli fil Masjidil Ali

0: aidan.
1: Wasnam. Usalli fi Masjid Ali aidan. Fadal.
0: Aina tusalli maghrib?
2: Usalli maghrib fi Masjid Ali.
1: Naam.
2: Wa aina tusalli anta?
3: Usalli fil masjid. Usalli fil Masjidil Ali aidan.
1: Usalli fi Masjid Ali aidan. Mumtaz. Semuanya. Al Isya Masjid Umar. Wahid Senin Selasa.
0: Aina tusalli al Isya? Usalli Isya fil Masjidil Umar.
1: Ammar.
0: Ammar.
1: Naam. Wa aina?
0: Wa aina tusalli ant? Usalli fil Masjidil Ammar aidan.
1: Nah. Al Jumu'ah Masjid Tariq. Wahid Senin Selasa. Salli Jumu'ah.
4: Usalli Jumu'ah fi Masjid Tariq. Wa aina tusalli anta? Usalli fi Masjid Tariq aidan.
1: Mumtaz. Fadal, sekarang antum mulai tanya. Siapa yang antum mau tanya? Aina tusallil? Naam. Ya, Abu Hatim misalnya.
4: Aina tusallil Jumu'ah?
1: Ya. Ya, Abu Hatim. Siapa yang antum? Ya. Naam.
5: Usalli Jumu'ah fil Masjidil Furqan.
1: Fi Masjidil Furqan.
5: Wa aina tusalli anta?
1: Naam. Silakan mikrofonnya.
4: Usalli fil Masjidi Mu'az bin Jabal.
1: Mu'az bin Jabal, Masya Allah. Fadal, yang pengen mikrofon sebelah situ. Fadal, antum tanya ke teman antum di samping.
0: Aina tusalli al-maghribi?
1: Maghriba?
0: Maghriba?
1: Ya. Siapa namanya?
0: Ya. Ya Sabri.
1: Ya Sabri, nah, fadal.
0: Usalli maghrib. Usalli maghriba fi Masjidil Aqsa.
1: Aqsa, Masya Allah. Amin. Naam.
0: Wa aina tusalli anta ya Ahmad?
1: Nah.
0: Ya Rahmat?
1: Naam.
0: Usalli fil Masjidil Masjidil Haram.
1: Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Fadal, sebelah sini, Rashid. Naam. Napa Abu Hatim dua kali boleh. Naam. Supaya dapat semua ya.
6: Cek. Aina tusalli Aisha?
1: Naam. Mikrofonnya.
2: Usalli.
1: Oh, masyaallah. Napa? Langsung usalli.
2: Usalli fil Masjidil Al Munawwarah.
1: Sebut ininya ya, sebut salatnya. Usalli isya fil
2: Usalli isya fil Masjidil Al Munawwarah.
1: Al Munawwarah, Al Masjidil Madinah fil Madinatil Munawwarah. Masjid Nabawi. Nah. Fadal, berikutnya.
2: Wa aina tusalli anta?
6: Usalli fi Masjidil Haram.
1: Masjidil Haram, masyaallah. Amin. Fi Masjidil Haram. Fadal, Ahmadi, fadal.
0: Aina tusalli maghribah?
1: Ya.
0: Ya Abu Hatim.
1: Ya Abu Hatim, naam.
5: Usalli maghribah fi Masjidil Ratul Jannah.
1: Masjidil Ratul Jannah, Masya Allah. Tanya lagi.
5: Wa aina tusalli anta?
0: Usalli fil Masjid Bahtramas.
1: Bahtramas, Masya Allah. Naam. Berikutnya kita akan pindah tapi oh, Masya Allah. Ya, sudah halas ya, Masya Allah, anda terasa ya. Nah, kita akan akhiri kalau gitu ya. Tapi sebelum itu, antum latihan-latihan pribadi ini bisa ya. Mada yaf'alu Ahmad, sebagai contoh, apa yang dilakukan Ahmad? Yaqra'ul Qur'an. Mada taf'alul bintu?
0: Yaknusu.
1: Salah.
0: Gufatul julus.
1: Tak. Mada taf'al berarti? Oh, taknusu. Gufatul julus. Mada yaf'alul rajul?
0: Yusolli Jum'ah fil masjid.
1: Fil masjid. Mada taf'alu Fatimah?
0: Tushahidu tilfaz.
1: Tushahidu tilfaz. Mada taf'alu Khadijah?
0: Apa itu? Oh,
1: taksilu
0: malabis.
1: Mada yaf'alu Muhammad?
0: Yaksilu atbak.
1: Yaksil, Masya Allah, yaksil atbak. InsyaAllah kita akan lanjutkan berikutnya ini. Nah, tapi sebelum kita tutup, apa ada pertanyaan, ikhwah? Tidak terasa ya, sudah pertemuan ke 20 ya. Kalau tidak salah ini sudah pertemuan ke 20. Nah, tapi kita sekali lagi saya ingatkan ini kita perlahan-lahan kita mengimbangi ya dengan aktivitas kita sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya dengan doa khatam majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM. bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
9: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
8: Bah, kenapa nak? Ya tidak ajar Ki ke guru tadi sekolah.
9: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
8: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini, sini, sini. Coba lihat ini.
10: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja, IIN melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama les privat lain.
11: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
12: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
13: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
11: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
13: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
11: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
13: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
11: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
14: Servis murah dan terpercaya hanya di

0: Pagi sampai jam 9 malam.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Masih bersama kami di Radio Muadz Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 21 lewat 41 menit. Nah, sahabat Muadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari seperti ini biasa kebanyakan dari kita sedang menghabiskan waktu bersama perangkat elektronik yang kita miliki. Baik itu mungkin televisi, HP, laptop, atau mungkin perangkat-perangkat elektronik yang memiliki konektivitas Wi-Fi, sahabat Muad. Nah, jadi ternyata sebelum kita memiliki, sahabat Muad, atau mungkin membeli, kita jangan hanya melihat dari sisi harga dan fiturnya saja, sahabat Muad. Kita harus bisa memastikan bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang kita punya atau kita beli ini sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan caranya gampang, sahabat Muad. Kita tinggal memperhatikan kemasan dari perangkat elektronik yang kita bisa memastikan apakah terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian untuk memastikan keabsahannya, kita juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi, sahabat Muad, jangan sampai karena tergiur mungkin dengan harga yang murah, kita malah membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Ayo menjadi konsumen yang cerdas, sahabat Muad. Sebelum membeli, cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-4020-2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya.
5: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga Kendari, Jalan Pasar Bu Kendari. Kontbungi 0814038535
4: dan Unhalu Blok J nomor 19 depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 08240 0812-2224-4540 dan sewa aja.
5: Halo pak. Halo. Iya halo.
6: Oh, aduh, pusingnya ya Allah.
7: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
5: Masya Allah, klien semua menelpon komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
7: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
0: Sakinah Indonesia, wedding syari, walimah, full package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, feng, kontak. Sakinah Indonesia, Islamic Professor Ana, Kota Kendari. Telepon dan WA 082-4710-8880. Facebook, Instagram, wo.sakinah.indonesia.
7: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa barakallahu.
5: Panjang cerita, pokoknya mantap.
8: Tapi antum, kapan pi?
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Masih bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muda dimanapun Anda berada, mungkin

0: di malam hati yang sudah ingin beristirahat, ya tentunya ane ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muat Menjabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muat Menjabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muat Menjabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ana ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muat Menjabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan
2: Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Ini terjadi sesaat setelah pembina membakar satu presiden. Pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

0: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'immah yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabidhuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam.

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak jaringan harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa, kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mauidhatil hasanah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya. Dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan, dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat, sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

0: orang yang berpacaran itu, para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan, yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hamba pendengar sekalian.
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وفروجهم.
2: Orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluan itu, sesungguhnya mengetahui apa yang mereka perbuat.
3: Ketika itu telah laikha, akhirnya kemudian menjadi lupa darat, enggak, akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah seperti ini kan Allah Subhanahu wa taala.
2: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: عشره وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Bersama Iqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kami hadirkan Kafilah Orang-orang Bertaubat dengan sebuah tema hari-hari yang mengisahkan renungan perjalanan hidup sepasang suami istri yang melewati hari-hari dalam setiap tahun, yang pada akhirnya menyadari bahwa waktu-waktu berlalu dan seterusnya untuk kehidupan di alam setelahnya. Berikut petikan kisah lengkapnya. Engkau menggeleng-gelengkan kepala lembaran-lembaran kalender tersebut. Ini adalah lembaran, kata istriku. Sudah habis satu tahun lagi dari umurku, tanpa aku sadari. Setiap kali kulipat salah satu lembaran itu, aku berdiri termangu memperhatikan tenggelamnya matahari pun lembaran-lembarannya dan menyimpannya. Apa yang terjadi dan apa yang dikerjakan dalam tahun itu? Segala permulaan pasti memiliki penghujung, dan setiap perjalanan pasti memiliki tujuan. Segala puji bagi Allah yang telah memanjangkan umurku. Berapa banyak kekasih yang telah hilang

dari kita. Berapa mayat yang telah kita kebumikan. Segala puji bagi Allah dengan panjangnya umur ini. Marilah ke sini, wahai istriku Azizah. Aku tahu bahwa engkau, aku yakin itu, ada masalah yang lebih penting dari itu. Lembaran ini menceritakan kepadamu kisah satu tahun penuh yang telah berlalu, yang memberikan hiburan kepadamu, yakni tentang tahun yang telah berburai ikatannya dan terputus hari-harinya. Mari kita kumpulkan kekuatan kita. Mungkin kita bisa mengembalikan barang satu detik dari umur kita. Apakah kita mampu? Waktu-waktu yang panjang kita habiskan tanpa faidah. Musim-musim amal kebajikan berlalu tanpa ada yang diamalkan. Satu tahun berlalu sementara kita tidak bisa mengembalikan sesaat pun darinya. Kita tidak mampu menambahkan apa-apa untuk waktu yang telah berlalu. Meski hanya satu kalimat tahmid atau satu kalimat tasbih. Kalau kita renungkan, berapa banyak waktu yang telah kita habiskan tanpa faedah? Tentu akan kita dapatkan banyak sekali dan tentunya kita akan merenung sejenak. Segala sesuatu bisa kita ulang kembali, kecuali waktu. Mari kita menghisab diri kita sendiri. Setelah lama mendengar, istriku menjawab, "Engkau hanya menghisab dirimu setahun sekali. Adapun bisnismu, pekerjaan memikirkan akhiratmu." Istriku terdiam. Lalu aku berkata, "Biarlah kita menghisab diri kita sendiri meskipun terlambat. Tidak jadi masalah. Bertahmidlah kepada Allah karena engkau tidak menjadi janda karena kematianku. Dan engkau memujilah kepada Allah karena aku selalu di sisimu menolongmu untuk selalu taat kepada Allah." Demikian kata istriku. Kemudian ia melanjutkan, "Dalam satu tahun penuh, ada orang yang menghafal Al-Quran. Banyak di antara mereka yang tidak pernah ketinggalan satu takbiratul ihram pun bersama imam. Banyak juga menjadikan cita-citanya untuk meninggikan Islam dan beramal untuk Islam. Dalam satu tahun penuh, berapa banyak orang yang bertobat dan berserah diri kepada Allah? Bukankah kita melihat sendiri orang yang mengharuskan dirinya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Banyak juga orang dirinya setiap hari, bahkan ada yang menghisab dirinya setiap hendak beraktivitas, diam atau berkata-kata. Bila ia anggap itu baik, akan dia lakukan. Bila tidak, ia akan membatasi dirinya dengan hukum Allah." Setelah merenung sejenak, istriku melanjutkan, "Berapa banyak Al-Quran yang engkau baca setiap hari? Berapa banyak buku yang engkau baca setiap bulan? Adapun ceramah dan pelajaran-pelajaran keilmuan tidak ada lagi bagiannya dalam waktumu. Sekarang jawablah, apa yang telah engkau persembahkan kepada kaum muslimin dalam berbagai peristiwa? Mana zakat dari ilmumu? Dan mana pula zakat dari masa muda dan kesehatanmu?" Beberapa langkah kemudian sampailah kami pada masalah tetangga. Ia berkata, "Berapa bulan engkau tidak mengunjungi tetanggamu? Pernahkah engkau bertanya kenapa mereka tidak menjaga sholat berjamaah? Banyak lagi orang yang engkau lalaikan dan masih ada lebih banyak lagi yang menjadi tanggung jawabmu." Setelah pertanyaan yang bertubi-tubi itu, tiba-tiba sebuah pertanyaan mengetuk hatiku dan menggetarkan jiwaku. "Setelah satu tahun berlalu, Allah telah membiarkan engkau hidup dan memanjangkan umurmu. Apa yang telah engkau persembahkan?" Istriku menanti jawaban. Yang terjadi adalah keheningan. Ia meninggalkan

Tinggalkan diriku dengan lembaran kalender di tanganku. Dalam hatiku terbetik pertanyaan yang aneh. Di mana engkau setelah 100 tahun nanti? Aku menunduk dan berpikir. Sebentar saja suara itu hilang. Kami sudah mengulang-ulang suara tersebut. Kemana engkau akan pergi? Lalu aku menjawab, kemana pula engkau setelah 100 tahun nanti? Engkau tahu bahwa kuburan adalah tempat tinggalmu nanti. Umurmu adalah modal dasarmu. Engkau akan ditanya tentang apa yang engkau gunakan dari umurmu dan apa yang engkau kerjakan dengannya.

0: Berpuasa menganggap dirinya telah sampai, tidak diragukan lagi memang kewajiban. Akan tetapi bukankah Islam mampu dan masih memiliki hak lebih daripada dalam hatimu? Tidak diragukan lagi bahwa semua itu memang kewajiban. Akan tetapi bukankah Islam masih memiliki hak lebih daripada itu dalam hatimu? Masing-masing di antaramu dapat mempersembahkan lebih dari itu. Adapun untuk Allah dan Islam, ada yang harus dibela oleh kaum tua dan muda. Pertanyaannya kembali menggoncang diriku adalah, apa yang engkau persembahkan di tahun ini? Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang telah engkau persembahkan untuk Islam di tahun ini? Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan kehidupan adalah gabungan hari-hari, bulan, dan tahun yang mengantarkan kita kepada liang kubur. Dan seperti apa kita mengisi hari-hari yang telah kita lalui, maka balasannya akan kita dapatkan di alam kubur dan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

di antara keduanya, penghuni surga dan neraka. Ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak kecintaan Nabi SAW. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita meski apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka mi. Anda enggak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: Sembilan empat koma tiga FM, Radio Muadz bin Jabal.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah.

pertama pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla, menghinakan diri kemudian mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Mulai belajar.

0: الذين صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakkur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu, karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Ulbah bin Zaid radhiyallahu anha, nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Ulbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya, karena pohon kurma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah, satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadhan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat kala itu, dengan kerajaan Ghassasina sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi, yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk, peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi, peperangan melawan raksasa kerajaan Dik-Adik Jaya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu, karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk, daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah, gundah, karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini, kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, la tanfilu fil har, kata mereka, qul la tanfilu fil har, qul naru jahannam ashaddu harra. Mereka berkata, janganlah berperang pada musim panas. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas, sekiranya mereka mengetahui. Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Bani Al-Asfar? Wahai Jad, bagaimana penurutmu kita berperang melawan Bani Al-Asfar, yaitu orang-orang Romawi? Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? Ya Rasulullah, izin li la taftin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang, dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku, dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan, aku tidak bisa menahan nafsuku. Beliau pun berpaling dan mengatakan, engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad. Padahal Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan, wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah. Ketahuilah sesungguhnya karena ucapan mereka itu, mereka telah terjatuh ke dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga satu kali, dua kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini masih juga dia bisa tersenyum. Akan tetapi bagaimana sengsara orang di akhirat? Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah? Sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Ya. Yang membedakan antara kita dengan mereka bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah, badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata. Akan tetapi lihat ruh mereka sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka Rasul mereka meminta bantuan istimfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah, karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. Satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup, ketenangan ada. Tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, akan tetapi telah disebut oleh banyak banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang fakir, tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Aus. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya yaitu Madinah, datang berbondong-bondong kemudian memancang kemahnya sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak bercerita tentang jual beli perlengkapan perang, dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah dan sebagainya. Ia saksikan juga, akan tetapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya, sedangkan dirinya, apa yang ia telah persiapkan? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli dengan apa hendak membeli? Uang satu dirham pun ia tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah." Begitu terbenam hatinya, tersentuh hatinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini berarti untuknya surga." Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah al-Azim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabat. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya, jumlahnya 4000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua harta." Makanya Rasulullah SAW begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Rasulullah SAW selalu mengingatkan hal itu. Mana fa'ani malun kamali Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Demi Allah, ma darra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yawm?" Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1000 ontanya dari Syam, membawa segala isi dari unta tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? "Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat." "Tidak." Apa kata Utsman? "Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya." "Kami beli 3 kali lipat." "Tidak. Belum cukup 3 kali lipat." Akhirnya tawar-menawar, "Kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman." Apa kata Utsman? "Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1000 unta saya ini dengan 700 kali lipat. Apa kata mereka gila engkau Utsman? Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini? Apa kata Utsman? Akan tetapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat. Allahu Akbar. Dia ucapkan matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, seperti orang yang menanam satu buah dahan, setiap dahan menumbuhkan batang, 7 batang, dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1000 unta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allah. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia? Entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1000 unta. Dia tambah lagi 50 ekor unta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor unta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan, membawa 200 uqiyah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada, berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan 1 mud. 1 mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allah Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu minha radu wa illam yu'tu minha fa idahum yaskhatun. Orang-orang yang mencela para, apa kata Allah Subhanahu wa Taala, di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Al-Bah bin Zaid? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat di saat semua orang telah berbuat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, melihat hal itu pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. Kesedihan di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Ulbah bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Ulbah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga? Di tempat mana? Di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga? Sedian itu yang ia pikirkan para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh? Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla? Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik. mengadukan semua hal yang ia rasakan, mengeluhkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah, jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga. Jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas namamu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan reda. Rahmat dan redamu. Di antara doa yang disampaikan oleh Ulbah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan engkau tidak memberikan kepada aku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasulmu. Dan engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasulmu tidak memiliki apa-apa, engkau pun tahu itu. Apa kata Ulbah bin Zaid? Maka malam ini saksikanlah ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya kecuali Allah. Maka saksikanlah wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta atau raga atau kehormatan. Doa itu beliau berulang-ulang ia sampaikan. Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk Rasulmu, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasulmu. Aku telah datang tadi kepada Rasulmu dan ditolak oleh Rasulmu. Maka ini kehormatanku. Ini kedudukan kehormatanku. Aku telah infakkan semuanya di jalanmu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang muslim yang menjatuhkan kehormatanku, yang menghinakan diriku, maka aku telah infakkan itu semua di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untukmu, demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan Allah. Aku punya hanya kehormatan diri. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap, dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh, Menggetarkan arsy. Masya Allah. Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya solat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada salat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wudhu yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat Rasulullah SAW berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan, "Man yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah?" Man yatasaddaqa bi sadaqati maqbula fi hadhihi al-lailah? Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah? Kata Rasulullah SAW kepada semua sahabatnya, "Hendaklah berdiri." Kata Rasulullah, "Hendaklah berdiri. Siapa tadi malam yang bersedekah, yang berinfak?" Mana pula ada tadi malam yang berinfak? Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata, tercengang para sahabat Rasulullah SAW tadi siang diusir oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekatinya. Kemudian ia berkata, bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Ulbah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Ulbah bin Zaid. Benarkah ya Rasulullah? Seakan-akan Ulbah bin Zaid bertanya-tanya, benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kematian, diterima oleh Allah SWT? Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah. Alangkah bahagianya Ulbah, para pendengar, bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan ceritanya. Kiranya mendengar rintiannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ulbah bin Zaid berkumpul dengan orang-orang yang senasib dengan Ulbah. Jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Di antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla Al-Mazini, Amr bin Anamah, Abdullah bin Mughaffal, Ma'qal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa Al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari tersebut, mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah, sedangkan aku tidak tahu apa ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku. Apa kata Abu Musa? Sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang, yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil, di mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah SAW. Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, ambillah dua onta ini, dan dua onta ini. Keseluruhannya 6. Onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, bawalah ini kepada teman-temanmu dan katakan bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu. Setibanya di hadapan mereka, aku berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan unta-unta tersebut kepadaku, sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur, dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Musa. Lalu mereka menceritakan

0: sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati Ulbah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Di sini dapat kita pelajaran bahwa Anda dengan keterbatasan yang Allah berikan, Anda juga bisa berbuat untuk Islam. Berbuat untuk Islam. Ulbah bin Zaid dia bisa berbuat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuatlah untuk Islam. Jadikanlah Ulbah bin Zaid dari uswah. Bukankah Nabi yang mulia mengatakan dalam banyak riwayat, tasbih adalah sedekah, tersenyum adalah sedekah, hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah, bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya para pendengar, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima olehnya? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah, untuk Allah? Apakah kita mengusahakan ikhlas dalamnya? Maka jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya terus terang tadi ini ya, mendengar cerita Ustaz ya, seolah-olah hal itu tidak pernah kita lihat pada zaman sekarang ini. Nah, melihat kondisi, perbedaan pada zaman para sahabat dengan zaman sekarang ini, kita lihat kondisi pemahaman agama orang-orang kaya dan orang-orang miskin zaman sekarang sangatlah berbeda dengan pada zaman sahabat ya. Nah, saya minta nasihat dari Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk orang-orang kaya zaman sekarang ya, dan orang-orang miskin yang ada di Indonesia, agar agar pemisah antara yang kaya dan yang miskin itu tidak terlalu jauh, sehingga tidak akan sehingga efek-efek dari kecemburuan sosial itu bisa diatasi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahwa yang kita lihat perbedaan antara miskin dan kaya pada zaman kita dengan pada zaman sahabat Rasulullah SAW, perbedaannya adalah bahwa orang kaya dan orang miskin di zaman Rasulullah SAW, pokok pikiran mereka, perhatian besar mereka di akhirat. Sedangkan orang zaman sekarang, yang miskin maupun yang kaya, tumpuan pikiran mereka, yang mereka pikirkan sehari-hari bagaimana dunia. Itu saja yang membedakan. Sehingga terjadi kesalahan. Kalau seandainya setiap muslim benar-benar menghadirkan akhirat di dalam kehidupannya, maka akan terjadi keserasian hidup. Maka si miskin dia akan hidup dengan kanaah sesuai dengan rizki yang Allah berikan, dan si kaya hidup dengan kedermawanan dari apa yang Allah telah berikan nyaman. Tapi kalau seandainya dunia menguasai kita, maka akan terjadi kesebalikannya. Si kaya hidup dengan tamakan dan kebakhilan, dan si miskin hidup dengan menengadahkan tangan, menunggu, dan juga rakus terhadap apa yang ada di tangan orang-orang kaya. Makanya Islam memberikan konsep bahwa semua bentuk dunia ini harus dialas dengan akhirat. Harus dihadirkan dalam hati kehidupan akhirat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur umat manusia 60 tahun. Apakah sebanding dengan 50 ribu tahun di padang mahsyar? Akan tapi begitulah. Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akan tapi bersamaan dengan itu Allah mengatakan bal tu'siruna al hayatad dunya. Akan tapi bersamaan itu kalian tetap mendahulukan dunia. Permasalahannya ada pada masalah ini, yaitu seberapa jauh

0: yang terjadi pada Ma'rib, ketika Allah berikan kepada mereka kemakmuran dengan adanya Dam Ma'rib yang ada di dalam surat An-Naml atau Qasas. Apa yang terjadi? Kekayaan tersebut menjadi bala dan musibah bagi penduduknya. Ini yang terjadi pada kita. Kalau seandainya Anda ingin melihat itik mati di lumbung, atau ayam mati di lumbung, itik mati di air, maka inilah kita. Kita miskin di negeri kaya. Kita papa di negeri kaya, di negeri mampu. Kita tidak bisa berbuat di negeri kita sendiri. Kenapa itu? Karena memang kita tidak hadirkan akhirat di dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah memperbanyak jumlah orang-orang yang bisa menghadirkan akhirat di dalam kehidupannya dengan cara pemahaman yang benar. Menghadirkan akhirat dengan cara pemahaman yang benar, kembali kepada gaya hidup sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, Allah Ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya Ustaz, kajiannya antum sampaikan membuat hati sedih, tapi kenapa hati ini tetap saja kikir dan bakhil? Jazakallahu khair.
0: Ya, kenapa tetap saja hati kikir dan bakhil? Bakhil dan kikir itu adalah tabiat manusia. Bakhil berteman dia dengan penakut. Maka kita berlindung dari dua sifat tersebut di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan kebakhilan. Pada dasarnya sifat bakhil ini adalah sifat yang sudah difitrahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seandainya manusia tidak bakhil, maka tidak akan terjaga harta. Manusia kalau seandainya tidak takut, maka tidak akan terjaga jiwa. Maka karena takutnya dia bisa menjaga dirinya. Karena dia takut api, maka dia tidak masuk api. Karena dia takut dicuri, maka dia bisa menjaga harta. Dan begitu seterusnya. Akan tetapi yang dicela adalah menjadikan rasa takut, rasa bakhil tersebut dominan di dalam hidup. Sehingga dia tidak menjadi seorang muslim yang ideal. Terlampau kokoh. Makanya para ulama kita mengatakan dalam konsep istilah zuhud. Zuhud adalah engkau jadikan dunia di tangan engkau, tidak di dalam hati engkau. Dunia di tangan. Sehingga engkau bisa berbuat apa saja tanpa harus merasa sedih. Di saat kita sekarang ini, dunia tidak di tangan tapi hanya ada di hati. Dalam rumah yang terbatas, sempit, gubuk. Dan juga dengan kehidupan yang sangat terbatas, dunia begitu besar di hati kita. Kita tidak milik dunia, kita tidak miliki dunia, tapi kita begitu besar dunia dalam hati. Dan ini benar-benar butuh waktu untuk bisa belajar bagaimana menghadirkan itu di dalam kehidupan. Bagaimana Anda memberi, menutup mata. Kalau seandainya jiwa bakhil itu datang merongrong kita, tutup mata Anda, kemudian berikan. Berikan kepada si fakir tersebut, harta tersebut. Sehingga Anda, jangan dihitung-hitung. Jangan dikira-kira. Jangan bahwa Anda telah mengeluarkan begini-begini. Akan tambah bakhil. Kalau seandainya Anda belajar, dermawan, sampai suatu saat, bahwa pemberian Anda itu jauh Anda rasakan lebih bahagia daripada tangan di bawah yang Anda beri. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Al-Yadul Ulya Khairun Minal Yadis Sufna. Tangan di atas seharusnya lebih baik, lebih bahagia daripada tangan di bawah. Pernahkah Anda melihat orang yang memberi menangis dan orang yang menerima tertawa? Kenapa dia memberi menangis? Karena dia begitu hadir tentang pahala tersebut. Begitu hadir olehnya alam akhirat, dia katakan apa yang beri tidak akan berkurang. Dia yakin benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, mana qasamalu min sadaqah, tidak akan berkurang harta dari sedekah. Yakin benar dia itu. Dia yakin bahwa apa yang ia beri nanti dia akan bertemu nanti. Wahai anak Adam, kata Rasulullah SAW, harta yang engkau dapatkan itu lebih dari tiga hal. Sesuatu yang engkau makan kemudian hilang. Sesuatu yang engkau pakai kemudian dia punah. Sesuatu yang engkau pakai kemudian dia punah. Dan yang satu lagi saya lupa. Tapi yang jelas begitu, bahwa wahai anak Adam, bahwa semua yang kita pakainya adalah punah semua. Sebanyak apapun kita infakkan harta kita kepada pakaian, maka lihatlah 30 tahun lagi. dia akan dibuang di atas sampah. Tidak ada

0: keturunan. Sebanyak apapun kita jadikan warna-warni makanan kita tersebut, lihatlah 3 hari, 4 hari lagi. Makanya para ulama mengatakan bahwa kenikmatan di dunia ini hanya sejengkal. Makanan yang telah dimakan, kemudian ditelan, dia hanya sampai ke kerongkongan saja. Tidak akan beda ubi dengan makanan yang nikmat. Tidak beda coklat dengan makanan yang murah dan semacamnya. Sama saja rasanya. Semuanya hanya sejengkal. Perut hanya sejengkal. Dan begitu seterusnya. Ya wallahu ta'ala alam. Nah.
1: Pak Ustaz, ya. Bagaimana kita berdoa untuk menolong si fakir? Karena ekonomi yang sangat mahal di negeri Indonesia, sehingga kita tidak dapat membantu dalam hal keuangan. Bagaimana doanya, Pak? Jazakumullah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Doa yang harus kita sering-sering melakukan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa yang lengkap untuk kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW sering mengatakan doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan taibah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghadirkan kita kepada kehidupan akhirat. Amalan mutaqabbala, amal yang diterima, tidak ada bid'ah, tidak ada pelanggaran. Warizkan halalan taibah, rizki yang halal lagi baik. Rizkan halalan taibah. Selalu berikan seperti itu, doa. Doa untuk kita dan untuk kaum muslimin. Ya, Allah Ta'ala alam.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini Ustaz, ana minta nasihat gitu Ustaz. Kita kalau seling ngaji gitu dengan taklim kita, apa salah, apa iman kita itu naik gitu, ingat dengan akhirat gitu. Tapi setelah kita kerja, sibuk dengan pekerjaan, jadi seolah-olah kita udah lupa dengan akhirat dan iman kita menurun dan mau ibadah pun agak malas gitu Ustaz. Nah, nasihatnya gimana Ustaz, kerja jalan agar setiap saat kita bisa selalu ingat dengan akhirat gitu Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak itu persis dengan pertanyaan Hanzalah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mengatakan, ya Abu Bakar, nafaqah Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah munafik. Apa kata Abu Bakar? Apa pula itu ya Abu Hanzalah? Ucapan apa pula yang kau ucapkan itu? Apa kata Hanzalah? Ya, akan tapi ketika kita bergaul dengan anak istri dan kita coba pula untuk hidup di dunia, maka lupa kita akan akhirat. Apa kata Abu Bakar? Saya juga merasakan sebagaimana yang kau rasakan, wahai Hanzalah. Ayolah kita datang kepada Rasulullah SAW. Dikabarkan oleh Abu Bakar tentang apa yang disebutkan oleh Hanzalah. Apa kata Rasulullah SAW, ya Hanzalah? Sa'atan sa'ah. Wahai Hanzalah, hidup ini sa'atan sa'ah. Engkau gunakan kesempatan demi kesempatan. Wallahi law tadumuna ala ma antum alai, lasafahatkumul malaika fi turukikum wa fi furushikum. Demi Allah, wahai Hanzalah, jika seandainya kalian dapat bertahan mengingat akhirat selalu seperti itu, niscaya malaikat akan turun menyalami kalian di jalan-jalan, di kasur-kasur. Akan tetapi sa'atan sa'ah, akan tetapi menggunakan kesempatan sejenak-sejenak. Maka para ulama mengatakan bahwa jiwa itu ada iqbal dan idbar. Ada datang keinginan untuk berbuat baik, dan ada futur, ada keinginan untuk tidak mau berbuat baik. Nah, ketika diri itu datang hendak ingin berbuat baik, gunakan kesempatan. Gunakan kesempatan. Jangan biarkan ia dalam kelalaian. Gunakan. Tapi ketika dia hendak futur, dia tidak mau, dia ajak mengaji, dia macam-macamnya, maka siasati diri, siasati diri. Akan tetapi jangan sampai anda melakukan maksiat, karena melakukan maksiat adalah pengurangan modal, pengurangan modal, dan itu tidak boleh. Usahakan untuk selalu istiqamah berteman dengan orang-orang yang baik. Jadi gunakan. Dan itu yang terjadi pada orang-orang saleh. Tidak semua waktu mereka semangat selalu, tidak semuanya. Akan tetapi kelebihan mereka dengan kita, mereka benar-benar menggunakan waktu hadirnya hati tersebut dengan untuk kebaikan secara maksimal.

0: secara maksimal. Gunakan yang maksimal. Banyak orang-orang yang hadir kepadanya keinginan untuk berbuat baik, tapi dia tidak melakukan secara maksimal, sehingga dia lalai. Tapi bersamaan dengan itu, sesungguhnya ulama mengatakan kebaikan akan melahirkan kebaikan. Jika seandainya Anda melakukan kebaikan hari ini, maka akan datang kebaikan besok lagi. Jika seandainya Anda bersedekah hari ini, maka datang sifat lain, kebaikan lain yang akan berteman. Apa kata salaf? Saya melakukan kebaikan berharap, bukan berharap besar dengan kebaikan tersebut akan, tapi saya berharap besar dengan saudara-saudaranya. Dan aku melakukan keburukan bukan begitu takut sekali dengan keburukan tersebut akan, tapi yang aku takutkan adalah saudara-saudaranya. Nah, ini yang harus kita hati-hatikan. Wa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang biasa hidupnya memberi, mempercayakan hari akhirat. Wa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna, maka Allah akan mudahkan hidupnya. Sebaliknya, wa'amma man bakhila wa staghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang bakhil, tidak membutuhkan lagi akhirat dan mendustakan surga, maka akan kami susahkan hidupnya. Maksudnya kami mudahkan untuknya kejahatan, keburukan. Nah, berupayalah untuk selalu berbuat baik di lingkungan yang baik, berpikiran yang baik. Insyaallah taala Anda akan bisa terjaga dari maksiat Allah azza wa jalla. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saya sangat tersentuh dengan cerita Pak Ustaz tadi tentang
0: Ulbah bin Zaid
1: yang dermawan.
0: Ulbah bin Zaid, ya.
1: Nah, tapi saya lebih sedih lagi dengan saya boleh curhat Pak Ustaz, boleh cerita sedikit kepakiran daripada saudara dan orang tua kami yang parkir dalam ilmu. Bagaimana tips atau saran Pak Ustaz doa yang dapat dijabah orang tua yang selama ini takut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita, siapa pula yang tidak ingin orang tuanya seperti dirinya, mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya yang benar, mendapatkan petunjuk, nanti bergandeng tangan menuju surga. Siapa pula yang tidak menginginkan seperti itu? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, mulailah beri peringatan kepada keluarga yang terdekat. Dan keluarga yang terdekat adalah orang tua. Masalah memberi tuntunan hidayah kepada orang tua di daerah kita ini dan semacamnya, keinginan untuk menuntut ilmu, belajar din dan semacamnya, ini butuh terapi yang cukup panjang dan juga pengorbanan yang cukup berat dan juga kesabaran butuh siasat. Alhamdulillah saya banyak melihat anak-anak dari orang tua yang seperti ditanyakan tadi, setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya dia bisa mengajak orang tuanya di jalan kebenaran. Sering-seringlah membaca sejarah Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Sering-seringlah membaca sejarah kesolehan, kedermawanan dan kebaktian anak kepada ayahnya. Dan sebesar-besar bakti seorang anak adalah anak yang telah menyelamatkan ayahnya dari azab neraka. Sebesar-besar kebakti seorang anak adalah menyelamatkan seorang ayah atau ibunya dari azab neraka, yaitu menuntunnya ke jalan siratal mustaqim. Tentu putus siasat, bukan hanya sebatas doa. Doa penting, doa selalu. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap hari dia mendengar cacian ibunya kepada Rasulullah SAW. Setiap hari, ia tahan. Satu hari batas akhir dari tahannya, dan tertahankan oleh dia lagi. Dia berangkat, datang kepada Rasulullah SAW berlari. Kemudian dimasuki oleh beliau masjid. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak tahan lagi saya mendengar ya Rasulullah. Tidak kuat lagi aku mendengar. Apa itu wahai Abu Hurairah? Apa itu ya Abu Hurairah? Apa kata Abu Hurairah? Ibuku ya Rasulullah, ibuku telah berucap kepadamu sesuatu yang tidak mungkin aku ceritakan. Doakan untuknya ya Rasulullah. Doakan untuknya ya Rasulullah. Lihat Abu Hurairah itu. Apa yang diharapkan? Minta doa kepada Rasulullah SAW agar ibunya diberi petunjuk. Tidak tahan lagi dia mendengar telinga Rasulullah dicacinya. Allahu Akbar. Diangkat oleh Rasulullah SAW tangannya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ihdi umma ibu Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah ibu Abu Hurairah. Belum lagi selesai doa Rasulullah SAW tersebut, Abu Hurairah telah berhamburan keluar. Berlari. Apa karena dia tahu yakin sekali bahwa doa itu mustajab. Doa itu adalah doa dari Nabi yang maksum. Belum lagi sempat ia ketok pintunya, dia ucapkan, assalamu alayka ya umma, salam sejahtera bagimu wahai ibu. Terdengar olehnya percikan air di kamar mandi. Sebentar anakku, sebentar. Kiranya ibunya mandi janabah untuk mengiklankan Islamnya. Allahu Akbar, dibukakan pintunya, kemudian dipeluk anaknya tersebut. Adalah Abu Hurairah dengan ibunya bersebelahan rumah. Abu Hurairah ketika masuk, hendak pulang, dia harus melewati rumah ibunya. Selalu dia mengucapkan, assalamu alayka ya umma, salam sejahtera bagimu wahai ibu. Dan semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah merahmatiku sejak kecil. Menjawab, wa'alaikassalamu ya bunayya, salam sejahtera pula bagimu wahai anakku. Sebagaimana engkau aku didik sejak kecil, engkau juga telah menjaga ibu ketika besar. Cuma lihat, indah sekali hidup Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan begitu juga cerita Uwais al-Qarni, cerita sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, dan sirat cerita tabi'in yang mudah-mudahan nanti bisa kita ceritakan di tempat lain. Ya, nah, Allah Ta'ala alam. Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiik. Apakah termasuk bakhil jika kita mendahulukan membayar hutang dulu tetapi belum bisa bersedekah karena penghasilan yang pas-pasan? Jazakallahu khair.
0: Membayar sedekah, memberi sedekah itu sunnah, membayar hutang itu wajib. Bukan dari bakhil membayar hutang dahulu dari sedekah, bahkan membayar hutang wajib. Anda tidak perlu bersedekah dahulu jika seandainya hutang belum lunas. Ya, Allah Ta'ala.
2: Baik, kita angkat kembali dari SMS. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah yang harus kita dahulukan untuk berinfak atau memberikan sebagian rezeki kita kepada keluarga ataukah kepada orang lain terlebih dahulu? Jazakallahu khair.
0: Nah, keluarga lebih didahulukan daripada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, satu dinar di jalan Allah, satu dinar dalam banyak hal Rasulullah sebutkan. Dan akhirnya satu dinar yang engkau infakkan ke istrimu lebih baik dari itu semua. Jadi menginfakkan kepada keluarga, orang tua dan semacamnya lebih utama daripada berinfak kepada yang lain. Bahkan itu dalam Islam mendapat dua keutamaan, infak pahala sedekah dan yang kedua pahala silaturahim. Naam.
3: Ya, tadi saya setelah mendengar kajian tadi, saya ingat orang tua saya. Jadi saya pernah mengikuti pengajian. Sampai mentakdirkan, sampai mengkafirkan orang tua.
0: Ya.
3: Sampai saya nggak mau dinikahi dia atau diwalikan dengan orang tua saya, sehingga dia meninggal. Saya belum sempat minta maaf sama orang tua saya. Jadi sekarang saya bingung gimana dengan cara untuk menebus kesalahan saya pada orang tua saya yang sudah meninggal.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah bahwa sendaknya dalam bersikap, berbuat, mengatasnamakan agama hendaklah benar-benar mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis. Apa yang kita lakukan karena semangat kadang-kadang memberikan sesuatu yang memang akhirnya penyesalan. Dan yang terjadi bagi ibu yang bertanya tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau yang telah meninggal dan juga mengampuni kesalahan kita. Dan yang harus kita lakukan adalah bertaubat, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari kesalahan dan pemahaman tersebut. Sungguhnya seorang muslim maksum jiwanya, darahnya, dan hartanya ketika dia bersyahadat, kecuali ada hal-hal yang nyata menurut Islam, kekufuran atau syirik yang dapat mengeluarkannya dari Islam setelah semua penghalang-penghalang tersebut tidak ada pada dirinya. Nah, sekarang ibu telah meninggal. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak? Pertama mendoakannya. Doakan. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meringankan azab kuburnya. Doakan bahwa kita selalu doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diridai olehnya, karena ridho orang tua adalah ridho Allah, ridho Allah fi ridho walidain. Mintakan selalu maaf dan doa kepada kerabatnya. Kerabatnya, apa kata sahabat Rasulullah SAW, salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah menjalin silaturahim dengan family dan teman-temannya. Di sini ada hikmah kenapa di dalam berbakti dengan orang tua, berbuat baik dengan teman-temannya agar nanti teman-temannya tersebut mendoakan, aduh baik sekali anak si fulanah yang meninggal, semoga Allah merahmatinya. Dapat doa itu, masya Allah, mudah-mudahan pintu langit terbuka, Allah mustajabkan. Adalah Abdullah bin Umar satu hari berdiri berjalan dengan menggunakan kendaraan, kemudian dilihat ada orang tua lewat, kemudian dia turun, kemudian dia belikan serbannya, belikan semuanya, diangkatnya di atas kudanya, kemudian dituntun. Ketika ditanya, ya fulan, bukan Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang kau lakukan kepada orang tua yang badui tersebut? Apa katanya? Dia adalah teman bagi Khattab, bagi ayahnya, teman. Masya Allah, berbuat baik dengan teman-temannya adalah salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Nah, yaitu mungkin ibu yang bisa saya sampaikan dengan keterbatasan waktu. Wallahu ta'ala alam ya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ini saya mau tanya, bagaimana cara mengajarkan dan menanamkan tentang akhirat kepada anak di yang masih hidup di bangku SD? Itu aja. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Mengajarkan anak yang masih di bangku SD agar kepada Allah Subhanahu akhirat, kepada Allah, apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat kecil. Lihat Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazik, ihfazillah tajid tujahak, wahai anakku, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, jagalah Allah, niscaya engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Nah, menghadirkan selalu, walaupun anak itu tidak berpikir, maksudnya belum sampai cernaannya ke sana, tapi kita takutkan ia dengan keberadaan Allah, bahwa hal ini dimurkai Allah dan semacamnya. Kedepannya nanti dia dewasa, dia akan bisa memahami. Jadi mengajarkannya adalah menghadirkan selalu Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, bahwa kalau engkau melakukan ini berkat pahala. Coba misalnya salah satu contoh, kita di majelis ta'lim hendak bersedekah misalnya 1.000 rupiah atau 500 rupiah, coba kita berikan kepada anak tersebut, bilang kepada dia, tolong masukkan ini ke kas itu, ke tabungan itu. Dia suruh dia, bisikkan kepada dia, nak, kalau seandainya kita bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang banyak, walaupun dia masih kecil. Biasakan begitu. Ajarkan dia menolong orang. Nah, dengan menolong orang begini, engkau begini, dan begitu terusnya. Dia akan bertanya, apa itu ibu? Kenapa harus dengan membuang duri di tengah jalan kita masuk surga? Dia akan bertanya, apa itu surga, apa itu Allah, dan semacamnya. Nah, kita terangkan sesuai dengan pemikiran mereka. Tidak masalah dahulu mereka tidak mengerti semuanya, karena memang sesuai dengan keterbatasannya. Akan tapi perlu bahwa anak-anak ini, dia bermuamalah dengan kita bukan bukan hanya dengan hafalan yang mereka miliki yang luar biasa, akan tapi juga alam khayal yang sangat tinggi, alam khayal yang sangat tinggi. Kadang-kadang alam khayal itu tidak terpikirkan oleh kita. Nah, kita berbicara dengan alam khayal mereka juga, alam pikiran mereka. Kita berbicara dengan itu sesuai dengan kemampuan mereka di dalam mencerna Allah Ta'ala alam. Ya.
2: Ustaz, bagaimana ketika kita mendapatkan gaji yang menetap dari orang yang kita bekerja padanya, sementara kita juga niatkan untuk sedekah atas tenaga yang tenaga kita tersebut, apakah itu termasuk sedekah? Jazakallahu khair.
0: Kita mendapatkan gaji, kemudian kita meniatkan juga pekerjaan yang kita lakukan tersebut sedekah.
2: Tenaga yang kita pakai.
0: Tenaga yang kita, itu diniatkan semuanya bahwa apa yang kita lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Niatkan amal dunia untuk Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan itu adalah bentuk sedekah. Cobalah, lihat Rasulullah mengatakan, suatu suap yang kau berikan kepada istrimu, dan suapan tersebut adalah kewajiban bagi suami, tapi Rasulullah mengatakan sedekah. Cobalah, berhubungan badan, padahal berhubungan badan tersebut adalah nafsu, untuk melepaskan nafsu syahwat suami atau kita, itu disebut Rasulullah SAW sedekah. Menunjukkan bahwa sedekah itu masuk dalam semuanya. Bahkan tasbih, zikir, subhanallah, sedekah, menunjukkan bahwa mana sedekah itu luas. Sedekah itu luas, bahwa apa yang bisa mendatangkan pahala itu sedekah. Ya Allah Ta'ala alam.
4: Ustaz, ya. Saya mau bertanya, boleh gak kalau saya mendoakan seseorang itu agar dia tidak terlalu sibuk di dunia, kemudian kepada orang tua juga agar dia tidak terlalu mencintai dunia gitu. Salah gak itu ya kalau saya sering mendoakan itu?
0: Iya.
4: Atas baiknya saya doanya gimana gitu, Ustaz?
0: Iya.
4: Iya.
0: Iya, makasih.
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mendoakan orang seperti itu. Salah seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya bersyahadat kepadamu, akan tapi izinkan saya untuk zina. Izinkan saya untuk zina. Subhanallah lazim. Apa kata Rasulullah SAW? Dipukulnya dadanya, kemudian Rasulullah mendoakan, ya Allah, sucikan hatinya, bersihkan hatinya, jauhkan ia dari zina. Apa kata pemuda tersebut? Allah mustajabkan doanya. Apa kata pemuda tersebut? Subhanallah. Tadi sebelum, ketika saya datang kepada Rasulullah, tidak ada yang paling saya sukai di dunia ini kecuali zina. Tapi setelah dipukul Rasulullah SAW, doa oleh Rasulullah SAW dan diwakilkan, tidak ada yang kubenci dari perbuatan dunia ini kecuali zina. Nah, mendoakan hal seperti itu boleh. Akan tetapi alangkah baiknya jika seandainya doa tersebut dibarengi dengan nasihat yang benar, pengajaran, kaset, CD, buku, dan semacamnya tentang masalah-masalah ini. Karena sebagaimana kita ketahui, memang harus kita ingatkan. Harus kita ingatkan. فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّى. Aku ingatkan kalian, Allah mengatakan begitu, aku ingatkan kalian dengan api yang menyala-nyala. Api neraka. Neraka yang Masya Allah lama sekali. Ya Allah Ta'ala alam.
2: Ya, kita angkat pertanyaan kembali dari SMS dari Ummu Faiz di Cibarusai. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, apakah tips praktis untuk mengobati penyakit hati? Jazakallah khair.
0: Hakikat praktis untuk mengobati hati. Apa yang praktis? Dia butuh latihan. Karena kalau hati ini bisa diobati dengan dua hal. Pertama dengan berilmu. Berilmu tentang kiat-kiat mengetahui. Jadi kalau seandainya kita sakit, nah, sakit itu harus kita tahu dahulu apa ilmu tentang sakit tersebut, ilmu yang dapat penyakit, memberikan penyakit, apa yang bisa mendatangkan penyakit, dan apa yang bisa mendatangkan menolak penyakit dan mendatangkan kekuatan, itu satu. Dan yang kedua, setelah ilmu adalah berusaha membuang keburukan, sifat buruk hati, dan menanam sifat baik. Sifat baik, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang mensucikannya, dan merugilah orang yang menginjak-injaknya. Yaitu dengan dua hal, berilmu dan juga berupaya beramal. Setelah kita tahu penyakit kita berupaya untuk membuangnya dan belajar. Dan belajar untuk membuangnya. Ya Allah Ta'ala alam. Nah.
2: Butuh tahapan dan proses ya.
0: Butuh tahapan dan proses, ya, ya. Betul.
1: Begini Ustaz.
0: Ya.
1: Seumpama ada seorang anak yang dia mengetahui pekerjaan bapaknya itu bukan dari sumber yang halal, atau bahkan, atau katakanlah masih tercampur dengan yang syubhat.
0: Ya.
1: Sementara anak ini ingin membersihkan apa-apa yang masuk ke dalam tubuhnya, maka apa yang dia lakukan untuk meminimalis dari penghasilan orang tuanya, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Jika seandainya seorang anak mengetahui bahwa ayahnya mempunyai penghasilan yang halal dan yang haram, maka ia diperbolehkan mengkonsumsi apa yang diberikan oleh ayahnya tersebut dari yang apa yang diberikan orang tuanya. Karena apa yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya yang dihitung adalah yang halalnya, sedangkan yang orang tuanya menanggung yang haramnya. Kecuali jika seandainya orang tuanya tersebut semua pemasukannya haram, maka dalam hal ini sang anak menggunakan fasilitas hidupnya dari orang tuanya sekedarnya dalam keadaan darurat, makan secukupnya, dalam artian cukup untuk hidupnya, pakaian cukup untuk hidupnya, dan begitu seterusnya. Cuma dalam hal ini adalah menasihati orang tua, meringankan maksiatnya, dosa-dosanya, dan semacamnya. Akan tapi untuk minimal pemberiannya, saya rasa lebih baik. Saya tidak mendapatkan hal itu, boleh dia menggunakan hartanya. Semua yang diambil dari orang tuanya, dari harta itu dihitung yang halalnya. Jika seandainya dia mempunyai dua pemasukan, maka yang apa yang diberikan oleh suami kepada anak dan istrinya itu dibilang teranggap halal. Apa yang dikonsumsi oleh dia berarti yang haramnya. Gitu. Ya Allah Ta'ala.
2: Baik, Ustaz, kita angkat kembali dari SMS dari Ummu Maya di Narogong. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bolehkah ana menginfakkan harta suami yang telah diserahkan pengaturannya kepada ana? Jazakallah khair.
0: Diserahkan pengaturannya, ya boleh memberi sedekah kepada siapa saja yang dilihat oleh istri itu berasal dari harta suami. Para sahabiat berinfak itu rata-rata adalah harta istri, suami-suami mereka, dan itu tidak kita dapatkan riwayat mereka izin dahulu dengan suami mereka. Hukum asalnya apa yang telah diserahkan oleh suami untuk digunakan itu diperbolehkan untuk memberinya. Dan juga hadis-hadis istri-istri Rasulullah SAW bersedekah itu adalah pemberian Rasulullah SAW untuk kehidupan istri-istri beliau. Apa yang untuk itu beliau infakkan menunjukkan itu boleh. Allah Ta'ala alam.
5: Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya lagi nih. Dalam undang-undang dasar itu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara ya. Bagaimana dengan konsep Islam ya? Apakah hal tersebut juga fakir miskin tersebut juga menjadi jaminan pemerintah ya, pemerintah Islam? Mohon dijelaskan. Dan kenyataannya pemerintah sekarang ini tidak fakir miskin dan anak-anak terantar itu tidak dipelihara, hanya sebagian kecil itu, apakah nanti diminta pertanggungjawabannya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi dalam konsep Islam bahwa fakir miskin dalam pemerintahan Islam jelas itu tanggung jawab pemerintah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan hutang piutang Rasulullah SAW tanggung semuanya. Barang siapa yang mempunyai hutang kepada aku, aku yang bertanggung jawab. Maka Rasulullah SAW bertanggung jawab. Dan itu yang dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan khilafah-khilafah setelahnya. Bersamaan dengan itu, bukan hanya Islam, dalam konsep Islam bukan hanya negara yang bertanggung jawab, akan tapi syariat juga mendorong kaum muslimin untuk juga ikut serta bertanggung jawab dengan pemeliharaan itu, anak yatim, fakir miskin, janda, dan semacamnya. Nah, jika seandainya ada pemerintahan tidak perhatian dalam ini, maka akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Taala pertanggungjawabannya. Apa kata Umar bin Khattab, demi Allah, sesungguhnya jika seandainya hilang satu ekor kambing di sungai Furat dari kambing zakat, niscaya Umar akan ditanyakan tentang masalah itu. Kalau seandainya itu hanya hilang satu ekor kambing zakat, bagaimana dengan hilangnya mata pencarian masukan orang-orang manusia yang mereka adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang primulia? Tentu tanggung jawabnya sangat besar sekali. Dan ini hendaklah diperhatikan oleh pemerintahan kita, orang-orang yang membawahi kaum muslimin dan manusia lainnya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Hendaklah mereka benar-benar bertakwa kepada Allah dalam masalah ini. Allah Ta'ala.
2: Baik, Ustaz, kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimana sikap kita apabila mendapati orang-orang yang meminta-minta sedekah di dalam mobil, mobil dan di pasar-pasar dan di tempat-tempat lain? Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap pengamen? Apakah kita harus tetap mengasihinya karena khawatir itu dari penghasilannya haram, atau kita khawatir akan terus-terusan dia akan meminta kepada kita? Jazakallahu khair.
0: Wallahi, sifat peminta-minta ini tidak dianjurkan oleh Islam. Tidak dianjurkan. Tidaklah apa Rasulullah SAW, tidaklah seseorang selalu minta-minta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala nanti bangkitkan dia dalam keadaan tidak wajahnya tidak berkulit. Ya, tidak ada mempunyai kulit lagi. Itu tengkorak aja. Karena tidak ada rasa malunya. Dan ini dilarang oleh Islam. Akan tapi bersamaan dengan itu, Islam menganjurkan orang untuk memberi, yang mampu untuk memberi siapapun yang datang. Dalam hadis, berikanlah sedekahmu walaupun orang tersebut di atas kudanya. Allah Ta'ala alam tentang kesahihannya, tapi itu yang saya pahami, bahwa berikanlah sedekahmu walaupun dia sedang di atas kuda. Coba bayangkan, di atas kuda, dia orang kaya. Jadi saya katakan ada perbedaan. Kalau seandainya memang ada orang yang datang, dia fakir, misalkan, berikan aja. Terutama di negeri kita ini, terutama di negeri kita ini, yang memang kepada siapapun Anda berikan, memang dia adalah orang fakir, insyaAllah Ta'ala. Kecuali pemusik dan pengamen, saya melihat tidak memberikannya, karena apa yang mereka lakukan dengan musik-musiknya itu akan takut ta'awanu alal ismi wal udwan, tolong menolong atas dosa dan kesalahan. Ya Allah Ta'ala.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah. Ustaz, mau tanya nih Ustaz.
0: Ya.
1: Ada bagaimana kalau mendapatkan rezeki ya? Rezekinya itu rezeki yang tidak halal.
0: Iya.
1: Terus untuk bermakan anak istri.
0: Iya.
1: Kita pernah dengar ada yang anak-anaknya sampai berbuat yang menyimpang. Itu ada yang mengatakan bahwa itu karena gara-gara makan rezeki yang tidak halal. Apakah demikian karena perbuatan orang tua yang mencari rezeki yang tidak halal, anak yang menanggungnya? Apakah demikian Ustaz? Atau seperti itu atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Manusia ini tidak lepas dari lingkungan. Baik kita dengan buruk kita itu tidak lepas dari lingkungan. Kita akan rajin sholat jika seandainya di lingkungan kita itu banyak orang yang sholat. Manusia itu lemah dalam hal itu. Makanya orang mengatakan al-insanu madaniyun bittaba'. Manusia itu memang masyarakat bersosial. Dia terpengaruh sebagaimana dia mempengaruhi. Nah, begitu juga dengan ya amalan, ibadah dan semacamnya. Ketika di tempat dan di lingkungan di rumah tangga yang baik, maka dia akan baik pulang. Di dalam rumah tangga yang buruk, maka dia buruk. Jelas, pengaruh makanan yang halal atau yang haram itu berpengaruh besar di dalam masalah ketaatan dan ibadah. Berpengaruh sekali. Di antaranya doa yang mustajab, syarat mutlaknya adalah dengan makanan yang halal. Jika seandainya seorang muslim tidak makan yang halal, maka kadang-kadang menjadi salah satu penghalang dari dimustajabkannya doa. Abu Bakar mengatakan, "Man nabata min haram, ma'u kullu lahmin nabata min haram, fannaru ahqu bih." Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Makanya ulama-ulama dahulu, istri-istri mereka ketika mereka menuntun suaminya keluar rumah mencari rizki, mereka titipkan ucapan yang sangat berharga. Apa kata istri-istri mereka tersebut? Ya zauji, nasbiru ala al-ju' wal 'athash wa la nasbiru ala an-nar. Wahai suamiku yang kami cintai. Dia pegang anaknya. Kemudian dia ucapkan, wahai suamiku, kami bisa sabar atas lapar dan haus, akan tetapi kami tidak sabar dengan azab neraka. Nah, jadi ini berpengaruh besar. Makanya jangankan masalah makanan, masalah ibadah, orang tua berpengaruh kepada anak. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika orang Quraisy yang mematahkan gigi Rasulullah SAW di perang Uhud? Apa katanya? Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Badaiul Fawaid, maka kata rawi bahwa menjadi turun temurun bahwa gigi orang yang mematahkan gigi Rasulullah SAW itu akhirnya berapa bulan setelah itu rontok, busuk, dan itu turun kepada anak binanya. Apa kata Ibnu Qayyim, begitulah kesialan maksiat turun temurun jadinya, dan itu akibat ulah orang tua. Jadi pengaruh dosa terhadap anak keturunan kita itu besar, sebagaimana kesalehan berpengaruh kepada anak orang tua. Apa kata sebagian salaf, wahai anakku, tahuilah ayahmu menambah salat untuk kesalehanmu, ayahmu menambahkan salat untuk kesalehanmu. Coba lihat, subhanallah alazim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma salih. Ketika Khidir berusaha membangun dinding di salah satu kampung yang mereka tidak diberi makan, dijamu di sana, dibangun dinding. Apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Khidir melalui lisan Allah Subhanahu melalui apa kata Khidir, adapun dinding tersebut saya bangun karena dinding tersebut adalah milik dua anak yatim, dan anak yatim ini orang tuanya soleh. Coba lihat apa kata ulama tafsir. Coba lihat kesolehan orang tua mempengaruhi penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya. Allah jaga anaknya tersebut karena di dalam dinding tersebut Allah simpankan harta karun orang tua tersebut, sehingga nanti dewasa mereka dapatkan harta karun dalam keadaan aman. Iya, begitu Allah taala. Nah,
2: Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar setelah bersedekah itu tidak timbul rasa riya? Karena sering apabila habis sedekah, ya setelah mengeluarkan sedekah, timbul rasa riya dalam hati kita. Jazakallahu khair.
0: Apa kata ulama, saya merasa aneh, katanya. Saya tidak melihat sesuatu yang tumbuh luar biasa seperti riya. Ketika saya tebas dia sampai ke akar-akarnya, besok pagi dia tumbuh dengan bentuk yang lain. Luar biasa, itu ucapan. Ketika saya tebas, yaitu dia bersihkan, sampai ke akar-akarnya, besoknya tumbuh lagi dengan bentuk yang lain. Begitulah ikhlas, begitulah riya dan semacamnya. Makanya seorang hamba di dalam muamalah pun Allah, dia harus menjaga tiga hal. Satu amal itu dia jaga tiga hal. Pertama, awalnya apakah dia ikhlas. Yang ketiga, ketika dia berbuat. Yang ketiga, ketika setelah berbuat. Jadi dia harus menjaga amal itu tiga kali. Pertama sebelum, yang ketiga sedang, yang ketiga setelah. Apa kiat-kiat untuk ikhlas supaya jangan riya setelah kita beramal? Kiat-kiatnya adalah menghadirkan bahwa apa yang kita berikan itu tidak lain adalah titipan Allah Azza wa Jalla. Allah yang punya, bukan kita. Kita hanya perantara, mau kita atau tidak, itu saja. Itu pun di bawah takdir Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana menjaga ikhlas, berupaya menyembunyikan sehingga jangan diketahui oleh orang. Karena menampakkannya itu kemungkinan besar adalah sarana untuk riya. Allah Ta'ala alam. Nah, itulah. Karena segar waktu kita cukupkan dengan jawabannya. Ya. Kesimpulan akhir adalah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap muslim apapun kekurangannya dia bisa berbuat untuk Islam, untuk dirinya, untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Nah, yang kita inginkan dalam kajian kita pada hari ini, berbuatlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melihat, dan Rasulullah SAW juga melihat. Qulil amalu fasyarallahu manakum rasuluh. Atau semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan yang ada di dalam sahifah, baikkan amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.
1: Lahu da'watul haq.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi

0: الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

0: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan, dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Dan sesungguhnya beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

0: Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.
1: Lahum 'adzabun fil hayati dunya wa la 'adzabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allahi min waq.
0: Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

0: خَلَقَ.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.

Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
1: Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adzabin syadid.
0: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

0: يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
0: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
1: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

0: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.
1: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikit pun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?

yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

0: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
0: Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan, sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang Rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Wal

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu. Wow.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa in kal'anata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
1: Laha

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin
0: aminin. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.

0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: Iz dakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qala abashshartumuni ala ammasani al-kibar fabima tubashshirun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.
1: Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna la sadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa asri bi ahlika bi

Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'lamun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka. Dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua. Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rabbi lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, di tanggal 29 dari bulan Rajab tahun 1438 Hijriah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan taufik darinya, kita sekalian dapat kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-35. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abdul Khair yang akan membaca ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35 ini.
5: A'udzu billahi

0: يعلمون.
1: قال الله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه malahan mereka berkata dia itu cuma membuat-buat nasihatnya saja. Qul iniftaraituhu, katakanlah jika aku membuat-buat nasihat itu, fa alayya ijrami, maka hanya akulah yang memikul dosaku. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang kisah Nabi Nuh dan kaumnya yang membangkang dan menentang dakwah beliau alaihi salam. Dan mereka mengatakan bahwasannya Nabi Nuh telah membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-35 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang kaum musyrikin Quraisy, yang seakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh telah menentang nabinya, maka demikian pula kaum wahai Muhammad, mereka telah menentang dan menolak Al-Qur'an yang engkau bawa, sehingga mereka pun menuduh bahwa engkau telah mengada-ada atau mengarang Al-Qur'an dari sisimu, kemudian engkau menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membawa para pembaca Al-Qur'an dari pembahasan tentang Nabi Nuh dan kaumnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita sekalian tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy di dalam memberikan tuduhan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala bal ayaqulu haula'il musyrikuna min qaumi nuh iftara nuh hadzal qaul قل لهم إن كنت قد افتريت ذلك على الله فعلي وحدي إثم ذلك وإذا كنت صادقا فأنتم المجرمون الآثمون وأنا بريء من كفركم وتكذيبكم وإجرامكم.
1: قال المفسرون رحمهم الله بل أيقول هؤلاء المشركون من قوم نوح, malahan orang-orang musyrik dari kaum Nabi Nuh itu berkata, iftara Nuhun hadal qaul, Nuh telah mengada-ada perkataan ini. Qul lahum, katakanlah kepada mereka, in kuntu qad iftaraitu ala dzalika ala Allah, jikalau aku telah berdusta akan hal itu atas nama Allah, fa'alayya wahdi ismu dhalik, maka aku sendirilah yang akan menanggung dosa hal itu. Wa in kuntu sadiqan fa'antumul mujrimun al-asimun, dan jikalau aku berkata jujur maka kalianlah yang melakukan kejahatan dan menanggung dosanya. Wa ana bari'um min kufrikum wa takdzibikum wa ijramikum, dan aku berlepas diri dari kekufuran kalian dan kedustaan kalian serta kejahatan kalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir dalam menyikapi ayat yang mulia ini memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa ayat ini membahas tentang orang-orang kafir Quraisy, tidak lagi membahas tentang kaum Nabi Nuh. Dan ini yang dirojihkan oleh jumhur mufassirun sebenarnya, termasuk diantaranya Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, yaitu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau bahkan tidak menyebutkan dua pendapat. Beliau tidak menyebutkan bahwasannya ayat ini berkenaan dengan kaum Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwasannya Ibnu Jarir At-Tabari, beliau merojihkan pendapat yang pertama tadi, bahwa ayat ini berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy. Sementara sebagian ahli tafsir, termasuk diantaranya adalah para penyusun tafsir Al-Muyassar ini, memandang bahwasannya ayat ini masih berkenaan dengan kisah tentang kaum Nabi Nuh, karena ayat 34 berkenaan dengan kaum Nabi Nuh dengan beberapa ayat sebelumnya. Demikian juga setelah ayat yang ke-35, ayat 36 dan seterusnya juga masih berkenaan dengan kisah tentang Nabi Nuh. Tetapi Ibnu Jarir At-Tabari, demikian juga para mufassirun yang lainnya, berpendapat bahwa ayat ini tidak berkenaan dengan kaum Nabi Nuh. Pertama, di sini ada kata-kata am yang artinya adalah lil idrob, yaitu adalah untuk menunjukkan satu pembahasan yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Artinya ada pengalihan tujuan pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Karena am di sini artinya adalah bal, yang artinya lil idrob. Dan ini adalah dikenal di dalam bahasa Arab, artinya jikalau kita ingin mengalihkan satu pembahasan kepada pembahasan yang lain, maka digunakanlah kata kalimat ini. Kemudian yang kedua, yang menjadi alasan Ibnu Jarir At-Tabari dengan para ahli tafsir yang lainnya, mengapa disebutkan bahwa ayat ini adalah berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy, bukan dengan kasus kaum Nabi Nuh, karena di sini menggunakan jamak. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman am yaquluna iftarah. Kemudian ya, qul iniftaraituhu. Di sini langsung perintahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita lihat di dalam ayat sebelumnya ketika di dalam ayat yang ke-34 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum Nabi Nuh, di sana kalimatnya langsung menempatkan kaum Nabi Nuh pada orang kedua. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Dan tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku ketika aku ingin memberikan nasihat kepada kalian. In kanallahu yuridu ayyaguyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Semua adalah orang kedua. Ya, jikalau Allah menghendaki kalian untuk sesat, maka tidak akan bermanfaat bagi kalian nasihatku, karena hanya kepada Allah kalian akan kembali. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-35, ya, am yaquluna iftarah. Ya, kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-35 ini, ya, malahan mereka mengatakan. Padahal di ayat sebelumnya selalu kalian. Kemudian di ayat 35 ini langsung kepada mereka. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu qul iniftaraitu, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Nah, jadi disinilah kemudian yang rajih dalam ayat ini, yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik Quraisy. Ini adalah yang dirajihkan oleh Imamul Mufassirin Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am yaquluna iftara." Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan bahwa Muhammad itu telah mengada-ada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebenarnya datang dari dirinya sendiri. Karangan Muhammad gitu. Karangan. Karangan itu adalah sesuatu yang dikarang. Al-iftira artinya menurut ulama tafsir adalah al-kadzib al-muta'ammid atau al-muta'ammad, kedustaan yang disengaja. Itu namanya iftira. Am yaquluna iftara. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah karangan Muhammad. Ya, padahal kita ketahui bahwa di dalam Islam itu tidak ada ilmu yang dikarang yang berkenaan dengan agama. Oleh sebab itu terkadang sebagian dari para ustadz kurang pas menggunakan bahasa ketika menjelaskan misalnya kajian tentang bulughul maram. Dia mengatakan, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Imam Nawawi. Jadi seakan-akan kitab Bulughul Maram itu apa? Karangan. Nah, padahal bukan karangan dia. Karena semuanya adalah isinya adalah ya hadis-hadis Nabi SAW. Maka bukan karangan. Yang benar kita katakan yang disusun oleh itu banyak para penterjemah ketika menterjemahkan kitab para ulama, mereka katakan pengarang, itu salah. Ya pelajaran mengarang itu dulu waktu kita di SD namanya mengarang, buat cerita-cerita fiktif. Ya, tapi yang lebih yang benar kita katakan penyusun atau penulis. Berbeda, dia adalah bukan sesuatu yang dikarang tetapi memiliki argumen yang jelas. Jadi bukan sesuatu yang dikarang. Sementara orang-orang kafir Quraisy mengatakan am yaquluna iftara, Muhammad itu telah mengarang Al-Qur'an. Qul, katakanlah. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya ini adalah tidak berkenan dengan kaum Nabi Nuh karena perintahnya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Qul iniftaraituhu, katakan wahai Muhammad kepada mereka, iniftaraituhu, jikalau aku benar telah mengarang Al-Qur'an dari sisiku bukan dari Allah, fa'alayya ijrami, maka aku sanggup untuk menanggung kejahatanku. Ijram adalah sebuah perbuatan dosa yang dilakukan dengan penuh kesengajaan. Maka aku siap menanggung dosaku. Tetapi ingat, jikalau aku ini jujur dan Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah, wa ana bari'um mimma tujrimun, berarti kalian yang telah melakukan kejahatan. Al-jurmu itu adalah ya kejahatan. Maka jikalau aku yang benar, berarti kalian yang harus menanggung ya menanggung dosa dari kejahatan yang kalian lakukan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bentuk dosa yang paling besar dan bentuk kedustaan yang sangat berbahaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Orang musyrik saja disebutkan di dalam Al-Quran bahwa dia adalah sebuah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar. Berdusta atas nama Allah bukan hanya lagi disebutkan kezaliman, tapi bentuk kezaliman yang paling besar. Dalam surat Hud ayat 18 yang telah kita bahas, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Apa artinya siapakah yang lebih zalim? Kata para ulama tafsir, artinya adalah tidak ada yang lebih zalim. Karena kalau seandainya seseorang itu melakukan kesyirikan, dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berdusta atas nama Allah, dia telah memposisikan dirinya sejajar dengan Allah. Itu lebih zalim lagi. Kalau orang musyrik, dia masih mengangkat selain Allah setara dengan Allah. Tapi orang yang berdusta atas nama Allah menstarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang masuk ke dalam kategori berdusta atas nama Allah? Masuk ke dalam kategori berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala adalah menisbatkan sesuatu ke dalam agama ini dengan tanpa ilmu, atau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak pernah Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat itu, dan tidak pernah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah dengan sifat itu, maka dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam kategori berdusta atas nama Allah juga menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib." Dan janganlah kalian sembrono dengan apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian sehingga kalian mengatakan ini halal, ini haram, untuk membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah itu tidak akan pernah beruntung. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi bahwa para ulama salaf mereka sangat berhati-hati apabila mereka akan mengatakan sesuatu ini halal, ini haram, kecuali dalilnya jelas. Kenapa? Karena khawatir dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 116 tadi. Ya. Demikian juga bagian daripada bentuk iftira 'ala Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, adalah mensyariatkan sesuatu di dalam agama ini yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Seseorang yang melakukan kebid'ahan, bahkan menyeru manusia untuk melakukan kebid'ahan, juga dia telah berdusta atas nama Allah. Ini rayakan ini, rayakan itu, dan lain sebagainya. Tidak ada contohnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika seseorang itu menisbatkan sesuatu ke dalam agama ini yang mana hal itu tidak termasuk ke dalam agama, maka juga dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu di dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuzai yajurru kusbahu finnar." Sungguh aku telah melihat Amr ibn Amir al-Khuzai, dia telah menarik-narik ususnya di dalam api neraka. Mengapa? Mengapa Amr ibn Amir al-Khuzai diazab seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa kana awwalu man sayyaba sawaib. Karena Amr ibn Amir al-Khuzai itu adalah yang pertama kali membawa kesyirikan pada bangsa Arab. Dia mengada-ada sesuatu di dalam agama ini. Sehingga kemudian karena dia telah melakukan kebid'ahan, maka diazab oleh Allah dengan azab yang sangat buruk itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba Faman iftara faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm. Dan siapakah yang lebih zalim daripada manusia yang membuat kedustaan atas nama Allah dengan tanpa ilmu? Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-An'am afwan ayat 144. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini diantara bentuk iftira ala Allah Azza wa Jal yang sangat disayangkan saat ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin dengan cara menisbatkan sesuatu ke dalam agama ini yang sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian ikhwatal iman kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, satu ayat dari surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiikum Ustaz.
1: Wa fiikum barakallah.
2: Yang saya mau tanyakan berkaitan dengan penggunaan kata insyaallah yang sekarang itu banyak sekali orang dengan mudahnya menggunakan kata insya Allah. Bagaimana hukumnya menggunakan kata insya Allah itu? Misalnya seseorang itu diajak sama temannya, misalnya ada acara atau pertemuan apa atau kegiatan apa, sementara orang itu sudah tidak punya niat untuk mendatangi itu acara atau kegiatan apa yang diajak sama temannya itu. Tetapi karena dia merasa tidak enak begitu, dia lalu mengucapkan kata insya Allah, insya Allah. Nah, sementara dia sudah tidak punya niat untuk mendatangi itu. Kemudian bagaimana dengan penggunaan insya Allah juga sedikit-sedikit, belum orang bicara sudah insya Allah, insya Allah, ya sedikit-sedikit insya Allah. Begitu, padahal belum ada kata-kata satupun. Demikian Ustaz.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang disunnahkan bagi kita sekalian apabila kita hendak melakukan sesuatu di masa yang akan datang, agar kita mengikutinya dengan perkataan insyaallah. Dan itu banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti perkataan kita yang hendak kita lakukan di masa yang akan datang dengan mengucapkan insya Allah, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Di antaranya misalnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Itban ibn Malik radhiyallahu taala an, ketika beliau selesai membangun rumah, Itban ibn Malik ini, kemudian beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, waditu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalli fi baiti fa'attakhidahu musalla. Wahai Rasulullah, aku telah bermaksud jika Anda datang ke rumahku untuk melaksanakan sholat, sehingga di tempat engkau sholat itu akan aku jadikan sebagai musholla, tempat aku sholat. Ya, akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Itban ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sa'af'alu insya'Allah, katanya. Akan saya lakukan insya'Allah. Jadi kapan Anda undang saya ya ke rumah untuk sholat di rumah Anda, saya akan lakukan hal itu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan insyaallah. Ya. Jadi di sini insyaallah adalah bagian daripada bentuk tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari segi imtisal. Tabarruk wal imtisal.

kullu wahidatin minhun mujahidan fi sabilillah. Malam hari ini aku akan berkeliling ke 90 orang istriku. Ya. Sehingga masing-masing dari mereka melahirkan seorang mujahid fi sabilillah. Walam yakul insyaallah. Beliau tidak mengucapkan apa? Insyaallah. Akhirnya dari 90 orang istrinya tersebut, karena berpoligami lebih dari 4 pada syariat Nabi Sulaiman, diperbolehkan. Tidak ada yang melahirkan seorang pun juga dari istri beliau, kecuali hanya satu orang. Itu pun melahirkan seorang anak setengah manusia. Seorang anak yang cacat. Karena tidak menyebutkan, insyaallah, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Andaikan beliau mengucapkan insyaallah, pastilah Allah akan menganugerahkan kepada setiap orang istrinya seorang anak yang akan berjihad di jalan Allah. Nah, ini pentingnya kita mengucapkan apa? Insya Allah ketika kita hendak melakukan sesuatu. Ya. Oleh sebab itu Nabi Musa alaihi salam di dalam surat Al-Kahfi juga, ketika beliau mendaftar kepada Khadir untuk menjadi gurunya, Khadir mengatakan innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Engkau tidak akan bisa bersabar untuk menjadi muridku. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam, beliau mengatakan satajiduni insyaallahu sabira. Engkau akan mendapatkan aku sebagai santri yang sabar insyaallah. Itu pun Nabi Musa pada akhirnya tidak bersabar juga. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam ketika ya dipaparkan oleh ayahnya bahwa beliau telah bermimpi menyembelih putranya tersebut, Nabi Ismail alaihi salam mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah olehmu apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatkanku insyaallah dari kalangan orang-orang yang bersabar. Nah ini, jadi para nabi dan rasul selalu mengucapkan insyaallah. Ya, sehingga dari sini kita simpulkan bahwa mengucapkan kata insyaallah itu adalah sesuatu yang disyariatkan jikalau kita hendak melakukan sesuatu yang akan datang. Ya. Akan tetapi hal itu kata para ulama tidak wajib. Sehingga kita tidak boleh mencela seseorang karena meninggalkan hal itu. Kita ketahui bahwa celaan itu hanya berlaku pada sesuatu yang tidak dilakukan, yang hukumnya wajib. Kalau sunnah dia adalah tidak dicela. Ya. Namun kemudian mengucapkan insya Allah itu memang ada tahqiqan, ada ta'liqan. Memang bisa diucapkan ketika kita hanya sekedar berbasa-basi atau ketika kita hendak memastikan. Oleh sebab itu Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kepada para mujahid yang bersamanya saat itu, besok itu akan kita perangi itu pasukan Genghis Khan, pasukan Tatar. Saat itu kemudian muridnya mengatakan, ya imam, tahqiqan atau ta'liqan, ini serius atau hanya sekedar basa-basi? Gitu. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bal tahqiqan, akan tetapi ini sesuatu yang sifatnya serius. Nah gitu. Jadi hukum asalnya memang dia serius. Tetapi bisa diucapkan untuk sesuatu yang sifatnya basa-basi, hanya bentuk tabaruk saja. Jadi bukan imtisal, tapi hanya sebagai bentuk tabaruk dengan perkataan itu. Dan semoga tetap kemungkinannya itu ada, tetapi sedikit gitu. Hanya sana yang salah sebagian kelompok. Ada kelompok dakwah tertentu yang kita ketahui bersama, dia sering sekali mengucapkan insya Allah. Bagaimana siap berdakwah? Dia bilang insya Allah, insya Allah. Ya, sekian bulan, insya Allah. Padahal dia tidak ada niat. Yang penting kata insya Allah duluan. Ya, yang lucunya lagi ketika

0: Kita tanya dia, ya, bagaimana akhi, baik-baik insyaallah. Ya, barakallahu fik insyaallah. Ini gak boleh, barakallahu. Karena mengucapkan insyaallah tidak boleh dalam doa. Ya, tidak boleh kita mengatakan misalnya Allahumma atina fid dunya hasanah insyaallah, tidak bisa. Rasulullah SAW beliau bersabda, wala taqulanna, ya, janganlah engkau mengatakan, wala taqul rabbighfirli in syi'ta, janganlah engkau mengatakan, ya Allah ampunilah aku jikalau Anda mau. Enggak boleh. Kalau kita berdoa itu harus optimis, harus yakin. Fal ya'zimil mas'alah. Hendaklah kita menguatkan, mengokohkan permintaan kita. Jangan kayak enggak mau, butuh enggak butuh gitu istilahnya. Ya Allah ampuni aku jikalau Anda berkenan. Tidak bisa. Langsung kita minta berkenan atau tidak, kita harus memastikan, ya, doa kita mesti dikabul gitu. Oleh itu banyak kesalahan dalam berdoa. Ya. Jadi misalnya ada orang yang mau bepergian, kita katakan semoga selamat sampai tujuan insyaallah. Ini enggak benar nih. Salah nih dalam berdoanya. Ya semestinya langsung kita katakan semoga selamat sampai tujuan, titik. Itu yang kita harapkan. Namanya doa. Ya, kita bertemu dengan seorang ayah yang membawa seorang anak. Ya, semoga menjadi anak soleh, titik. Jangan kita katakan semoga menjadi anak yang soleh ya insyaallah. Nah itu gak benar. Itu gak tepat. Karena di dalam doa itu kita harus penuh optimis. Ya. Jadi karena di sini kan kita doa bentuknya bukan informasi. Kalau informasi kita katakan insyaallah. Jadi ada di dalam bahasa Arab itu ada namanya jumlah insya'iyah dengan jumlah khobariyah. Kalau informasi itu boleh pakai insyaallah. Tapi kalau bentuknya permintaan jangan pakai insyaallah. Gitu. Ya. Jadi harus karena dia sifatnya doa, maka harus yakin. Di antaranya kesalahan yang banyak dan kerap kali terjadi penceramah ketika dia mengatakan para hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita tanya, Anda ketika mengucapkan insya Allah di situ atau doa di situ, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu bentuknya doa atau informasi? Kalau dia bilang ini doa dari saya agar Allah merahmati para hadirin dan hadirat, berarti kita katakan pernyataan Anda itu salah. Tetapi kalau seandainya Anda menyampaikan sebuah informasi bahwa Anda semua dirahmati oleh Allah, insya Allah itu benar. Kenapa? Karena dia menyampaikan informasi. Tapi kan sebenarnya ketika kita mengucapkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu doa atau informasi? Doa. Yang lebih tepat sebenarnya doa. Ya kalau dalam bahasa Arabnya, ya ayuhal hudur rahimakumullah. Ini artinya apa? Doa tanpa insya Allah. Kalau kita lihat teks misalnya tulisan para ulama atau ceramah para ulama, tidak ada kata-kata insya Allah. Ya misalnya i'lamu rahimakumullah, ketahuilah oleh Anda sekalian, semoga Allah merahmati kalian. Tidak ada rahimakumullah insyaallah. Kenapa? Karena bentuknya doa. Nah di dalam bahasa Indonesia seringkali penceramah dia mengatakan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah insyaallah. Nah ini kita katakan Anda menyampaikan informasi atau menyampaikan doa. Kalau menyampaikan doa salah. Karena penggunaan kata-kata insyaallah di sini adalah tidak tepat. Karena Nabi SAW beliau bersabda, jikalau kalian berdoa, maka janganlah kalian mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta. Jangan menggunakan kata-kata masyiah di situ karena tidak tepat. Wallahu ta'ala alam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ya Allah.
0: Silakan Bapak.
1: Halo Ustaz.
0: Tafadhal.
1: Saya beberapa waktu yang lalu sempat bertanya ke Ustaz tentang perbedaan di antara kami bersaudara, Ustaz, soal perayaan malam pertama ketiga ketujuh untuk ayah kami, Ustaz.
0: Yeah.
1: Dalam perjalanannya sebelum satu bulan bapak kami meninggal, kakak saudara-saudara kami yang lain itu berencana untuk melaksanakan acara malam ke-40 itu, Ustaz, yang mana saya sudah sering menyampaikan ke mereka kalau hal-hal yang seperti itu dengan mendengarkan alhamdulillah muadz ini, saya belajar bahwa kalau itu hal-hal yang sesungguhnya tidak ada manfaatnya, Ustaz, bid'ah. Kemarin sewaktu saya pulang dan bertemu dengan ibu saya, beliau menyampaikan ke saya, oh, saudara saya yang dua orang ini ingin melaksanakan acara itu, Ustaz. Bahkan sampai ibu saya menangis-menangis itu, Ustaz. Saya sempat menyampaikan ke ibu bahwa saya tidak mungkin melarang mereka, karena sebelumnya sudah saya pernah sampaikan ke mereka kalau itu semua sia-sia, tidak akan ada yang diterima oleh bapak kami. Saya jadi dilema, Ustaz. Bukan untuk saya, Ustaz, tapi ibu saya. Bahkan saya berani menyampaikan ke ibu, kalau ibu sampai ada di kegiatan mereka itu yang buat saya sedih, Ustaz. Apa yang saudara-saudara saya lakukan itu dengan terlibatnya ibu, ibu pasti akan mendapatkan apa yang ya Allah, ya Rabbi.
0: Tapi insya Allah poinnya sudah dapat saya pahami. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, tentu saja bahwa menjaga agar kita tidak pernah berbeda pendapat, apalagi berselisih dan berpecah belah dengan saudara-saudara kita, adalah merupakan bentuk birrul walidain yang paling utama. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa takwinul jarrul alwi'am bainal ikhwah min afdhalil birr. Takwinu jawil wi'am bainal ikhwah min ahsani anwa'il birr. Mewujudkan situasi yang penuh dengan cinta damai antara saudara-saudara kita, itu adalah bagian daripada bentuk birrul walidain yang paling utama. Karena sering sekali yang paling membuat orang tua kita bersedih tatkala melihat anak-anaknya yang sudah berdewasa, yang sudah dewasa, saling bermusuhan, baku bombe. Ini membuat mereka sedih. Sehingga tatkala kita sekalian berusaha untuk membangun persaudaraan yang sangat erat dengan saudara-saudara kita, dia merupakan bentuk birrul walidain yang paling utama. Pertama, kita akan menyenangkan kedua orang tua kita. Yang kedua adalah kita berarti telah membangun hubungan silaturahmi yang sangat kuat. Namun tentu saja bahwasannya tidak berarti kemudian kita sekalian lebih mengedepankan kemaslahatan kita daripada kemaslahatan pribadi kita daripada kita mengedepankan kemaslahatan agama kita. Persatuan harus dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapapun yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, jikalau sesuatu itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak diperbolehkan untuk mentaatinya. Karena Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam telah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat terhadap sang khaliq, karena sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada perkara yang ma'ruf. Anda telah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada saudara-saudara Anda untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam memberikan contoh di saat menghadapi kedukaan. Jikalau ternyata mereka tidak mau menerima apa yang telah Anda sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jawaban terakhirnya adalah apa yang disebutkan di dalam ayat yang ke-35 di dalam surat Hud ini. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jawabannya. Argumen terakhir yang Anda berikan kepada mereka, qul iniftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'u mimma tujrimun. Katakanlah kepada mereka, iniftaraituhu, jikalau aku yang berkata dusta atas nama agama ini, ya, fa alayya ijrami, maka aku yang menanggung dosanya. Wa ana bari'u mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari dosa yang kalian lakukan jikalau kalian melakukan hal itu. Oleh sebab itu Anda sekarang sudah menjelaskan hal itu kepada mereka, maka Anda insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya berlepas diri dari dosa yang dilakukan oleh mereka tersebut. Tetapi kita tetap harus menjalin hubungan baik dengan keluarga, dengan saudara, karena tidak menutup kemungkinan di saat mereka melakukannya juga karena mereka masih memiliki syubhat, masih memiliki argumen yang belum terjawab, dan mereka melakukannya atas dasar niat yang baik dan mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya, jikalau mereka masih memiliki syubhat dan syubhat mereka itu belum terjawab, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka atas baiknya niat mereka. Ya. Dan demikian pula dengan ibu yang dilema menyikapi sikap anaknya yang berbeda, maka biidznillahi taala ya ibu akan mendapatkan pahala dari ijtihad yang beliau miliki demi untuk menjaga kerukunan anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membayarkan zakat kepada sanak kerabat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini, bahwa setiap kerabat yang menjadi tanggung jawab pembayar zakat, maka zakatnya tidak boleh dibayarkan kepadanya, karena hal itu menyebabkan kewajiban nafkahnya gugur. Adapun jika kerabat itu bukan orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti saudara jika dia mempunyai anak, karena saudara yang mempunyai anak tidak wajib bagi saudaranya yang lain untuk menafkahinya, karena tidak mungkin dia mewarisi hartanya karena keberadaan anak. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya membayarkan zakat kepada saudaranya itu jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga seseorang yang mempunyai kerabat yang tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, tetapi dia mempunyai banyak hutang, maka dia boleh membayarkan hutangnya dengan zakat. Walaupun dia kerabat dekat seperti ayah, anak laki-laki atau perempuan atau ibu, selama pembayaran hutang mereka itu bukan menjadi sebab pengurangan dalam pemberian nafkah. Misalnya, seseorang mempunyai anak yang tertimpa kecelakaan sehingga dia didenda harus menggantikan mobil yang ditabraknya dan dia tidak punya uang, maka dibolehkan bagi ayah untuk membayarkan denda anaknya itu dari zakatnya atau dari zakat ayah, karena denda itu penyebabnya bukan nafkah, tetapi kewajiban yang penyebabnya bukan nafkah. Begitu juga setiap orang yang membayarkan zakatnya kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungannya tanpa sebab zakat, maka hal itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam,
4: tersebar di berbagai negeri sebuah fenomena, yaitu seseorang wanita muslimah yang menikah dinasabkan kepada nama atau gelar suaminya. Misalnya, ada wanita bernama Zainab menikah dengan Zaid. Setelah menikah, bolehkah kita tulis nama istri Zainab Zaid? Ataukah kebiasaan ini adalah bagian dari budaya barat yang wajib kita jauhi dan kita waspadai? Fatwa Al-Lajna Ad-Daimah. Tidak boleh menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, panggillah mereka dengan menasabkan mereka kepada ayah mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Juga terdapat hadis yang berisi ancaman keras untuk orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak diperbolehkan menasabkan seorang wanita kepada suaminya sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir dan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang suka ikut-ikutan dengan ciri khas orang kafir. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mencela masa? Jawab, mencela masa terbagi menjadi tiga macam. Pertama, sekedar pernyataan tanpa maksud menjelekkan. Hal seperti ini boleh. Contohnya, hari ini kami merasa lelah karena udara sangat panas, atau udara sangat dingin, atau kata-kata lain yang serupa. Demikianlah, karena setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan kata-kata seperti itu boleh atau patut sebagai suatu pernyataan atau berita semata-mata. Kedua, mencela masa sebagai sebab. Misalnya, mencela masa dengan maksud bahwa masa itulah yang menjadikan sebab berubahnya sesuatu menjadi baik atau buruk. Pernyataan seperti itu adalah kesyirikan berat, karena orang yang melakukannya berkeyakinan bahwa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pencipta lain, sehingga kejadian-kejadian yang terjadi dikaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencela masa dengan berkeyakinan bahwa penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa dicela karena menjadi penggerak terjadinya perkara-perkara yang tidak disukai. Hal seperti ini diharamkan, karena orang yang melakukannya telah mengesampingkan kesabaran yang wajib dimiliki dalam menghadapi cobaan. Akan tetapi, ia tidak mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sekiranya ia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian buruk itu, maka ia kafir. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang miskin mengambil zakat dari orang kaya dengan alasan akan membagikannya. Kemudian dia mengambilnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya tindakan semacam itu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, tindakan semacam ini hukumnya haram dan bertentangan dengan amanah, karena pemilik zakat itu telah mempercayainya sebagai wakil agar dia memberikan zakatnya kepada orang lain. Tetapi dia mengambil untuk dirinya sendiri. Para ulama telah menjelaskan bahwa seorang wakil tidak boleh membelanjakan dari apa yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, yang harus dilakukan orang itu adalah menjelaskan kepada pemiliknya bahwa apa yang diambilnya dulu telah dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Jika diperbolehkan, maka tidak apa-apa. Dan jika tidak boleh, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengganti harta itu dan membayarkannya sebagai zakat orang yang mewakilkan kepadanya itu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada masalah yang sering dilakukan oleh orang-orang bodoh, yaitu tentang orang miskin yang biasanya mengambil zakat, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang masih berinya zakat karena mereka menganggapnya masih miskin, dan dia pun mengambilnya. Di antara mereka ada yang mengambilnya dan memakannya seraya berkata, saya tidak meminta kepada manusia, tetapi ini adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Tindakan semacam ini haram hukumnya, karena orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haram baginya untuk mengambil zakat. Di antara manusia ada yang mengambilnya kemudian memberikannya kepada orang lain tanpa menyatakan bahwa dia adalah wakil dari pembayar zakat. Perbuatan ini juga haram hukumnya, dan tidak halal baginya untuk membelanjakannya tanpa sepengetahuan pihak yang pertama. Maka dia harus mengganti zakat itu jika pemiliknya tidak mengizinkannya untuk dibelanjakan. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: قدوات نبوية.
8: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
9: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
7: قدوات نبوية.
8: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik رضي الله عنه, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.
9: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Ustadz menjawab,
12: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
16: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
17: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yaumal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
18: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan madhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz. Seperti Sahih Fikih Sunnah. Seperti Fikhus Sunnah. Dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin Ustaz untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
19: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan. Dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariat. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula, orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan, kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun, sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
11: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujjah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
20: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
21: Ya, ahibati fillah. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat. Ujian yang mengangkat derajat. Bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi adab. Jadi adab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini gak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi adab penghapus dosa. Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya, semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau melihat orang, oh kayaknya teguran ini buat fulan, banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma yusibul mu'min. Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. Min wasabin wala nasabin wala saqamin hatta alham yahamma wasyauka yashqa. Tidaklah musibah yang menimpa mukmin, baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu? Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita ya kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah? Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya, musibah yang bentuknya ujian, tapi dia nggak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
2: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
22: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
23: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
24: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dari surat Al-Ahzab.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana 'aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka mir rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ

0: الحق وهو يهدي السبيل.
1: قال الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Wa ma ja'ala adiyakum abna'akum. Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Zalikum qaulukum bi afwahikum. Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja. Wallahu yaqulul haqqa. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Wa huwa yahdis sabil. Dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana pandangan Islam dalam meletakkan kebenaran, dalam menyikapi adat istiadat dan budaya. Karena ayat yang mulia ini dengan tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab kaitannya sangat erat, korelasinya sangat kuat, di mana di tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang prinsip dan konsep hidup seorang mukmin, yaitu takwa, mengikuti wahyu dan tawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat ini memulai menjelaskan kepada kita sekalian dengan membongkar beberapa tradisi orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian memang benar-benar bertakwa, jika kalian benar-benar mengikuti wahyu, dan jikalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka kalian harus meninggalkan anggapan-anggapan manusia yang bertentangan dengan kenyataan dan syariat. Dan ini sangat penting korelasinya. Di ayat yang pertama Allah merintahkan kita untuk bertakwa. Di ayat yang kedua Allah merintahkan kita untuk mengikuti dalil. Di ayat yang ketiga Allah memerintahkan kita untuk bertawakal. Maka seakan-akan Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa, jika kalian mengikuti dalil, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka tinggalkanlah adat dan budaya yang bertentangan dengan syariat gitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang budaya-budaya dan adat yang bertentangan dengan syariat yang terjadi di zaman jahiliyah dahulu gitu. Karena wahyu ini datang adalah untuk meluruskan keyakinan, untuk memperbaiki pola pikir kita, dan untuk mengoreksi tradisi yang menyimpang. Islam tidak melawan tradisi secara mutlak, karena hukum asal adat, budaya, tradisi itu boleh hukumnya dalam Islam. Boleh dikerjakan. Semua adat, budaya, tradisi, hukum asalnya boleh untuk dikerjakan, kecuali yang bertentangan dengan syariat. Nah, disinilah Allah Azza wa Jal menjelaskan di ayat yang keempat ya dari surat Al-Ahzab ini, bagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita dalam kasus dan permasalahan zihar dan permasalahan at-tabanni, ya mengangkat anak dalam Islam. Baik, di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah taala mengatakan, Ma ja'alallahu li ahadin minal bashari min qalbaini fi sadrih. Allah tidak pernah menjadikan dua buah hati di dalam dada manusia. Wa ma ja'ala zaujatakum allati tudhahiruna minhunna fil hurmah kahurmati ummahatikum. Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri kalian yang kalian zihar itu pengharamannya sama dengan pengharaman ibu-ibu kalian. Wa ziharu, dan zihar itu adalah ayyakula rajulu limra'atihi, seorang pria berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Wa qad kana hadza talaqan fil jahiliyah, dan ini merupakan bentuk talak di masa jahiliyah. Fabayyanallahu anna zaujah la yasiru umman bihal, maka Allah menjelaskan bahwa seorang istri tidak mungkin menjadi ibu, ya tidak mungkin menjadi seorang ibu, ya, ibu sebagai ibu sendiri. Wa ma ja'alallahu al-aulada al-mutabannina abna'a fi syar,

wala yu'taddu bihi, dan tidak dapat dijadikan acuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulul haqqa, dan Allah menyebutkan kebenaran. Wa yubayyinu li'ibadihi sabilahu, dan menjelaskan jalannya bagi hamba-hambanya. Wa yursyiduhum ila thariqir rasyad, dan memberikan petunjuk mereka ke jalan yang benar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita kaji lebih mendalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Ayat yang mulia ini memiliki asbabun nuzul, memiliki sebab turun. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Quraisy yang bernama Jamil ibn Muammar al-Fihri, yang dijuluki Zulqalbain. Pria ini karena kecerdasannya dijuluki pada masa jahiliyah dengan julukan Zulqalbain, orang yang memiliki dua hati. Mereka menganggap dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga seakan-akan dia memiliki dua hati. Lalu Allah membatalkan anggapan tersebut. Ya, hanya saja para ulama rahimahumullah menjelaskan ayat yang mulia ini dengan makna yang lebih luas. Ya, makna yang pertama adalah ayat yang mulia ini menegaskan sebuah kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kenyataan tidak akan pernah berubah karena ucapan manusia. Ya, seseorang tidak mungkin memiliki dua hati walau semua orang mengatakan itu dia memiliki dua hati, walaupun semua orang mengatakan dia memiliki dua hati atau dia memiliki 10 nyawa misalnya, ya tetap saja dia itu nyawanya satu, tetap saja hatinya itu satu. Ya, walaupun semua manusia mengatakan hal itu tidak akan merubah hakikat. Ya, ini menjadi kaidah yang sangat besar. Karena oleh sebab itu para ulama mengatakan al-asma la tughayyirul haqa'iq. Nama itu tidak merubah hakikat. Ya, nama tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Ya. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat yang mulia ini, bahwa tidak mungkin hati menggabungkan dua arah yang saling berlawanan. Hati itu tidak mungkin menggabungkan dua arah yang berlawanan. Tidak mungkin di dalam hati seseorang ada tauhid, juga dia ada syirik. Tidak mungkin dalam hati seseorang ada sunnah, ada bid'ah. Ya, tidak mungkin seseorang

Dengan demikian banyak orang ingin misalnya mengatakan saya menginginkan dunia dan akhirat, ingin menggabungkan kedua-duanya, ingin keridhaan Allah dan ingin keridhaan manusia, ingin sunnah dan ingin hawa nafsu. Semuanya ini adalah meskipun tentu saling bertentangan, padahal hati ini akan lurus dan dia memiliki satu tujuan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, idza tafarraqa al-qalbu fil audiyah halak. Apabila hati kita itu bercerai-berai di berbagai macam lembah, maka dia akan binasa. Tidak mungkin bisa. Ya, kalau kita punya orientasi duniawi, ya akan duniawi saja yang lebih kuat. Ya, tidak mungkin dunia dan akhirat. Ya, kita mesti pilih mana yang harus kita jadikan sebagai prioritas utama kita. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala azwajukum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum." Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri yang kalian zihar itu seperti ibu kalian. Ya, apa itu zihar? Zihar itu merupakan salah satu tradisi jahiliyah, di mana seorang suami ketika dia marah sama istrinya, dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Mereka menganggap bahwa ucapan itu menyebabkan istri seperti ibu kandungnya. Anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku bagaikan punggung ibuku. Sehingga akibatnya apa? Ya, istri tidak lagi dianggap sebagai istri oleh mereka. Bahkan mereka juga tidak mencerainya secara langsung. Tapi walaupun itu dipandang sudah tidak menjadi istri. Cerai ya tidak, dicerai seperti dicerai ya iya gitu. Sehingga mengakibatkan istri itu tergantung, terkotang-katung tanpa kepastian. Dan ini adalah merupakan bentuk kezaliman terhadap kaum wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan tradisi ini. Ya, wa ma ja'ala azwajukum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Istri-istri yang kalian zihar itu bukanlah ibu kalian. Ya, sama. Tidak mesti anti alayya ka dhahri ummi, mereka terkadang mengatakan anti alayya ka dhahri ukhti misalnya. Engkau bagiku seperti punggung saudariku. Kamu tuh kayak saudara saja, kok kayak saudari saja. Ya, itu juga maknanya engkau bukan istriku gitu. Tapi juga tidak mereka cerai. Ya, oleh sebab itu salah seorang dosen kita di Madinah, guru tafsir, ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, saya tanya, "Syekh, gimana hukumnya seorang suami memanggil istrinya ummi? Kan di dalam tradisi jahiliyah disebutkan anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku." Ya, ini di Indonesia bukan lagi seperti punggung. Dipanggil ibu memang. Ummi gitu. Ini apakah mengambil hukum zihar ataukah tidak? Langsung syekhnya itu dia mengatakan, "Wallahi ada," katanya, "asyad bin adzihar." Ini ungkapannya lebih daripada zihar. Katanya, "Enggak bisa saya bayangkan ada suami memanggil istrinya ummi. Ummi itu adalah lafzul bir." Ya. Panggilan ibu itu adalah panggilan bakti seorang anak kepada ibu. Kecuali kalau kita manggil ummu fulan gitu. Panggil ummu fulan. Ya, walaupun tentu ini adalah bagian dari tradisi, kembali kepada tradisi, tapi syekh itu berpendapat enggak boleh. Ketika saya tanyakan enggak boleh. Ya, tetapi tentu bahwa kaidah di dalam usul fikih adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafiz, dan budaya berbeda.

0: beda ya, di mana panggilan Umi yang biasa dilontarkan oleh orang kita terhadap istrinya bukan bermaksud untuk zihar, tetapi untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana ya, bagaimana memanggil ibunya. Ya, kalau jadi kalau antum berdua jangan panggil Umi lagi, panggilnya sayang gitu. Apalagi belum punya anak gitu kan. Tapi kalau sudah punya anak jangan kalau belum punya anak jangan panggil Umi, tapi kalau sudah punya anak okelah untuk mengajari ini. Agar karena budaya kita berbeda. Ya, kalau budaya kita kalau memanggil nama ya, memanggil nama itu enggak sopan. Ya, tapi misalnya orang barat atau orang terkadang manggil nama biasa saja walaupun sama orang tua. Ya, kemarin misalnya ada tamu kita dari Inggris di sini. Ya, dia manggil sama orang tua tetap aja misalnya dia panggil namanya gitu kan. Kalau kita itu enggak sopan. Ya, dia panggil ibunya, dia panggil namanya saja begitu. Wih, saya bilang, wih, kalau Indonesia ini enggak sopan nih. Tapi budaya mereka sudah seperti itu, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan kebiasaan jahiliyah tentang zihar itu. Karena pada hakikatnya walaupun dikatakan engkau bagiku bagaikan punggung istriku, tetap saja dia tidak merubah hakikat ibu ya ibu, istri ya istri gitu ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama tadi, al-haqa'iq la tataghayyar bi al-fadhil mujarradah. Hakikat itu tidak hanya berubah dengan ucapan kosong. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, budaya yang ketiga yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini, wa ma ja'ala adniyakum abna'akum. Dan Allah tidak menjadikan anak angkat kalian seperti anak kandung kalian. Ya, ini juga menjadi salah satu tema besar dalam surah Al-Ahzab yang kemudian dijelaskan kembali di ayat yang kelima tentang masalah tabanni. Ya. Dan sebelum Islam, orang Arab itu memiliki sistem adopsi, mengangkat anak. Dan bukan hanya mengangkat anak, tetapi mereka menisbatkan anak itu, menisbatkan nasab anak itu kepada dirinya. Ya, seperti zaman dahulu misalnya Zaid ibn Harithah sebelum datangnya Islam, mereka memanggilnya Zaid ibn Muhammad karena Zaid ya dijadikan anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian turun ayat yang kelima dari surat Al-Ahzab ini, barulah kemudian Zaid ibn Harithah yang sebelumnya dipanggil Zaid ibn Muhammad ya dirubah menjadi Zaid ibn Harithah, kembali kepada nasabnya. Ya, anak angkat di zaman jahiliyah dianggap sama seperti anak kandung, memakai nasab anak angkatnya, mewarisi dan memiliki seluruh hukum anak kandung. Maka Islam datang meluruskan tradisi dan budaya ini. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perbedaan antara tabanni dengan kafalah. Ya, antara mengangkat anak dengan mengasuh anak. Ini beda. Ya. Kita ketahui bahwa tabanni mengangkat anak dan menisbatkan anak kepada diri kita, memasukkannya ke dalam anggota keluarga kita, memasukkannya ke dalam slip gaji kalau PNS, itu terlarang, nggak boleh. Tapi kafalah, mengasuh anak, menyantuni anak, ini adalah termasuk amalan yang mulia, terutama apalagi jika anak itu anak yatim misalnya. Nabi SAW beliau bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan anak yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ya, namun Islam melarang tabanni, yaitu mengubah nasab anak kepada selain ayah kandungnya. Karena nasab itu adalah amanah. ya. Dan bahkan di dalam Islam ada tiga ciri dalam agama Islam yang tidak dimiliki dalam agama lain. Jadi ada tiga ciri dalam agama Islam yang tidak ada dalam agama lain. Yang pertama itu nasab. Nasab ini tidak diperhatikan dalam agama lain, ya. Namun sangat disayangkan juga tidak banyak diperhatikan oleh bangsa kita, ya. Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan silsilah nasabnya sampai kakek ketujuh? Ya, mungkin tidak ada ya yang bisa menyebutkan kakeknya sampai kakek ketujuh. Jarang. Tapi kalau orang Arab kita tanya, saya pernah tanya anak SMP. Jadi di kampus Universitas Islam Madinah itu kan ada Darul Hadis Madaniyah. Ya, di UIM tapi tingkat SMP dan SMA-nya. Jadi kalau kita pas waktu istirahat itu biasanya kita di kantin sama anak SMP itu. Saya tanya, "Kamu siapa?" Bilang fulan, ibn fulan, ibn fulan, ibn fulan, ibn fulan, ibn fulan, sampai ketujuh dia bisa. Ya, dan semua bisa. Ya, tapi kalau kita, ya paling kita cuman bisa nyebut kakeknya kakek itu sudah sangat luar biasa. Ya, sebagian orang itu bisa menyebutkan nama kakeknya sudah alhamdulillah. Ya, bahkan ada salah seorang ihwa dapat paket, dapat surat ke ICM. Saya tanya, "Fulan," disebutkan nama bapaknya gitu kan. Saya bilang, "Ini siapa?" Dia bilang, "Gak tahu siapa. Nanti sudah satu jam dia telpon saya. Ustaz, itu anak. Itu nama anak." Gitu. "Loh, tadi antum anak tanya, tidak tahu." Katanya, "Itu karena nama bapak saya, tapi bukan bapak saya itu dipanggil sekarang bukan nama dengan nama aslinya." Jadi nama asli bapaknya itu ternyata nama suku kata yang keduanya itu. Ya, jadi orang kita tidak memberikan nasab. Nasab itu ciri khas Islam. Pertama nasab. Yang kedua selain nasab apa? Ya, nasab. Kemudian yang kedua adalah sanad. Sanad ini hanya ada dalam agama Islam, ya. Oleh sebab itu para Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Laulal isnad," ya, kalau bukan karena sanad, sungguh orang akan berkata apa saja tentang agama, ya. Tapi karena sanad itu terjaga, maka agama ini jadi terjaga. Kita mengetahui ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis hasan. Semua ada sanadnya. Sanad itu sangat dijaga dalam disiplin ilmu, ya. Ada namanya sanad, baik dalam qiraat, dalam Quran, dalam sunnah, bahkan kita para ulama itu kita kenal namanya sanad. Saya punya sanad kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, dan seterusnya. Ya, sanad ini tidak ada dalam agama lain. Dalam agama lain enggak ada sanad. Oleh sebab itu Al-Quran semua sanadnya mutawatir, gitu kan. Kalau kita tanya Injil mana sanadnya, tidak ada sanad. Ya, siapa yang menterjemahkannya, enggak tahu. Coba lihat antum Alkitab misalnya, siapa yang menterjemahkannya, dia menterjemahkannya dari bahasa apa, enggak jelas. Bahasa aslinya tidak jelas, bahasa siapa yang menterjemahkan juga tidak jelas. Siapa yang menterjemahkan tidak diketahui, di situ hanya tercantum percetakan, ya. Jadi sanad yang kedua. Yang ketiga i'rab, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya, ada yang dinamakan dengan i'rab, ya. I'rab itu kita mengetahui status struktur dari masing-masing kata, ya, baik dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini sangat menjaga kemurnian makna daripada teks Al-Quran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasab itu amanah, salah satu ciri khas dalam Islam. Tiga ciri khas dalam agama Islam. Apa tadi? Nasab, sanad, dan i'rab. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan nasab itu banyak sekali konsekuensi hukum. berkenaan dengan warisan, berkenaan dengan masalah kemahroman, masalah pernikahan, masalah perwalian, masalah nafkah, masalah identitas keluarga dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Dzalikum qaulukum bi afwahikum." Ya, masalah zihar dan tabani serta pernyataan orang memiliki dua hati tadi, itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja yang tidak ada hakikatnya. Ya, qaulukum bi afwahikum. Ya, itu hanya slogan, hanya istilah, hanya tradisi, budaya, tidak berdiri di atas kenyataan. Ya. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Oleh sebab itu perkataan, istilah itu tidak merubah, ya, tidak merubah hakikat. Ya, oleh sebab itu ukuran kebenaran bukanlah nama. Ukuran kebenaran itu bukan nama, karena sekarang misalnya banyak orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tetapi hakikatnya jauh dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kebenaran itu ukurannya apa? Dalil. Ukurannya wahyu, sebagaimana disebutkan di ayat yang kedua, wattabi ma yuha ilaika min rabbik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yaqulul haqq. Dan Allah mengatakan yang benar. Ini adalah kalimat yang sangat agung. Karena manusia bisa salah, manusia bisa lupa, manusia bisa tertipu, manusia bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu, tetapi Allah Subhanahu wa taala yaqulul haqq. Allah senantiasa mengatakan kebenaran. Karena oleh sebab itu wahyu harus dijadikan sebagai standar, ya, sebagai standar kebenaran oleh seorang mukmin, bukan opini manusia, bukan tradisi dan budaya, bukan pendapat mayoritas, tapi wahyu. Ittabi ma yuha ilaika min rabbik wa huwa yahdis sabil. Kemudian Allah menutup firman-Nya dan Allah menunjukkan jalan yang benar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tradisi jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, wa huwa yahdis sabil, dan Dia menunjukkan jalan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membatalkan kebatilan, Allah juga menunjukkan jalan yang benar. Oleh sebab itu di dalam berdakwah semestinya kita tidak hanya mengatakan ini salah, yang ini keliru, yang ini menyimpang, tetapi juga kita harus menjelaskan ini salah dan ini yang benar, begitu ya. Demikian wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
2: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizallah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
3: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu, nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
4: Absen kok dititip, emang justip?
5: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
6: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Hadirati sada, yurja intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
9: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
10: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama kajian subuh dalam bentuk siaran ulang tadi, yang semoga dari apa yang kita dengar ini bisa menambah ilmu kita, tapi sekalian juga bisa menjadi pengingat untuk kita bersama-sama memperbaiki diri dan amal kita hari ini. Dan semoga apa yang kita dengarkan juga di pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, Allah mudahkan untuk kita amalkan dan menjadi kebaikan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan untuk mengawali pagi ini dengan mengingat Allah Sobat Muat, mari kembali kita menenangkan hati kita sejenak dan kita lepaskan sejenak kesibukan dan pikiran tentang aktivitas hari ini, dan kita lanjutkan pagi ini dengan zikir pagi berikut ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
13: Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Simak dan dengarkan DIN Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: ya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, ya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV.
8: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
9: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
10: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-Nya di kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah sahabat umat dimanapun Anda berada ya, di pagi yang cerah ini ya, bersama saya Raden Muhammad tentunya kembali bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Senin ya. Tepatnya di penanggalan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 14 September 2026 Masehi. Dan insya Allah sahabat teman, saya di sini akan menemani ya hingga 3 jam ke depan atau tepatnya hingga pukul 8.30 ya. Dan tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan ikut aliman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Senin pagi ya pukul 6.32 menit waktu Indonesia Tengah. Gimana nih kabarnya sahabat muat ya? Sudah siap kembali belum beraktivitas atau mungkin masih dalam mode bismillah kerja tapi hati itu masih pengen lanjut terbahan? Tenang ya sahabat muat, karena hari Senin itu tidak harus kok selalu dimulai dengan wajah yang tegang. Kita bisa mulai dengan senyum ya, dengan semangat dan tentunya dengan rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk menikmati pagi yang cerah ini. Apalagi pagi ini suasananya memang cerah berawan ya sahabat muat. Matahari juga perlahan mulai nih menemani aktivitas kita ya kan. Jalan juga sudah mulai ramai, kendaraan juga sudah mulai berlalu lalang ya, entah itu berangkat kerja, ngantar sekolah atau mungkin lain sebagainya. Dan bagi sahabat muat yang pagi ini sedang berada di jalan ya, ingat sahabat muat, jangan karena ngejar waktu akhirnya kaki kanan itu lebih cepat daripada pikiran. Tetap utamakan keselamatan maksudnya ya sahabat teman, gunakan helm untuk pengendara motor, pakai sabuk pengaman bagi sahabat teman yang menggunakan mobil, jaga jarak aman dan jangan main ponsel ketika berkendara ya. Kalau jalanan mau ramai tidak perlu juga ikut-ikutan terburu-buru seperti itu, karena rezeki itu memang harus dijemput sahabat teman, tapi jangan sampai cara jemputnya itu malah bikin kita celaka ya. Pelan bukan berarti terlambat, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Nah sahabat teman, tentu kalau kita berbicara soal aktivitas pagi ya, ada satu kebiasaan nih yang mungkin dilakukan banyak orang sebelum memulai aktivitas atau mulai pekerjaannya, yaitu ngopi. Ya kan sahabat teman, ada yang kalau belum minum kopi tuh rasanya belum benar-benar bangun istilahnya ya. Ada yang baru mencium aromanya saja itu sudah langsung bilang wah enak nih. Tapi coba sekarang kita pikirkan deh sahabat teman, setelah kopi itu diminum biasanya kan ada tuh yang tersisa di gelas kan, yaitu ampasnya yang biasanya langsung dibuang lalu kemudian selesai gitu aja. Tapi ternyata ya sahabat muat, sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai sisa dan tidak berguna ya, itu justru bisa punya cerita yang jauh lebih menarik sahabat muat. Bahkan ya ada peluang yang berhubungan dengan dunia usaha, lingkungan, teknologi sampai pasar global. Nah jadi sahabat teman, jangan buru-buru nih ya menganggap sesuatu sebagai sampahnya karena kita sudah tidak membutuhkannya. Karena bisa jadi nih ya, yang kita anggap tidak berguna itu justru sedang dicari oleh orang lain. Dan ini menarik sahabat teman ya, kalau kita lihat dari sudut pandang wirausaha. Karena salah satu kunci dalam berbisnis itu bukan cuma soal bagaimana membuat sesuatu yang baru. Karena terkadang bisnis itu justru dimulai dari kemampuan melihat sesuatu yang dianggap biasa oleh orang lain, kemudian menemukan nilai di dalamnya. Seperti seorang pengusaha yang mungkin melihat barang bekas lalu berpikir ini bisa jadi apa ya, seperti itu kira-kira. Atau mungkin melihat limbah dan bertanya kalau kita olah kira-kira bisa punya nilai jual berapa nih, ya kan seperti itu. Tentunya pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu bisa menjadi awal dari sebuah ide bisnis ya sahabat semua. Dan pagi ini ada satu cerita yang menarik perhatian kita sahabat semua, tentang sesuatu yang hampir setiap hari kita temui ya, sesuatu yang aromanya mungkin sangat kita kenal tetapi ternyata bisa punya perjalanan yang jauh lebih panjang setelah keluar dari cangkir kopi kita, yaitu ampas kopi. Nah di kesempatan ini sahabat teman, kita akan membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
13: Ya, kota liman, sahabat semua dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raden mau coba ajak nih sahabat muat untuk membayangkan sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai sisa dan biasanya langsung kita buang, ternyata bisa punya nilai ekonomi ya, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Apalagi kalau sudah bicara UMKM, lingkungan, dan juga peluang pasar global. Tentunya ini menarik ya sahabat teman. Lalu sebenarnya seperti apa sih peluang dari ampas kopi ini? Nah, di kesempatan pagi ini sahabat teman, kita akan membahas mengenai ampas kopi UMKM, ternyata bahan baku biochar yang mulai dilirik pasar global. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
13: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, tentu ampas kopi yang biasa dibuang ternyata bisa diolah ya sahabat teman, jadi yang namanya biochar, yang dimana bahan yang kini tuh diperebutkan pasar ekspor lewat program Biochar Nasional Indonesia. Tapi sahabat teman, sebelum buru-buru menjual limbah kedai kopi kita, ada satu nih perbedaan proses yang menentukan apakah ampas kopi itu benar-benar bernilai atau justru sia-sia. Karena sayangnya ya sobat muat, banyak yang salah kira cukup mengeringkan atau membakar ampas kopi begitu saja untuk mendapatkan manfaatnya. Padahal caranya tuh jauh lebih spesifik dari sekedar itu. Nah, ikut aliman sahabat muat, coba kita bayangkan deh, kalau misalkan kita punya ya kedai kopi kecil yang setiap hari menghasilkan beberapa kilogram ampas kopi misalkan. Selama ini mungkin ampas itu cuma berakhir di tempat sampah, ya kan? Atau paling banter dibagikan gratis deh ke pelanggan atau pupuk tanaman, ya kan? Lalu tiba-tiba muncul nih berita, ilmuwan di Australia berhasil mengubah ampas kopi jadi bahan campuran beton yang 30% lebih kuat. Nah, tentunya ini menarik ya, sobat muat. Tapi rasanya itu jauh dari dunia UMKM kopi di Indonesia, ya kan? Kita sudah tahu itu. Ternyata sahabat semua, ceritanya itu lebih dekat dari yang dikira. Bersamaan dengan riset tadi sahabat semua, Indonesia, negara kita tercinta, itu justru sedang serius nih membangun industri biochar yang merupakan material sejenis arang berpori hasil olahan limbah organik sebagai komoditas strategis baru sahabat semua. Ada asosiasi resmi yang mengurusnya ya, ada kerjasama dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara untuk bangun laboratorium standar internasional, dan juga permintaannya sudah mengalir dari Arab Saudi sahabat teman sampai dengan Jepang. Nah, pertanyaannya sahabat teman, apakah ampas kopi dari kedai-kedai kecil di Indonesia itu punya tempat di rantai nilai sebesar ini sahabat muat, atau ini cuma euforia sesaat saja yang belum tentu menyentuh UMKM? Nah, di kesempatan ini sahabat muat, kita akan membedah satu persatu ya dari perbedaan mendasar antara ampas kopi biasa dan juga biochar, sampai ada yang realistis bisa kita lakukan saat ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh sahabat muat, kita akan bedah dulu, mencari tahu ya istilahnya, apa sih bedanya ampas kopi dibakar atau dikeringkan biasa dengan ampas kopi yang diproses jadi biochar. Yang pertama sahabat muat, dari prosesnya ya, yang dimana kalau ampas kopi dibakar atau dikeringkan biasa itu hanya sekedar dikeringkan saja, sedangkan untuk ampas kopi yang diproses jadi biochar itu ada namanya istilah pirolisis ya prosesnya, yaitu dipanaskan tanpa oksigen di suhu terkontrol yang umumnya 300 hingga 500 derajat Celcius sahabat teman. Dan untuk hasilnya, untuk ampas kopi yang dibakar atau dikeringkan biasa itu abu atau ampas kering biasa, sebagian besar itu karbon lepas dari asap sahabat teman. Sedangkan untuk biochar, arang berpori kayak karbon yang stabil, yang karbonnya itu terkunci ya sobat teman, jadi itu perbedaannya. Lalu untuk manfaatnya, untuk ampas kopi yang dibakar atau dikeringkan biasa itu terbatas sobat teman, sekedar pupuk sederhana atau dibuang. Sedangkan untuk ampas yang diproses jadi biochar itu pembenah tanah, penyerap emisi bahan campuran material bangunan. Dan untuk nilai jualnya, Di ampas kopi yang dikeringkan biasa itu nyaris tidak ada ya sobat uang. Sedangkan ampas kopi yang diproses jadi biokar itu berpotensi masuk rantai nilai komoditas biokar. Nah tentu dari penjelasan ini sobat uang ya, yang membedakan antara ampas kopi sampah dan juga ampas kopi bahan baku bernilai itu bukan jenis bahannya sobat uang, tapi cara mengolahnya ya. Jadi ini perlu dibedakan nih sobat uang. Ampas kopi yang cuma dikeringkan di bawah matahari atau dibakar seadanya itu tidak akan pernah jadi biokar, tapi ia harus melewati proses pirolis yang terkontrol secara detail seperti itu. Nah, Eko Taliman, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kenapa sih biokar itu sedang naik daun di Indonesia? Nah, sahabat teman, karena ini sebenarnya bukan sekedar tren sesaat ya. Karena Ketua Umum Asosiasi Biokar Indonesia Internasional atau ABII, Hasim Joyo Hadi Kusumo itu menyebutkan bahwa permintaan biokar dari Indonesia itu sedang tinggi sobat teman. Sementara pasokannya itu masih terbatas ya. Arab Saudi itu disebut membutuhkan biokar untuk membantu retensi kelembapan tanah dalam program penanaman pohon skala besar di gurun sobat teman. Sementara perusahaan-perusahaan Jepang itu juga sedang mengantre. Nah, untuk memperkuat posisi ini sobat muat, ABII tadi ya itu sudah menandatangani kerjasama dengan BUMN guna membangun laboratorium bertaraf internasional tentunya, dan juga mengejar pengakuan dari lembaga sertifikasi biokar dunia. Tujuannya itu jelas sobat muat ya, untuk menjaga standar mutu supaya biokar Indonesia itu dipercaya di pasar global. Bukan cuma soal lingkungan ya sobat muat, tapi juga soal ketahanan pangan dan juga kesejahteraan petani. Masya Allah. Nah, ikut taliman sobat muat dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita ya, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu sobat muat, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Raden dalam program Acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
14: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
15: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
15: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.

Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Radio Mu'adz bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama Radian tentunya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Nah, kita akan langsung melanjutkan pembahasan kita ya, sahabat teman, di pertanyaan apakah ampas kopi itu sudah masuk radar program Biocar Nasional. Nah, sahabat teman, di titik ini sebenarnya penting untuk jujur ya, karena berdasarkan publikasi resmi yang telah beredar, program Biocar Nasional sejauh ini tuh lebih banyak menyoroti limbah pertanian seperti sekam padi, tongkol jagung, kulit kakao, tempurung kelapa, dan juga ampas tebu sebagai bahan baku utamanya. Ampas kopi itu belum secara eksplisit disebut sebagai fokus dari program ini, sahabat teman. Tapi ya, meski begitu, secara ilmiah, ampas kopi dan kulit kopi ini sudah terbukti bisa diproses jadi biokar lewat penelitian di beberapa kampus di Indonesia tentunya, dan sudah dipraktikan skala kecil oleh kelompok tani hutan di sejumlah daerah penghasil kopi.

0: Jadi sobat-sobat, potensinya itu nyata ya, hanya saja saat ini tuh masih di tahap riset dan juga proyek komunitas. Belum jadi bagian arus utama industri biokar nasional yang tengah dibangun saat ini. Nah, kembali ke riset yang sempat viral ya sobat-sobat tadi di awal, bahwa tim dari Australia itu berhasil membuat beton 30% lebih kuat dengan mengganti sebagian pasir dengan biokar dari ampas kopi hasil pirolisis terkontrol. Dan ini kabar baik ya sobat-sobat untuk masalah limbah kopi dunia yang mencapai 10 miliar kilogram per tahun sobat-sobat. Nah, tentu ini merupakan angka yang tidak kecil ya sobat-sobat. Tapi ada catatan penting nih dari riset lokal Indonesia. Beberapa penelitian kampus teknik sipil yang mencoba mencampurkan abu ampas kopi mentah, yaitu tanpa proses pirolisis ya, langsung ke adukan beton, justru menemukan kuat tekanan betonnya itu menurun sobat muat, bahkan sampai puluhan persen pada kadar campuran tertentu. Artinya hasil positif dari Australia itu sangat bergantung pada proses pirolisis yang tepat ya, bukan sekedar tambahkan ampas kopi ke beton seperti klaim di beberapa artikel populer yang beredar saat ini seperti itu. Dan ada satu hal yang sering luput dari diskusi soal ampas kopi jadi biokar ini sobat muat ya, skala produksi. Satu kedai kopi kecil di sebuah kota misalkan itu biasanya cuma menghasilkan beberapa kilogram ampas kopi per harinya. Sementara itu ya, proses pirolisis untuk menghasilkan biokar berkualitas itu biasanya membutuhkan alat khusus, dan idealnya sobat-sobat itu dijalankan dalam volume yang cukup besar supaya efisien secara biaya. Artinya apa sobat-sobat? Artinya satu kedai kopi kecil sendirian itu hampir mustahil ya punya cukup ampas kopi dan juga modal untuk membangun unit pirolisis sendiri. Peluang yang lebih realistis justru ada di model agregasi ya sobat-sobat, yang beberapa kedai kopi, roastery atau bahkan asosiasi UMKM kopi di satu wilayah itu mengumpulkan ampas kopinya secara kolektif lalu bekerja sama dengan pihak yang sudah punya fasilitas pirolisis, baik itu kampus, startup lingkungan atau mungkin koperasi daerah. Model kolektif seperti ini itu sudah lazim diterapkan pada limbah organik lain ya sobat-sobat, dan bisa menjadi contoh yang relevan untuk komunitas kopi di kota-kota dengan kepadatan kedai kopi tinggi seperti misalkan Jakarta, Bandung atau mungkin Yogyakarta ya, atau mungkin Kendari juga mungkin. Kalau misalkan kita berencana untuk menyasar pasar ekspor kopi ke depannya dengan memahami tren ekonomi sirkular seperti ini juga sobat-sobat, itu sejalan dengan meningkatnya perhatian buyer internasional terhadap keberlanjutan rantai pasok, termasuk soal bagaimana standar mutu kopi kita dikelola dari hulu ke hilir sobat-sobat. Nah, tentunya dengan semua fakta yang telah kita bahas tadi sobat-sobat, ada beberapa langkah yang istilahnya itu lebih membumi untuk kita terapkan ya. Yang pertama itu ada kita manfaatkan dulu yang sudah terbukti dan sederhana. Lalu jangan kita buru-buru untuk menjual ampas kopi mentah sebagai bahan biokar ya sobat-sobat ke pihak yang menjanjikan harga tinggi. Lalu kemudian kita pantau perkembangan ekosistem biokar nasional dan pertimbangkan kolaborasi dengan kampus atau mungkin lembaga riset setempat yang sedang meneliti biokar dari limbah kopi tentunya. Nah, yang kota liman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, inilah sahabat-sahabat ya pembahasan kita di pagi ini ya. Tentu pembahasan ini menarik ya sahabat-sahabat, karena dari secangkir kopi yang kita nikmati setiap pagi itu ternyata ada sesuatu yang selama ini sering kita anggap tidak berguna ya kan, tetapi justru bisa punya nilai dan peluang yang besar. Tentunya ini mengingatkan kita ya sahabat-sahabat bahwa dalam dunia usaha peluang kadang itu tidak datang dalam bentuk sesuatu yang mewah atau mahal ya, karena terkadang peluang justru itu ada di sekitar kita, tinggal bagaimana nih kita mau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dan sahabat-sahabat, semoga pembahasan pagi ini bisa menambah wawasan kita ya, sekaligus menarik ide baru untuk sahabat-sahabat sekalian yang sedang menjalankan usaha atau merintis usaha ya. Dan yang perlu kita ingat, jangan takut untuk memulai dari hal kecil, karena sesuatu yang besar seringkali berawal dari sebuah ide sederhana. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
3: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
4: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
5: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
4: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
6: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
4: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
7: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
8: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
4: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
12: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
13: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
12: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
14: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua sudah tahu betul ya sahabat Mu'adz bahwa Al-Qur'an ini adalah cahaya yang menuntun hati dan juga kehidupan kita semua. Maka sahabat teman, di tengah aktivitas kita pagi ini ya, mari kita kembali meluangkan waktu untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Bukan hanya kita membacanya, tapi juga untuk kita mencintainya, menghafalnya, dan juga mengamalkan ayat-ayatnya. Karena tentu bersama Al-Quran, semoga langkah kita selalu berada dalam kebaikan. Nah, di kesempatan ini sahabat teman, kita akan kembali bersama dalam program Quran for Hafiz.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Al-Ahqaf yang dilanjutkan di Surah Muhammad yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad Ra'ad Al-Qudri Hafizahullahu Ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini sahabat semua di pagi ini ya, semoga bisa semakin menyejukkan hati kita semuanya. Dan untuk itu selamat mendengarkan
1: Quran for Hafiz. Quran for Hafiz.

0: القرآن فور حفيظ.
1: Assalamualaikum. Kayak apa halu, Deng? Masya Allah, lama anyam sendak ketemu kita ini.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
2: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
2: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
3: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
4: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallah Ta'ala.
5: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
4: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallah Ta'ala.
6: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
4: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
7: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
8: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
9: Datar.
8: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
9: Datang tepat waktu.
8: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
10: Masya Allah, benar.
8: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
9: Sofia.
8: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
11: Hafsah binti Umar.
8: Hafsah binti Umar, yakin?
11: Iya.
8: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
7: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
12: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz.
0: Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Ya, 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, tentu mencari tempat untuk sebuah acara istimewa itu sebenarnya bukan sekedar mencari gedung semata ya sahabat teman, karena kita tentunya ingin tempatnya nyaman, ya kan? Fasilitasnya lengkap, kapasitasnya sesuai, dan yang paling penting mampu memberikan suasana yang sesuai dengan konsep acara kita. Nah, kalau misalkan sahabat muat saat ini sedang mempersiapkan momen spesial di Kota Kendari, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari ini bisa menjadi jawabannya sahabat muat. Karena kenapa? Karena di sini itu tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Paket Camelia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan untuk 1000 tamu undangan ada paket Saffron hanya 110 juta rupiah. Jadi kita bisa memilih paket sesuai jumlah tamu undangan kita dan menyesuaikannya dengan kebutuhan acara yang kita impikan. Dan tidak hanya wedding syar'i ya sahabat muat, karena di sini itu tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga kita. Dan untuk kebutuhan bisnis dan juga perusahaan, Said Aziza ini juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan juga banquet facilities yang tentunya representatif. Dan untuk sahabat muat yang ingin menikmati fasilitas untuk aktivitas bersama keluarga, di sini tersedia kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah tentunya. Dan kini juga hadir nih sahabat muat fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Satu tempat, banyak kebutuhan, dan semuanya hadir dengan konsep syariah. Jadi sahabat muat, apapun acara yang sedang dipersiapkan, mulai dari wedding, akikah hingga kebutuhan meeting dan perusahaan, percayakan ya kepada Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Bisa mengunjunginya di Jalan Dei Panjaitan nomor 100 Wonodope Baruga Kota Kendari. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi 0811 451117, atau bisa juga di 0811 4393 838. Mau cara apa aja, Said Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
2: Ikhwat aliman, sahabat Muaz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir ada orang yang rumahnya besar, kendaraannya bagus, rekeningnya mungkin tidak pernah benar-benar kosong. Tapi anehnya, hatinya selalu merasa kurang. Sudah punya banyak, masih ingin lebih. Sudah mendapatkan sesuatu, masih sibuk melihat milik orang lain. Sudah hidup berkecukupan, tapi setiap hari masih merasa dirinya kekurangan. Sahabat Muat, lalu pertanyaannya, apakah orang seperti ini benar-benar kaya? Atau jangan-jangan dia hanya terlihat kaya di mata manusia, tetapi sebenarnya miskin di dalam hatinya? Sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah, agama kita yang mulia Islam tidak pernah mengatakan bahwa memiliki harta itu buruk. Menjadi kaya juga bukan sebuah dosa. Bahkan harta bisa menjadi nikmat yang luar biasa kalau digunakan untuk kebaikan. Dengan harta kita bisa membantu orang tua. Dengan harta kita bisa bersedekah. Dengan harta kita bisa membangun masjid, membantu pendidikan, memberi makan orang yang membutuhkan, dan melakukan banyak amal kebaikan. Jadi masalahnya bukan pada beberapa banyak harta yang kita punya. Masalahnya adalah apa yang terjadi di dalam hati kita setelah memiliki harta itu? Apakah semakin banyak harta membuat kita semakin bersyukur? Atau justru semakin takut kehilangan? Apakah semakin kaya membuat kita semakin mudah berbagi? Atau malah semakin sulit mengeluarkan uang untuk kebaikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pelajaran yang sangat dalam bagi kita. Rasulullah bersabda yang artinya bahwa kekayaan bukanlah karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Berarti seseorang bisa saja memiliki harta yang banyak, tetapi kalau hatinya selalu merasa kurang, dia belum tentu menjadi orang yang kaya. Namun sebaliknya, seseorang mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi hatinya merasa cukup, bersyukur, tidak iri kepada orang lain, dan tetap tenang dengan apa yang Allah berikan. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Karena ternyata sahabat Muat, kaya itu bukan hanya soal apa yang kita punya. Kaya juga tentang bagaimana kita menerima apa yang Allah berikan. Coba kita lihat kehidupan kita sendiri. Mungkin kadang kita berkata, kalau punya uang sebanyak itu, saya pasti bahagia. Lalu ketika uang itu benar-benar kita dapatkan, kita berkata lagi, kalau punya lebih banyak lagi, pasti lebih bahagia. Kemudian bertambah lagi, dan keinginan kita ikut bertambah. Akhirnya kita tidak pernah sampai pada kata cukup. Bukan karena Allah tidak memberikan nikmat, tetapi karena hati kita selalu meminta lebih. Dan inilah yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita sibuk mengejar kekayaan, tapi lupa membangun kekayaan di dalam hati kita. Karena kalau hati kita miskin, sebanyak apapun harta yang kita punya, rasanya tetap kurang. Punya rumah besar, tapi masih iri melihat rumah orang lain. Punya kendaraan bagus, tapi masih ingin kendaraan yang lebih mahal. Akhirnya, kita memiliki banyak hal, tetapi tidak menikmati apa yang kita miliki. Sahabat Muat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kita perhatikan, sahabat Muad. Allah tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki harta. Tetapi Allah mengingatkan agar harta itu jangan sampai membuat kita lalai dari mengingatnya. Karena harta sebenarnya hanya alat, bukan tujuan akhir kehidupan. Kita bekerja, silakan. Membangun usaha, silakan. Bahkan kita boleh memiliki cita-cita yang besar. Tapi jangan sampai ketika harta bertambah, iman kita justru berkurang. Ketika penghasilan naik, sedekah malah turun. Ketika pekerjaan semakin sibuk, sholat justru ditinggalkan. Karena kalau itu yang terjadi, secara dunia mungkin kita sedang naik. Tapi secara akhirat, bisa jadi kita sedang mengalami kerugian. Sahabat Muad, ada satu hal yang menarik. Karena kita sangat takut disebut miskin oleh manusia. Takut rumah kita terlihat sederhana. Takut kendaraan kita kalah bagus. Takut dianggap tidak sukses. Tapi pernahkah kita takut kalau ternyata hati kita miskin dari rasa syukur? Pernahkah kita takut kalau kita miskin dari keikhlasan? Miskin dari sedekah? Miskin dari rasa takut kepada Allah? Karena kemiskinan seperti ini tidak selalu terlihat, sahabat Muad. Orang lain mungkin melihat kita tersenyum, melihat kita berpakaian bagus, melihat kita punya pekerjaan. Tetapi hanya Allah yang mengetahui isi hati kita. Rasulullah juga mengingatkan bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tetapi melihat hati dan amal kita. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka sahabat Muad, jangan kita terlalu sibuk mempercantik apa yang terlihat oleh manusia, sampai lupa memperbaiki apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh mengejar dunia, tetapi jangan sampai dunia mengejar kita sampai kita lupa kepada akhirat kita. Boleh memiliki banyak harta, tetapi jangan sampai harta memiliki hati kita. Karena pada akhirnya rumah yang kita bangun akan kita tinggalkan. Kendaraan yang kita banggakan akan kita tinggalkan. Usaha yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Tetapi amal, itulah yang akan kita bawa. Maka mulai hari ini, mungkin kita tidak perlu hanya bertanya, bagaimana supaya saya bisa lebih kaya? Tetapi sesekali tanyakan juga kepada diri kita sendiri, bagaimana supaya hati saya lebih kaya? Kaya dengan rasa syukur, kaya dengan kesabaran, keikhlasan, sedekah, kepedulian, dan yang paling penting, kaya dengan iman kepada Allah. Karena boleh jadi, orang yang paling kaya bukanlah orang yang paling banyak memiliki sesuatu, tetapi orang yang paling sedikit merasa kekurangan. Karena hatinya sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jadi kalau hari ini kita memiliki harta, kita syukuri. Kalau rezeki sedang luas, maka kita gunakan untuk kebaikan. Karena nilai dari diri kita di hadapan Allah tidak ditentukan oleh isi rekening kita. Bukan oleh merek kendaraan, ukuran rumah. Bukan pula oleh penilaian manusia. Tetapi oleh hati dan amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kaya. Bukan hanya kaya harta, tetapi juga kaya jiwa. Kaya dengan rasa syukur. Kaya dengan iman, kaya dengan amal. Dan ketika Allah memberikan kita lebih banyak, semoga kita tidak menjadi orang yang semakin sombong, tetapi menjadi orang yang semakin banyak berbagi. Karena sesungguhnya, yang paling berbahaya bukanlah memiliki harta yang banyak. Yang paling berbahaya adalah memiliki banyak harta, tetapi hati kita justru menjadi miskin dari mengingat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, memberikan rezeki yang halal dan berkah, dan menjadikan setiap harta yang kita miliki sebagai jalan menuju kebaikan, bukan sebagai alasan untuk semakin jauh darinya. Sahabat Muad yang dirahmati Allah, inilah yang dapat kami bagikan di program Kod Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Kod Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair.
6: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
5: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
6: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
7: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
8: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
9: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
8: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
9: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
8: Betul sekali itu hai.
10: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Bin Jabal 94,3 FM.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Radio Mu'ad Bin Jabal.
6: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad Bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, ingin kami menginformasikan ya kepada kita semua, tentunya saat ini telah hilang sebuah tas bermotif bunga yang di dalamnya terdapat beberapa barang berharga. Di antaranya adalah laptop Acer, handphone Samsung S23, charger laptop, hard disk portable, serta uang tunai. Dan barang tersebut diperkirakan hilang dalam perjalanan di sekitar Jalan Brigjen Katamso, area gerbang masuk BTN Gria Baruga Indah. Bagi sahabat muat sekalian atau siapa saja yang menemukan tas beserta barang-barang tersebut, kami sangat mengharapkan bantuan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan bagi yang menemukan, mohon segera menghubungi di 0816-4383-333 atas nama Mimi. Sekali lagi sahabat muat, bagi yang menemukan tas bermotif bunga berisi laptop Acer, Samsung S23, charger laptop, hard disk portable, dan uang tunai, mohon menghubungi 0816-4383-333 atas nama Mimi. Atau sahabat muat bisa mengantarkannya langsung ke Radio Mu'ad Bin Jabal Kendari di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Islamic Center Mu'ad Bin Jabal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan, bantuan, dan juga kejujuran sahabat muat, karena hal tersebut sangat berarti bagi pihak yang kehilangan. Syukron, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum.
5: Radio Mu'ad Bin Jabal

jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad. Yang ketiga, seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik, saya mengharapkan wajahmu ya Allah, saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan. Dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apakah kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah SWT? Subhanallah. Apa kata Allah SWT? Hambaku, hambaku, sudah surga, semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula Aku ampunkan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayo gini, mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayo, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 14 September 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
4: Al-Fatah Pekalongan selenggarakan Tafidz Camp 4 di bumi perkemahan Linggwasri. Indonesia konsisten gelar MTQ sejak 1968 dari tingkat RT sampai nasional. Kekejaman terus berulang, ibu hamil Gaza gugur ditembak pasukan Israel. Menurut media, tentara Israel bersiap untuk eskalasi militer lebih luas di tepi barat. Ya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia Islam. Info